0: pandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
1: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
0: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya.

0: semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
1: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
2: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Jadi,
1: dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
4: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
6: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
7: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
6: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
8: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
6: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
10: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
11: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Hmm. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Hmm. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
10: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
12: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
13: Berharap
3: ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
12: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
14: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
13: Ya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
14: Gitu. Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
15: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di besok.
16: Maskar Sape Krap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
15: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1 besok.
16: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mengenai kanal informasi dan inspirasi, selamat pagi untuk Anda pendengar. Bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini? Kita akan mengupdate informasinya bersama prakirawan dari BMKG Ranai ya. Kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai.
1: Tetap lakukan.
2: Oke, silakan Bung Astrul untuk laporan terkini seputar perkiraan cuaca di sepanjang hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Asro Saparudin, Prokester BMKG Natuna yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna Minggu 17 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Natuna dipengaruhi oleh adanya daerah belokan angin di lapisan atas dan aktifnya masa udara dari wilayah Indonesia bagian barat yang mempengaruhi pembentukan pertumbuhan awan-awan hujan, sehingga potensi terjadinya hujan-hujan secara lokal dapat terjadi di wilayah Natuna hari ini. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan untuk pagi ini. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Natuna dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan lokal di wilayah Pulau Serasan dan Pulau Subi. Untuk siang hingga sore hari kami perkirakan kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadinya hujan lokal di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tiga, Pulau Subi, Pulau Serasan, dan Pulau Laut. Untuk malam dan dini hari kami perkirakan kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna masih berkisar antara 0,3 hingga 1,25 meter atau masuk dalam kategori tenang hingga rendah. Namun kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah kami awan cumulonimbus, karena dapat berpotensi terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor HP 0811 777 8424 atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Bung Harlan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Asrul ya untuk pagi ini yang sudah melaporkan laporan terkini ya terkait tentang perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini. Oke, teman-teman Prodo untuk saat ini sudah mengantar kita pada pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Kami sapa kamu untuk di pagi.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai Penyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi untuk Anda, pendengar, kembali di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026 ya, yang lagi disibukkan dengan aktivitas pagi ini. Selamat beraktivitas, cuacanya tidak terlalu panas ya, jadi yang mau bepergian atau beraktivitasnya di luar rumah juga mendukung ini, lumayan adem ya, kalau di wilayah Sepampang saat ini berawan. Sudah pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat, yang mau mengerjakan tugas-tugasnya berkaitan atau berhubungan dengan aliran listrik, kayaknya ini sudah mulai aman pendengar ya, karena informasi dari PLN Rana yang diperoleh RRI tidak ada lagi pemadaman bergilir ini yang terjadi di wilayah Ranai dan sekitarnya, karena perbaikan 2 unit mesin pembangkit listrik sudah selesai dikerjakan ya. Jadi pendengar, nantinya kalau ada pemadaman aliran listrik, ini dipastikan bukan karena pasokan listriknya yang tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, tapi ada gangguan teknis pada jaringan distribusi listrik ya, lebih kepada permasalahan teknis untuk adanya gangguan listrik yang menyebabkan pemadaman aliran listrik. Tapi mudah-mudahan lancar saja ya, dan masyarakat ini juga diminta kerjasamanya ya, atau dukungannya dengan cara menjaga lingkungan sekitar jaringan listrik agar bisa terhindar dari potensi gangguan yang bisa menyebabkan listrik padam sementara. Ya, mungkin ada pohon yang harus dipangkas ya agar tidak mengganggu aliran listrik dan yang lainnya. Nah, ini juga diharapkan kerjasamanya untuk masyarakat ya. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan informasi di sekitar Anda, pendengar juga bisa bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya. Kami nantikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
3: Ranai Penyapa.
4: Baik, di Ranai Menyapa pagi ini pendengar, kita berbicara tentang aliran listrik di wilayah Natuna ya, yang sudah mulai stabil seperti kami sampaikan sebelumnya tadi, bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Ranai sudah kembali normal setelah 2 unit mesin pembangkit ya berhasil dioperasikan kembali. Informasi yang diperoleh RRI dari manajer PLN Ranai, Rafki Chandra, bahwa tambahan daya dari mesin yang selesai diperbaiki ini membuat pasokan listrik sudah kembali mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelanggan di Natuna. Ya, pendengar, ia juga menyampaikan ya bahwa kalau ada pemadaman ya, ini bukan karena kurangnya daya listrik, tapi karena adanya gangguan teknis pada jaringan distribusi listrik. Nah, namun PLN Ranai juga terus melakukan pemantauan ya terhadap jaringan listrik untuk memastikan distribusi listrik tetap aman dan stabil, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat. Selain itu, masyarakat juga bisa turut mendukung upaya PLN dengan cara menjaga lingkungan sekitar jaringan listrik agar terhindar dari potensi gangguan yang bisa menyebabkan listrik padam sementara. Baik, pendengar, sudah pukul 7.51 menit waktu Indonesia Barat, pukul 8 nanti kami akan menghadirkan siaran ulang Si Kecil Menyapa.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: pagi ini.
1: Ranai pagi ini.
0: Selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pringer di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan menghadirkan siaran ulang Si Kecil Menyapa. Pagi ini kita akan ditemani adik-adik kita dari TKIT Padang Kemangi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat. Wah, pagi ini terasa istimewa karena kami, anak TK Islam Terpadu Padang Kemangi, datang membawa keceriaan dalam kegiatan Si Kecil Menyapa dengan tema Hari Pendidikan. Kami ingin mengajak sahabat RRI semua untuk merasakan semangat belajar dari anak-anak sejak usia dini. Karena belajar itu bisa dimulai dari hal kecil dengan hati yang gembira. Sahabat RRI di rumah, mari sejenak kita dengarkan suara-suara indah dari generasi kecil penuh harapan. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan penuh cinta melalui penampilan selawat busro dari anak-anak hebat TK Islam Terpadu Padang Kemangi. Selawat busro.

0: Masya Allah, merdu sekali ya suara anak-anak ibu. Sahabat RRI, Allah juga memerintahkan kita untuk belajar. Yuk kita dengarkan firman surat Quran surah Al-Alaq ayat 1-5.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
2: Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
3: Masya Allah, jadi kita harus rajin belajar ya teman-teman di rumah.
4: Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya, kita awali dengan doa. Doa mau belajar, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Ayo teman-teman semua, kita baca doa.

Masya Allah, hebat sekali. Teman-teman di rumah, kita dengar ya, teman-teman di TK Islam Terpadu Padang Kemangi akan membacakan bacaan sholat. Ayo teman-teman semua, kita baca ya. Nih

0: Alhamdulillah, keren sekali. Kita kasih tepuk wow keren yuk. Tepuk wow keren.
1: Wow, wow keren.
2: Wow, wow keren.
1: Wow, wow keren.
2: Wow, wow keren. Alhamdulillah.
0: Teman-teman, di sekolah kami juga sangat banyak hafalan surat pendek. Mulai dari surat Ad-Duha sampai surat Anas. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Surat Ad-Duha. Oh.

0: Wow, keren sekali teman-teman kita yang di Padang Kemangi. Katanya di sekolah TK Islam Terpadu Padang Kemangi juga ada hafalan hadis-hadisnya ya? Iya.
1: Iya.
0: Coba dong dibacakan. Teman-teman yang di rumah juga mau mendengarkannya. Hadis kebersihan.

Tulis larangan marah. Bersabar.

0: Podcast Menebar Salam. Masya Allah, luar biasa, hebat dan anak-anak soleh dan soleha. Anak-anak ibu semuanya, sayang gak ya sama kedua orang tuanya di rumah?
1: Sayang.
0: Oke, jika sayang, coba dong bacakan doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua.
1: Bismillah.

Teman-teman, jika kita mau makan dan sesudah makan, jangan lupa kita juga harus wajib baca doa ya. Seperti apa ya? Doa mau makan? Doa mau makan.

0: pintar sekali. Setelah kita makan, juga ada doanya. Ayo kita bacakan doa sesudah makan.
1: Bismillah.

Jika kita mau berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan, kita juga harus baca doa ya teman-teman. Doa naik kendaraan supaya perjalanan kita selamat sampai tujuan ya. Ayo dong kita baca sama-sama.

0: Wah, pintar sekali ya ternyata teman-teman di TK Islam Terpadu Padang Kemangi. Dan jika kita mau masuk dan keluar rumah, kita juga harus baca doa ya. Setiap yang kita lakukan harus diawali dengan doa ya teman-teman. Ayo kita bacakan doa masuk rumah.
1: Bismillah.

0: Subhanallah, luar biasa, hebat sekali. Kita kasih tepuk salut yuk. Satu, dua, tiga. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
1: Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak TK Islam Terpadu Padang Kemangi hari ini. Hebat sekali. Sahabat RI dimanapun berada, Hari Pendidikan bukan hanya tentang sekolah dan belajar membaca saja, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk generasi yang cerdas, berakhlak baik, percaya diri, dan cinta kepada agama sejak usia dini. Melalui kegiatan sederhana seperti menghafal doa sehari-hari, hadis, bacaan sholat, dan surat pendek, anak-anak belajar untuk mengenal Allah, menghormati guru, mencintai ilmu, dan membiasakan hal-hal baik dalam kehidupan mereka. Karena pendidikan yang baik dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Di usia dini inilah anak-anak sedang berada pada masa emas pertumbuhan, sehingga apa yang mereka dengar, lihat, dan hafalkan akan menjadi bekal berharga untuk masa depan mereka nanti. Semoga di Hari Pendidikan ini, kita semua semakin semangat dalam mendidik, membimbing, dan bersamai anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, pintar, dan berakhlakul karimah. Terima kasih kepada sahabat RI yang sudah mendengarkan dan menemani penampilan dari kami hari ini. Kami dari TK Islam Terpadu Padang Kemangi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadah.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 8.38 menit waktu Indonesia Barat. Sudah bangun tidur semua dong ya, buat adik-adik di rumah. Walaupun libur, tetap bangun pagi menjalankan rutinitas seperti biasa. Ya mungkin paginya sudah punya jadwal nih, harus beresin tempat tidur nih ya, atau mungkin bantuin ibunya masak ya, bantu nyapu dan yang lainnya ya. Yang sudah menikmati hari liburnya dari hari Kamis kemarin, wah mungkin juga sudah bersenang-senang di hari liburnya, jalan-jalan bareng keluarga, atau mungkin menyalurkan hobinya ya. Nah pendengar, mengisi hari libur anak-anak juga bisa disibukkan dengan banyak hal positif ya, salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik. Nah, pendengar, mengutip informasi dari situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, aktivitas fisik pada anak membawa banyak manfaat ya. Tidak hanya bisa mengurangi risiko obesitas, tapi juga mengurangi risiko penyakit pembuluh darah dan penyakit lainnya di kemudian hari. Kemudian manfaat lainnya, pertumbuhan tulang dan ototnya ini bisa berlangsung dengan baik. Keterampilan gerak, interaksi sosial, dan perkembangan otak juga akan terasa saat bermain. Pendengar, anak yang aktif akan belajar dengan lebih efektif ya, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, selain itu, anak-anak juga akan merasa gembira dan jadi percaya diri serta memiliki pola tidur yang baik. Nah, jadi hari liburnya bisa tetap aktif ya dengan melakukan banyak kegiatan sehingga enggak terpaku dengan gadgetnya saja, karena ada yang mumpung libur nih jadi bisa bebas nonton HP ya, tapi tetap harus dengan batasannya ya. Baik pendengar, lagu-lagu untuk adik-adik di rumah ya yang lagi menikmati liburnya masih kami hadirkan, nanti juga masih kami lanjutkan kembali ya informasi terkait dengan manfaat aktivitas fisik untuk anak.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Win the World Cup for Argentina.
3: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
4: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
3: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
4: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
3: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
4: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
3: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
4: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Masih di Pro 1 RRI, Ranai, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah, pendengar, anak-anak usia prasekolah ini banyak sekali pilihan permainan yang bisa dijadikan aktivitas fisik ya. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa aktivitas fisik ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti mengurangi risiko obesitas, penyakit pembuluh darah ya, dan juga penyakit lainnya di kemudian hari. Kemudian bisa membuat pertumbuhan tulang dan otot bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, masih mengutip informasi dari situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, pendengar, anak usia prasekolah ini bisa dibiasakan dengan aktivitas fisik, misalnya dengan jalan kaki atau bersepeda atau bermain lompat dan yang lainnya. Anak usia sekolah mulai melakukan kegiatan olahraga di samping permainan lain. Nah, untuk anak usia sekolah ini bisa diperkenalkan berbagai kegiatan dengan tujuan yang berbeda, pendengar ya. Ya, jadi ini bisa mulai dirutinkan misalnya 3 kali dalam seminggu ya. Nah, aktivitas yang bersifat menguatkan tulang seperti loncat tali dan lari juga bisa dilakukan untuk aktivitas anak yang menyenangkan. Nah, bagaimana kalau anak kita masih kecil nih, pendengar, atau mungkin baru bisa berjalan ya? Pendengar, aktivitas fisik sesuai usia juga bisa dilakukan, misalnya bagi yang baru saja bisa berjalan ya, ini bisa dilakukan dengan bentuk aktivitas yang lebih bervariasi ya. Misalnya mereka melompat atau dibimbing ya saat ingin memanjat dan yang lainnya. Kemudian jika ingin melakukan aktivitas fisik lain seperti berguling ya, atau mungkin yang baru belajar merangkak ini dengan merangkak atau meraih dan menggenggam benda, nah ini juga perlu pendampingan, pendengar ya, sehingga anak-anak tetap bisa bermain namun aman ya dengan pengawasan. Ya, semoga sehat selalu ya untuk buah hati kita semua yang sedang menjalani masa-masa menyenangkannya ya. Ya, biasanya anak-anak ini lebih banyak yang suka dengan permainan di luar, pendengar ya. Tapi kalau mungkin ada yang lebih suka berlama-lama dengan gadgetnya, nah ini juga perlu perhatian ya dari orang tua agar mereka tidak kecanduan gadget ya. Baik, pendengar, sudah pukul 8.54 waktu Indonesia Barat. Hati-hati yang lagi di jalan. Lagu-lagu dan informasi-informasi akan kami hadirkan menemani Anda masih di Ranai pagi ini.
5: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Rina, boleh nggak aku pinjam uang 1 juta?
2: Untuk apa sih?
1: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
2: Apa? Judi online?
1: Biasa aja mukanya, Rin. Nggak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
2: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
1: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
2: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
3: Tini! Tini! Keluar kamu!
1: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
2: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Nah, pendengar, saat ini judi online ya, ini juga sudah menyasar pada anak-anak ya. Nah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang anak. Nah, pendengar, fenomena judi online ini merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai risiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Disampaikan oleh Arifah bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital. Karena itu, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta platform digital. Nah, pendengar, data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Angka ini dinilai sebagai alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap anak. Paparan judi online berpotensi mengganggu hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, khususnya di ruang digital. Nah, untuk itu pendengar, pemerintah mendorong upaya pencegahan melalui edukasi literasi digital, pengawasan orang tua, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik judi online yang menyasar anak. Ya. Informasi ini pendengar juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu, suruh duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: dan
1: di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Halo RRI, program yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, ini satu informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ya. Kementerian Haji dan Umroh memastikan Koki Indonesia akan menjaga kualitas makanan untuk jemaah haji Indonesia. Mengutip informasi dari rri.co.id, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Jainal Effendi mengatakan dapur catering di Arab Saudi terbuka bagi tenaga dari Indonesia. Karena itu mayoritas penyedia catering mempekerjakan koki Indonesia untuk menghadirkan cita rasa Nusantara. Nah, saat ini pendengar, ada 51 dapur di Mekah yang melayani kebutuhan konsumsi jemaah calon haji Indonesia. Seluruh dapur dipastikan memenuhi standar otoritas makanan Indonesia maupun Arab Saudi. Dan untuk penyerapan tenaga kerja Indonesia juga menjadi capaian positif penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kebijakan ini dinilai mendukung penguatan ekosistem ekonomi haji nasional. Selain itu pendengar, Kemenhaj juga memastikan menu siap santap tersedia bagi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji. Menu khas Nusantara seperti rendang ini juga disiapkan melalui keterampilan para koki Indonesia. Nah, kehadiran makanan bercita rasa Indonesia diharapkan bisa mengurangi kerinduan jemaah ya terhadap tanah air selama menjalankan ibadah haji, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah lebih nyaman menjalani puncak ibadah haji di tanah suci ya. Dan pemerintah juga terus mengawasi kualitas konsumsi jemaah agar makanan tetap aman dan layak dikonsumsi sehingga tidak ada gangguan kesehatan akibat makanan, pendengar ya. Baik pendengar, besok insya Allah sudah masuk 1 Zulhijjah ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci ya. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan menemani Anda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Drama radio. Drama radio.
4: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang mak minta.
5: Iya, mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
6: Tapi bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu bang, kalau ditebang nanti banjir.
7: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
3: Drama radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Kami yang pertama dari Geisha sudah membawa kita pada pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin ada yang masih sibuk masak juga ini di dapur ya, mumpung libur jadi bikin menu-menu kesukaan keluarga. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda ini terkait dengan tabung LPG bersubsidi ya, di mana PT Pertamina Patraniaga menambahkan penyaluran sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh tanah air selama libur panjang pekan ini. Mengutip informasi dari Antara News, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert menyebutkan bahwa penambahan fakultatif ini disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar, penambahan penyaluran dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG khususnya rumah tangga selama momentum libur panjang. Ya, pendengar, masyarakat juga dihimbau untuk membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan ya, agar distribusi dapat merata dan tepat sasaran. Tapi kalau di tempat kita nggak ada ya tabung gas melon ini, pendengar ya. Jadi ya bisa beli yang 12 kg ada ya, terus yang kecil juga ada yang 5 kg ya. Dan harganya ini juga sudah lumayan, ini lihat di status WhatsApp ibu-ibu rumah tangga ya, di Pertamina saja sudah 300-an harganya untuk tabung gas yang 12 kg, pendengar ya. Nah, jadi yang mungkin memakai gas masaknya berasa lumayan harganya ya, tapi yang masih pakai minyak tanah ini mungkin sebagian juga masih aman, dan stoknya juga alhamdulillah selalu ada, pendengar ya. Walaupun mungkin kuotanya ada yang hanya dapat ya 2 liter seminggu ya. Baik, pendengar, kami masih hadirkan ya lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini sedang di rumah maupun di luar rumah ya. Lagu-lagu hiburan pop Indonesia kali ini dari Alexa, Marilah Berlari.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Apakah kamu pernah

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Peringat sampai di sini usai. Sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Siang. Nanti Anda akan ditemani rekan sekerja kami Nadianti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata enggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda di jendela negeri ya. Pada pagi ini kita akan membahas terkait dengan tips agar anak tidak kecanduan gadget. Nah, kita tahu pendengar, sekarang itu zamannya digitalisasi ya. Jadi siapapun sekarang dari anak-anak, remaja hingga dewasa itu pasti membutuhkan gadget ya. Nah, dan anak-anak pun sekarang lebih paham bermain gadget daripada orang tua. Si buah hati juga dapat dengan mudah menggunakan gadget ya, dan mengakses apapun ya, seperti game online ya, kemudian juga menonton YouTube dan lain sebagainya. Jadi jangan heran, segala sesuatu dapat dipelajari dengan mudah jika dimulai sejak usia dini, termasuk gadget yang sudah ada di keseharian si buah hati kita ya. Nah, pendengar, bagaimana agar si buah hati tidak sampai kecanduan? Ada beberapa tips yang bisa kita terapkan ya pendengar. Yang pertama yaitu buat jadwal penggunaan gadget. Batasi waktu penggunaan gadget ya untuk anak kita. Jika usianya sudah cukup, ajak ia berdiskusi untuk menyepakati waktu menggunakan gadget. Ya, misalnya hanya di akhir pekan selama maksimal 1 jam. Nah, dengan membuat jadwal, nah, kita akan membantu anak untuk tidak ketergantungan dengan gadget ya. Kemudian awasi saat anak menggunakan gadget. Nah, letakkan gadget di ruang keluarga ya, bukan di kamar anak. Dan kita sebagai orang tua harus mengawasi selama si buah hati menggunakannya. Sesekali ikut main bersamanya atau tanyakan apa yang membuatnya tertarik menonton atau bermain permainan tersebut ya. Dengan komunikasi seperti itu pendengar, setidaknya kita tahu apa yang diakses anak kita di internet ya, dan apa yang mereka sukai ketika bermain gadget. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa tips ya agar anak tidak kecanduan gadget. Kami akan sampaikan kembali informasinya untuk Anda setelah lagu dari Nindi, Buktikan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
5: Right about now, you're tuning in to the sounds of NSG Production.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

parte kulutun. Memohon kau terima diriku.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
5: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri ya, pendengar pagi ini kita masih berbicara tentang tips agar anak tidak kecanduan gadget. Nah, tadi sudah disampaikan ya, sebelumnya kita harus membuat jadwal penggunaan gadget untuk anak kita, kemudian awasi saat anak menggunakan gadget. Lalu, tetapkan waktu bebas gadget. Nah, tetapkan waktu ya, kita sebagai orang tua harus bisa menetapkan waktu bebas gadget. Misalnya saat makan, saat berjalan di tempat umum, dan saat sedang bermain dengan teman. Nah, pendengar, peraturan ini juga berlaku untuk semua orang tua ya, untuk anaknya, agar anak tidak kecanduan gadget dimanapun dan saat mereka sedang melakukan hal-hal penting agar tidak kehilangan momennya. Kemudian menggunakan aplikasi pada gadget sesuai usia anak. Nah, ini yang perlu kita awasi ya, para orang tua. Pastikan anak kita menggunakan aplikasi atau menonton yang sesuai dengan usianya. Selain itu, jangan beri izin anak kita untuk memiliki email maupun akun sosial media sebelum usianya cukup. Nah, kita tahu sekarang apapun itu mudah diakses di internet ya, hanya dengan satu HP atau gadget anak-anak bisa tahu semuanya ya, bahkan di belahan dunia lainnya juga. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa memastikan anak kita mengakses atau menggunakan aplikasi yang sesuai dengan usia mereka ya. Jadi agar ya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Dan ini juga akan berdampak buruk pada anak ketika kita membebaskan mengakses semua yang mereka tahu. Karena anak-anak ini sifatnya penasaran, ingin tahunya tinggi, sehingga kadang mereka penasaran dengan hal-hal baru dan ingin mencobanya. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa tips untuk Anda ya, agar anak tidak kecanduan gadget ya. Ini perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Baik, ada lagu dari Anggur untuk Anda, Elfonda, berikut ini.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini, pendengar ya, masih membahas tips agar anak tidak kecanduan gadget. Nah, selain kita membuat jadwal penggunaan gadget, awasi anak saat menggunakan gadget ya, tetapkan waktu bebas gadget menggunakan aplikasi pada gadget sesuai usia anak, dan yang terakhir paling penting adalah beri contoh yang baik. Jadi pendengar, anak melihat dan mereka akan meniru. Jika orang tuanya ingin si buah hati menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif dengan cara yang tepat, berilah contoh untuk anak kita. Gunakan gadget dengan cara yang tepat dan dalam porsi yang tepat juga ya. Jangan sampai nanti kita melarang anak untuk bermain gadget, tetapi kita orang tua sibuk bermain game ya, menonton di depan mereka, sementara mereka melihat itu dan mereka dilarang untuk bermain gadget. Nah, sebagai orang tua, kita menjadi role model ya, atau contoh yang baik untuk anak kita. Apa yang kita lakukan pasti akan dituruti oleh anak kita. Jadi, berikan contoh yang baik ya, agar mereka juga bisa menggunakan gadget dengan cara yang tepat dan dalam porsi yang tepat juga. Baik, pendengar, itulah beberapa tips agar anak tidak kecanduan gadget.

0: Nyun, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala

0: dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Fusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yorel Hatto dan Fusanov di kotak penalti adalah penalti. Yorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena teman-teman kalau yang sudah memiliki tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Punya ide ya, Pak.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa sih yang disuruh speaker saja?
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokriari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat yang ada 5-6 ini ya, isinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: We have the injury of traveling in the half time, so big credits to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, Brazil. And we did what we have to do and what we all of us expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
5: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Mallet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili Persis Solo.
6: Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, salam sehat dan selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan, cuaca juga panas, selalu jaga kesehatan ya. Baik, kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Jelang berkumandang azan, lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Pendengar, selamat siang untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Rana ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda hari ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan berjalan lancar. Untuk yang sedang makan siang, selamat menikmati makan siang bersama keluarga ya. Apa menu makan siangnya hari ini? Nah, apapun itu, mudah-mudahan menu kesukaan keluarga ya, biar bisa menambah kehangatan dan kebersamaan bersama keluarga. Baik, menemani Anda siang ini pendengar, lagu-lagu hiburan dan beragam informasi akan kami hadirkan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Us,
4: hai.
3: Pandan song.
4: Song.
3: Beli suling jangan dipetik, beli tandu buat membepong. Memang Cik Adik nampak cantik, tapi sayang giginya ompong.
5: Sore-sore main pingpong, jangan main sama yang rempong. Biar gigi Adik yang ompong dibandingkan abang kayak kuali yang gosong.
6: Amboi, seronoknya. Beli gula di Kampung Penagi untuk membuat secangkir kopi. Daripada korang pantun dekat sini, baiklah bergabung bersama RRI.
7: Betul sangat. Jomlah kita berbalas pantun di acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai. Boleh pantun jenaka, boleh pantun nasihat, boleh pantun budi dan masih banyak lagi. Ada Makcik Leha
6: dan ada Makcik Joya.
7: Ikuti acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai, hadir untuk Anda setiap hari Isnin hingga Kamis pukul 12 tengah hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Oke, Purnama Merindu, spesial untuk teman-teman semua. Bismillah, Fali coba ya untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda ya. Salam sehat siang ini. Selamat beraktivitas apapun aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar di akhir pekan ya. Mungkin ada yang menikmati akhir pekannya dengan berkumpul bersama keluarga, weekend, jalan-jalan, piknik ya, makan bareng dan lain sebagainya. Apapun aktivitas Anda di akhir pekan ya, tentunya pilihlah aktivitas yang menyenangkan dan juga yang positif ya, agar juga bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental kita. Iya. Nah, pendengar, terkait dengan kesehatan ya, memang sehat itu penting dan juga mahal. Dengan tubuh sehat, kita bisa terus beraktivitas dan juga bisa mengelola kehidupan kita, stres ya, dan lain sebagainya. Baik, terkait dengan pengaruh dari gadget ya, atau HP, yang saat ini bisa dijadikan gadget adalah hal pertama yang kita cari ketika kita baru bangun tidur. Nah, baik itu untuk memeriksa notifikasi, membaca pesan ya, membuka media sosial atau melihat kabar terbaru. Kebiasaan ini pendengar sering dilakukan tanpa disadari. Terapis musik sekaligus konselor asal Mumbai, Dr. Roshan Mansukani menjelaskan otak kita memerlukan waktu untuk bertransisi dari kondisi istirahat menuju kesiapan penuh untuk beraktivitas. Bahkan mesin mobil pun ya, itu butuh waktu untuk memanas sebelum dikendarai. Kita juga punya mesin bernama pikiran yang membutuhkan waktu untuk beristirahat ya, bukan kejutan saat baru bangun. Nah, lalu mengapa kebiasaan ini sulit untuk dihindari? Nah, saat seseorang bangun tidur, tubuh sebenarnya masih berada dalam fase transisi. Otak baru saja keluar dari kondisi istirahat mendalam dan membutuhkan beberapa menit untuk sepenuhnya aktif. Pada fase ini pendengar, otak sering menyesuaikan diri agar dapat memproses informasi secara optimal. Jika seseorang langsung membuka ponsel ya, otak dipaksa menerima berbagai rangsangan sekaligus. Mulai dari notifikasi pekerjaan, berita, pesan masuk, hingga konten media sosial yang memicu emosi tertentu. Menurut Dr. Mansukani, kondisi ini membuat otak kita mengalami kejutan mendadak. Nah, ketika kita langsung menggunakan ponsel ya, kita sedang mengguncangkan pikiran dan menambah bahan bakar pada kebiasaan adiktif itu. Nah, akibatnya proses bangun alami tubuh terganggu dan seseorang lebih rentan merasa terburu-buru sejak pagi. Baik, masih ada informasi untuk Anda ya pendengar terkait dengan penjelasan dokter tentang mengecek HP saat bangun tidur, dampaknya pada otak kita. Baik, ada lagu untuk Anda, Luka Sekerat Rasa dari Nabila Maharani featuring Tri Suaka.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang
5: apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Selamat siang pendengar untuk Anda. Salam sehat dan selamat berakhir pekan ya. Masih melanjutkan informasi tadi tentang kebiasaan ya, mengecek HP langsung saat bangun tidur. Jadi kata dokter ya, ini berdampak pada otak kita. Jadi begitu layar menyala, otak langsung dibanjiri berbagai informasi yang belum tentu semuanya positif ya. Misalnya email pekerjaan yang mendesak, berita negatif, atau unggahan media sosial yang memicu kecemasan. Semua itu bisa memicu respon stres bahkan sebelum seseorang benar-benar memulai harinya. Kondisi ini pendengar membuat tubuh masuk ke mode siaga tinggi atau hypervigilance, yaitu keadaan ketika otak terus waspada secara berlebihan. Jika terjadi terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan ketegangan emosional sepanjang hari. Nah, alih-alih merasa segar setelah tidur, seseorang justru merasa cemas, terbebani, atau sulit fokus. Membuka ponsel begitu bangun tidur itu juga dapat memperkuat ketergantungan terhadap gawai. Nah, ketika aktivitas pertama di pagi hari adalah mengecek layar, otak mulai mengasosiasikan rasa siap memulai hari dengan stimulasi digital. Lama-kelamaan, pendengar, seseorang akan merasa ada yang kurang jika belum membuka ponsel. Menurut Dr. Mansukani, ketergantungan ini perlahan menjauhkan manusia dari interaksi nyata. Ponsel telah menciptakan ruang yang membuat kita kecanduan. Gawai menjauhkan kita dari manusia yang nyata. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial karena perhatian lebih banyak tersita pada dunia digital dibanding lingkungan sekitar. Baik, pendengar, jadi masih ada informasi untuk Anda ya, terkait dengan penjelasan dokter tentang mengecek HP langsung saat bangun tidur dan dampaknya pada otak kita.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai. Ojo nganti lali yo.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan berita sepekan.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar, berikut kami hadirkan beragam peristiwa di Kabupaten Natuna yang terangkum dalam berita sepekan edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026, disampaikan oleh Marjani.

0: Pendengar, berita sepekan hari ini diawali dengan berita jaringan listrik PLN Ranai sering mati menuai kritikan beragam dari warga. Masyarakat Natuna mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang kerap padam dalam beberapa hari terakhir. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi listrik yang tidak stabil juga dikhawatirkan dapat merusak peralatan elektronik milik warga akibat sering terjadi mati hidup arus listrik. Warga Desa Batu Gajah Nuzur Senin pagi mengatakan masyarakat berharap adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi pemadaman ataupun perbaikan jaringan dari pihak PLN agar warga dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
1: Sebagai masyarakat biasa, saya tetap dalam artian merasa tidak nyaman kan, dengan keadaan PLN saat ini. Tapi kan hari ini tidak ada pemberitahuan atau ungkapan langsung atau pemberitahuan dari PLN itu mengenai matinya itu karena apa gitu kan. Karena kan rata-rata kita menggunakan elektronik nih, baik itu kulkas, TV, segala macamnya. Ini barang-barang seperti ini kan kalau matinya tiba-tiba habis hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, itu kan ganggunya sangat-sangat tidak nyaman untuk alat-alat elektronik gitu. Secara ininya lah, minimal dari PLN itu harus ada juga himbauan atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi gitu, supaya kita tidak menerka gitu kan.
0: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan dan kegiatan yang bergantung pada suplai listrik. Ia berharap persoalan kelistrikan di Natuna juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
2: Banyaklah kalau masalah PLN nih, masa ujung tahun, akhir tahun PLN gitu-gitu terus kan, terus aja ada pemadaman. Ya jelas kami selaku warga ini PLN kan sudah menjadi kebutuhan pokok lah, ya kan? Karena banyak alat-alat kita menggunakan alat-alat listrik, jadi sedikit terganggu lah kalau dengan ada pemadaman ini. Apalagi sekarang ini pemadamannya nggak pakai jadwal lagi, pas mau mati-mati kan? Jadi kendalanya gimana? Jadi harapan kami pada pemerintah lah kan, tolong di PLN nih.
0: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PLN Ranai Rapki Chandra menjelaskan pemadaman

0: nya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam festival dan lomba seni siswa nasional atau biasa disebut dengan FLS3N, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI hingga olimpiade olahraga siswa nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN3N, tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
1: Jadi kami sebagai guru selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian baik pun dari Pemda sekitar, dari bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
0: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kria tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
2: Waktu itu emang ada tuh Pak, dedekan dikit. Baru pertama kali juga ikut lomba seperti itu Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru persiapannya Pak, semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, nggak mudah menyerah gitu Pak.
0: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
3: BPS Natuna dampingi 3 desa di Natuna menuju desa cantik tingkat nasional tahun 2026.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Natuna terus melakukan pendampingan terhadap 3 desa yang diusulkan mengikuti program Desa Cinta Statistik Desa Cantik tingkat nasional tahun 2026. 3 desa tersebut yakni Desa Sepempang, Desa Batu Gajah, dan Desa Sungai Ulu. Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugianto menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan sosialisasi program Desa Cantik di tingkat kecamatan. Setelah itu BPS Natuna melanjutkan dengan pembinaan kepada desa-desa yang dipilih. Pembinaan tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang statistik dan pengelolaan data desa. Ia mengatakan pelatihan yang diberikan tidak hanya sebatas teori tetapi juga menyangkut pendampingan teknis dalam pengelolaan data, mulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan produk statistik desa. Ia mengatakan penilaian nasional akan melihat sejauh mana produk statistik desa dapat dimanfaatkan dan disajikan dengan baik.
5: Hasilnya kita ajukan untuk kita nilai di level nasional juga. Jadi intinya sebenarnya dari produk statistik itu yang nanti seberapa jauh nanti produk statistik itu bisa menjadi penilaian, nanti kan dibandingkan se-Indonesia tuh asas.
4: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Desa Batu Gajah Adi Syahdiman menyambut baik pendampingan yang dilakukan BPS Natuna. Ia mengaku program tersebut membuka wawasan perangkat desa tentang pentingnya data yang akurat dan valid. Bimbingan yang diberikan BPS Natuna sangat membantu aparatur desa memahami tata kelola data statistik. Harap
6: supaya data yang ada di desa lebih akurat. Kalau kami di desa ini, kendalanya itu tentang analisis data. Analisis data, kemudian sumber-sumber data. Tapi dengan pembinaan tadi sudah membuka wawasan kami seluruh perangkat desa yang ada.

0: ada di Desa Batu Gajah. Dan kader-kader pembangunan memiliki kemampuan dasar di bidang statistik sehingga bisa mengumpul data secara mandiri dan valid. Kemudian secara mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat.
1: Itu data yang dihasilkan diharapkan lebih mudah dipahami masyarakat dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan desa.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna menyambut baik kehadiran Harbor Energy dalam pengembangan dan eksplorasi Blok Tuna.
3: Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi cadangan energi cukup besar sehingga perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal demi mendukung ketahanan energi nasional. Terkait dengan kehadiran Harbor Energy dalam pengembangan dan eksplorasi Blok Tuna, pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan eksplorasi yang akan dilaksanakan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Natuna Chen Suilan saat menghadiri sosialisasi kegiatan geofisikal dan geoteknikal survei wilayah kerja migas Tuna yang digelar Harbor Energy di Natuna belum lama ini. Bupati Chen menilai dengan berjalannya eksplorasi nantinya akan dapat membuka peluang ekonomi dan manfaat bagi masyarakat Natuna di masa mendatang.
4: Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Natuna sangat bergembira. Tentunya kita harapkan dengan eksplorasi itu, dengan eksploitasi itu akan berdampak ekonomi yang besar bagi masyarakat Natuna. Dan ini sangat luar biasa, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya tercapai juga. Tentunya Pak Andri, kami harapkan dengan hadirnya nanti Blok Tuna, tentunya masyarakat akan sangat terbantu.
3: Sementara itu, mewakili manajemen Harbor Energy, dalam sambutannya Community Investment Manager Harbor Energy, Andri Kristianto menyampaikan bahwa tujuan kehadiran tim selain untuk bersilaturahmi, juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat agar proses pengembangan wilayah kerja migas Tuna dapat berjalan dengan baik.
5: Kami sudah beberapa kali sebetulnya berinteraksi dengan Bapak Ibu, dengan stakeholder di sini, dengan berbagai agenda, engagement dengan masyarakat, dan lain-lain. Sekali lagi kami ke sini untuk memberikan kabar baik, insya Allah. Tapi di sini yang saya sampaikan adalah tujuan utama kami ke sini adalah untuk bertemu Bapak Ibu sekalian, meminta izin Bapak Ibu sekalian agar kami didukung, agar kami bisa berkontribusi untuk daerah ini, berkontribusi untuk saudara ini, berkontribusi untuk kita bersama.
3: Pemerintah daerah berharap kegiatan pengembangan sektor migas di Natuna tidak hanya berdampak terhadap sektor energi nasional, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Natuna bekali warga latihan penanganan karhutla peserta antusias membentuk kelompok masyarakat peduli api di kecamatan rawan kebakaran lahan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPBD Natuna telah memberikan pelatihan dasar penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menghadirkan peserta dari perwakilan kecamatan. Para peserta mendapatkan materi teori, praktek, penggunaan peralatan hingga simulasi pemadaman kebakaran secara langsung di lapangan. Salah seorang peserta, Imam Nawawi dari Kecamatan Bunguran Batubi, mengaku awalnya merasa terkejut karena penanganan karhutla bukan bidang utama pekerjaannya di kantor kecamatan. Namun dirinya bersyukur mendapat pembekalan tersebut karena dapat menambah kesiapan menghadapi bencana kebakaran di wilayahnya. Imam Nawawi mengatakan setelah mengikuti pelatihan, dirinya bersama pihak kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan masyarakat, dan selanjutnya akan dibentuk kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan.
0: Karena dengan pembekalan ini mungkin ke depan ketika ada menghadapi bencana kebakaran khususnya, kami sudah cukup siap karena sudah dibekali materi-materi dari pembimbing. Mungkin kami akan sosialisasi kepada rekan-rekan sekantor dulu. Kemudian kami akan, karena ada arahan dari Pak Kalaksa dan pembimbing, kami akan membentuk masyarakat peduli api, dan mungkin di situ akan dibentuk siapa-siapa ketua, siapa anggota. Mungkin kami sedikit akan memberikan wawasan kami
6: yang menurut kami, yang kami ingat, akan kami langsung berikan kepada masyarakat itu.
1: Instruktur dari Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera II, Edwin Putra, menjelaskan peserta dari Kecamatan Rawan Kebakaran di Natuna menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, kemampuan dan keterampilan peserta meningkat signifikan, terutama saat pelaksanaan simulasi.
6: Inti dan momen pentingnya itulah ketika kebakaran itu masih kecil. Jadi early warning, kemudian respon awal ya, initial attack kalau di kami bahasanya, pemadaman awal itu penting. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, jangan tunggu bantuan dari kabupaten misalnya, teman-teman camat atau desa yang di tingkat apa, respon langsung awal. Tentunya harus dibekali juga dengan kemampuan teknis di bidang kebakaran. Ketika kita bisa mengendalikan dari kecil, insya Allah kebakaran itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah terlalu luas, kita harus segera berkoordinasi, berjenjang dari camat ke kabupaten.
1: Edwin Putra menegaskan penanganan karhutla harus mengedepankan konsep pengendalian kebakaran yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Ia juga mengingatkan pentingnya respon cepat sejak api masih kecil agar kebakaran tidak meluas dan berbahaya. Membahayakan masyarakat maupun petugas di lapangan. Demikian Yusfianti melaporkan.
2: Warga Serasan berharap pemerintah bangun pagar pelindung wisata Batu Air Sekain. Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
7: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini nggak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu udah terkenal dengan namanya air satu kain gitu, hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat selang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke batu es kain tersebut.
2: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
8: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
2: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah.
9: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna resmi membuka program studi manajemen bisnis syariah sebagai upaya memperluas pilihan pendidikan tinggi di daerah. Program studi baru tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah. Pembukaan program studi manajemen bisnis syariah menjadi bagian dari pengembangan akademik STAI Natuna dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di daerah. Kehadiran program studi baru ini juga diharapkan memberikan peluang bagi generasi muda Natuna untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah. Informasi pembukaan program studi disampaikan melalui media promosi kampus dan media sosial resmi STAI Natuna. Kehadiran program studi manajemen bisnis syariah mendapat sambutan positif dari mahasiswa maupun masyarakat di Kabupaten Natuna. Sekretaris Program Studi STAI Natuna, Dahlia, mengatakan pembukaan program studi tersebut menjadi langkah pengembangan institusi pendidikan tinggi di Natuna.
10: Akreditasi kan karena berjalannya karena sesuai SK 6 bulan nanti akan melakukan. Kalau untuk sekarang memang sudah bisa menerima penerimaan mahasiswa baru. Kalau untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu.
9: Ia menilai kebutuhan tenaga kerja di bidang ekonomi dan bisnis syariah terus meningkat seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa nantinya tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pemahaman praktik bisnis sesuai prinsip syariah.
10: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
9: Lulusan juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Natuna. Pihak kampus terus berupaya menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penguatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pengembangan program akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna optimistis mampu memperluas akses pendidikan tinggi berbasis syariah di Kabupaten Natuna. Kampus juga berkomitmen mendukung lahirnya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
11: Demikian Erik Muhammad melaporkan.
2: Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur telah membentuk tim kencana.
3: Mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur telah membentuk Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana di Kecamatan Bunguran Timur sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana di daerah. Hal itu dikatakan Camat Bunguran Timur Suparman saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Suparman menerangkan, pembentukan Kencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
12: Setiap kecamatan itu ada namanya Kencana. Kita juga sudah membentuk Kencana. Kencana ini, Kecamatan Tangguh Bencana ini, itu melekat dengan jabatannya camat yang ditrantip itu, kasih trantip. Nah, dia diamanatkan dalam undang-undang itu.
13: Iya.
12: Jadi setiap kecamatan harus ada kencana. Jadi kita sudah membentuk kencana dan juga sudah membentuk Satgas Karhutla.
3: Suparman menambahkan, selain pembentukan kencana, pihak kecamatan juga telah membentuk Satgas Karhutla dalam upaya penanggulangan karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Bunguran Timur khususnya.
12: Jadi Satgas Karhutla itu dibentuk berdasarkan undang-undang juga nomor 24 tahun 2007 tadi. Tapi Satgas Karhutla itu sendiri lagi gitu. Satgas Karhutla itu boleh dibentuk apabila terjadi. Misalkan ada Satgas Karhutla atau Satgas Banjir begitu, apabila dibentuk Satgas Banjir.
3: Tidak lupa Camat Bunguran Timur Suparman terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan, terutama di saat musim kemarau. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
9: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan, pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
14: Ya, tahapan sekarang ini
13: sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini. Sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada kresasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
9: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan Program Studi Pariwisata Syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian.
10: Kalau untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu. Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
9: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
2: Kelurahan Ranai Kota terus dukung program Pusandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
3: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Pusandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Pusandu. Selain itu, Pusandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
14: Ya, mengingat kita ini kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita tak well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini seenaknya hidup.
3: Untuk di Kelurahan Ranai Kota, terdata sebanyak 4 pusandu yang sudah diintegrasikan ke satu pusandu, yakni Pusandu Permata Kelurahan Ranai Kota.
14: Ada Pusandu Melati, Pusandu Dahlia, Pusandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. Pak Pusandu ini kita integrasi ke satu Pusandu Permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir Pak Pusandu, kita Pusandu Permata. Permata tak sekali tadi namanya, mengakomodir 4 Pusandu.
3: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program Pusandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Berita sepekan terakhir, pemerintah Kabupaten Natuna akan gelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di Natuna.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopumi akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disperindak Kopumi Kabupaten Natuna Marwan Saputra kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 3 kecamatan berbeda. Program tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
15: Ya, jadi sesuai dengan agenda kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini, memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan gitu kan. Nah, kebetulan ini menjelang Idul Adha ini kan yang bisa kita kerjakan 3 lokasi. Yaitu lokasi pertama di Bunguran Tengah, Desa Tapau, tanggal 19 Mei, kemudian lokasi kedua di Pulau Laut karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi Bampres ke Pulau Laut, sekaligus juga kunjungan. Nah, kemudian yang terakhir lokasinya di Bunguran Timur Laut, tanggal 25 Mei.
1: Menanggapi hal tersebut, Camat Bunguran Tengah, Suhandrik, menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia mengaku menyambut baik program pasar murah tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
16: Pertama, terima kasihlah warga daerah dalam hal ini Disperindak dengan adanya program pasar murah ini, insya Allah membantu ya, membantu meringankan khususnya masyarakat di Bungora Tengah, karena kalau kami lihat untuk di bawah harga toko yang ada dan kegiatan seperti ini sih, ya harapan kami juga berkelanjutan gitu, dengan sekarang kondisi mungkin harga barang ada beberapa yang naik. Sementara juga kami sebagai petani yang ada di Bungora Tengah ini, sementara harga jual kami di hasil tani juga ya sebenarnya kurang naik signifikan gitu.
1: Pelaksanaan operasi pasar murah turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak, diantaranya Bulog Ranai, Toko Berkas Sejahtera, pedagang telur ayam lokal, Toko Sukajadi, serta Toko Lestari Tanjung. Bahan komoditi penting yang akan dijual pada pasar murah tersebut diantaranya telur, gula, tepung, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat.

Demikian Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Dangdut adalah kita. Mendengar kita bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, kita sapa dulu pendengar pertama siang ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Nadia ya, Nadia apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Hujan nggak Pak Zai
1: kan,
0: di sana?
1: Ini, kan?
0: Betul. Ya. Hujan nggak di sana Pak Zai?
1: Tadi hujan deras, udah gerimis lagi nih.
0: Oke, baik. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Berban Asmara aja.
0: Korban asmara. Salam salam.
1: Berban asmara.
0: Beban asmara.
1: Ya.
0: Oke. Salam salamnya. Untuk siapa nih?
1: Apa?
0: Salam salamnya.
1: Salam salamnya sama Nandiasi yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Oh iya, senyum terus ya, nih.
1: Kebenaran. Pelatarnya siapa?
0: Ada Haspera.
1: Haspera yang cantik itu. Senyum Haspera, senyum. Manis lagi.
0: Terus?
1: Datuk sama adik dan di dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Datuk sama Fatimah di mana?
0: Suar.
1: Di Tanjung Uban. Yang
0: siapa?
1: Cantik itu. Datuk sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Jangan lupa sama abang itu, abang Andinya di Batam yang ganteng itu tuh. Harus senyum ya Purnama Sari sama abang kamu tuh. Datuk yang dengar dia semuanya lah, kita bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Datuk misi kata dia nanti kupanya yang cantik itu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zai dari Batu Gajah ya sudah bergabung. Baik, kita sapa kembali nih Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Waduh, adalah kita.
0: Sama siapa ini?
2: Dari Harapan Jaya.
0: Dari Harapan Jaya, Mbak Sinar gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Mau dengar lagu apa nih?
2: Dengar lagu secangkir kopi.
0: Secangkir kopi, enak ya. Siang-siang habis hujan minum secangkir ya, kopi. Tambah sekok kubo, nyaman. Baik, salam-salamnya Mbak Sinar.
2: Untuk Pak Joko ada pendaya. Untuk Mak Nami, untuk Mbak Sina Sanjung Penjara, untuk Mak Seri, untuk Mak Aja, untuk Jelana, untuk Pintu, untuk Selanga, untuk Kak Berlian juga di Sina, untuk Kakak juga, makasihnya, makasih, selamat.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sinar di Harapan Jaya sudah bergabung. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Lagu
0: Mbak Berban Asmara ge.
3: Sakitnya tuh di sini.
0: Oh, sakitnya tuh di sini Kak Mene deh.
3: Kak kaki.
0: Aduh. Dok sedua.
3: Kak kaki.
0: Sedua Mbak Kak kaki dok. Benak.
3: Kaki sedua mulai kerajin jelian.
0: Dok dah kemalah jelian. Sedua lah pokok ah.
3: Nah, nak kena ujian.
0: Dok dah lah kerajin jelian.
3: Biaya penuh ujian.
0: Hujan sinun luar biasa. Oh sinun diisek kan ini ujian. Oh anggo ya liwat paha.
3: Jangan ambil air. Alahnya salam semua yang bergabung di Jawa sampai akhir.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus sudah bergabung ya. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu Beban Asmara untuk Anda.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung siang ini, silakan ya, mau request lagu dangdut atau kirim-kirim salam. Nah, kita sapa ke dulu nih. Selamat siang.
1: Siang kembali
0: Pro Dangdut kita. Oke, apa kabar Bang Pitung?
1: Alhamdulillah, dingin nih hujan nih, Mbak.
0: Oh iya, udah reda belum di sana hujannya?
1: Ya masih nih, Mbak.
0: Masih ya, kalau
1: mungkin kebanjiran tempat kita nih, Mbak.
0: Oh, jangan.
1: Kebanjiran air mata.
0: Oh, jangan juga itu.
1: Karena kamu bilang tadi sakitnya aku di sini. Di mana sakitnya kamu?
0: Di kaki katanya, lah kejelian kata dia.
1: Di kaki atau di tangan, ini kuti.
0: Tapi kalau kebanjiran rezeki nggak apa-apa, Bang Pitung.
1: Hah?
0: Kalau kebanjiran rezeki nggak apa-apa.
1: Oh, kebanjiran. Amin, amin.
0: Baik. Bang Pitung, lagunya apa nih?
1: Mancing cewek aja lah, Pak.
0: Aduh. Pantasan mintanya banjir tadi ya, biar bisa mancing cewek.
1: Bukan,
0: kan?
1: Bukan, teman-teman yang Kak Mus tadi. Kak Mus bilang sakit. Ya, mancing cewek aja.
0: Oke, oh, gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam buat Kak Mus. Semoga sehat selalu. Jangan sakit hati lagi ya, Kak Mus. Buat yang ganteng-ganteng itu, senyum, Pak Zai. Jangan suruh orang aja senyum.
0: Tuh, senyum, nah, senyum,
1: Pak Zai, senyum.
0: Senyum
1: juga. Ketawa lagi. Buat Purnama Sari, Pak Pelia juga, Pak Pedimah juga. Buat siapa lagi ya? Buat keluarga Iraya semuanya, buat keluarga Kelanga ini semuanya. Buat Bang Midun, Bang Putra. Buat Mbak Dia sama Mbak Martina ya?
0: Haspera.
1: Mbak Haspera. Ya udahlah. Begitu sajalah.
0: Oke lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pitung dari Kelanga sudah bergabung ya. Lagunya bukan main, mancing cewek. Baik, kita sapa kembali pendengar yang bergabung. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Mbak Rus.
2: Iya.
0: Hujan enggak di sana?
2: Apa?
0: Hujan enggak di sana?
2: Deras sekali hujannya.
0: Deras sekali ya. Kalau Bang Pitung tadi lagunya mancing cewek. Kalau kamu mau dengar lagu apa ya, Kak Mus?
2: Lagunya Mbak Rus? Baru 3 bulan, Mbak.
0: Oh, baru 3 bulan mancing ceweknya atau gimana?
2: Baru 3 bulan ya lagunya.
0: Baru 3 bulan sudah terpancing gitu ya. Salam-salamnya Mbak Rus.
2: Untuk Raya Nabi Mario Pitung, Pitung lagi. Mbak Sinar juga, Radik Rupiah di Ponagi. Tuh cucu yang

0: yang paling nyantel itu area itu.
1: Iya.
0: Cuma Nadia juga sama Mbak Aspera.
1: Oke.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rus dari Tanjung Penjara sudah bergabung ya. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut dari kita.
1: Baik, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Bang Aceh.
2: Ya.
1: Mau dengar lagu apa?
2: Mau minta lagu Semut Hitam Semut Merah aja.
1: Semut Hitam Semut Merah, banyak semut ya di rumahnya ya?
2: Ya, banyak semut nih, tapi semutnya semut kuning tuh.
1: Oh, semut kuning, mungkin karena Mak Ngajeh manis kali ya, makanya disemutin.
2: Ya, mungkin.
1: Baik. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Kirim salam buat Spitung tadi.
1: Ya.
2: Buat Mbak Darsati dari Kole. Buat Mbak Sinar tadi. Buat Mbak Rus tadi.
1: Terus?
2: Buat Mbak Isal juga. Buat Kak...
1: Siapa?
2: Buat itu, buat keluarga Mak Longmir semuanya. Iya. Mbak Nyati juga.
1: Oke. Terus?
2: Buat Kak Timah di Tanjung Ban.
1: Oke.
2: Buat Mbak Belian juga di Tanjung Pinang. Buat Mus juga tadi.
1: Iya.
2: Buat keluarga di Puak semuanya, keluarga Ceruk, keluarga di Pengadah, keluarga di Air Tawa ini semuanya. Semua yang bergabung ajalah. Buat Kak Baida di Darat Lanai juga.
1: Oke. Baik, terima kasih Mak Ngajeh.
2: Udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Mak Ngajeh dari Air Tawa sudah bergabung ya. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu ada lagu Mancing Cewek ya dari Jaja Miharja.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Dangdut adalah kita. Iya, pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih? Halo, apa kabar?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Suaranya, Mbak.
0: Kecil sekali suaranya.
1: Halo.
0: Halo juga, sama Bang Asri ya?
1: Sudah bagus ini, sudah besar.
0: Oh iya, sama siapa ini?
1: Dengan Asri.
0: Bang Asri. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Bang Asri? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak juga sama kabar sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, lagunya apa nih, Bang Asri?
1: Pengen mau dengar lagunya apa ya? Cantika, Cincin Putih.
0: Cincin Putih. Oke, salam-salamnya nih untuk siapa?
1: Iya, kirim salamnya buat Mama Kembar, ada si Ganteng Pak Senudin, ada Bang Rio, ada Bang Putra, Bang Iwan, ada Bang Andi di Batam, ada Merona di Medan, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Lupis, ada Ibu Maidar, ada Tedin dari Bogor, ada Mbak Fiona di Kupang. Buat semuanya di otak paket itu tadi. Buat yang lagi tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Asri sudah bergabung ya. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung. Sudah pukul 14.32 menit saat ini. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Halo.
2: Ini dari Bunda Isal.
0: Iya, Bunda Isal, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Mau dengar lagu apa siang ini, Bunda?
2: Lagu apa nih? Lagu tahun berapa nih?
0: Lagu dangdut.
2: Lagu dangdut. Lupa aja aku kalau di air petani pinang lagu dangdut.
0: Lagu apa? Agak terputus suaranya, Bunda, bisa diulangi? Istri yang soleha. Oke, salam-salamnya Bunda untuk siapa nih?
2: Penyempinang di mana saja berada. Semoga tetap Rana ini, Mas. Nah, Rana ini. Untuk pendengar Eri, Rana ya, semoga saya tahu semuanya ya. Dan untuk terima kasih juga sekeluarga. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Bunda Isal ya di Rokan Hulu ya, kalau nggak salah sudah bergabung. Baik. Ada yang bergabung, kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar nih?
3: Kabar baik, alhamdulillah. Lagi nyuci, Mbak.
0: Lagi nyuci, di sana cuaca gimana?
3: Terang.
0: Terang benderang ya, kalau gitu ya.
3: Iya. Panas, Mbak.
0: Panas,
3: ini lagi
0: ya?
3: Nyuci lah nih, biar aja deh besok panas baru diantar dekat panas. Tapi petang nih depan rumah nih dah panas.
0: Oh, dah panas. Dapatlah kering-kering sikit, buang-buang air
3: iya,
0: dia ya.
3: Iya, dapatlah petang nih. Tak kering langsung, Kak. Kan terlagi dah azan pula. Anu, apa, asap. Lagu, Kak, masih bisa, Kak?
0: Bisa, lagu apa?
3: Alamat Palsu.
0: Alamat Palsu, ya. Yeah. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Salamnya buat kakak, sebab siang, sama bertugas, sihat sekeluarga. Salamnya, tadi ada Mak Ngah, ya. Ada Bang apa tadi, ya. Buat salam semua aja lah, Kak. Buat perjumpaan pertama sampai terakhir. Buat kakak, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Berlian dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat sore untuk Anda. Sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Sore. Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.

99,2 Pro 1 RRI Rana, yang kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi di Rana Sore bersama saya Adi. Kita di hari Minggu nih pendengar ya, 17

0: semuanya. Semoga pekan Anda menyenangkan ya. Dan bisa ya sedikit lebih santai lah. Sedikit bisa menikmati libur. Santai sedikit ya dari kesibukan Anda seperti biasanya nih Kurgat. Dan pastinya semangat nih jelang awal pekan yang sibuk besok ya. Ya semoga akhir pekannya bisa ya benar-benar Anda manfaatkan ya. Oke pendengar, kita jeda dulu sesaat untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk kota Rane dan sekitarnya. Hari ini pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar Allah.

Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Kotak X Anggun dengan Teka-teki sudah membawa kita ke pukul 15.23 menit saat ini. Yang lagi santai, selamat sore pendengar ya, menikmati suasana di sore ini setelah diguyur hujan ya, kalau di sekitaran Sempang pendengar, walaupun dengan intensitas yang ya sedang-sedang saja ya. Oke, selamat sore ini buat Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 pendengar. Sudah punya rencana di sore ini jalan-jalan kemana? Semoga rencana Anda di akhir pekan ini, di sore minggu ini semuanya lancar ya, bisa bikin Anda bahagia pastinya. Oke, kita jelang Piala Dunia nih pendengar ya. Kurang dari sebulan ini pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai 11 Juni bulan depan ya. Nah, sebagai pemegang hak siar di tanah air TVRI, saat ini sudah mencatat ada ratusan pengajuan lisensi nonton bareng pendengar ya, nonton bareng Piala Dunia di berbagai daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI yang menyatakan bahwa saat ini memang antusiasme masyarakat dipicu karena besarnya euforia menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Walaupun ya negara kita memang belum pernah ikut Piala Dunia nih pendengar ya, tapi kalau urusan fans, kayaknya Indonesia ini sebagai salah satu basis terbesar fans sepak bola di dunia pendengar ya. Nah makanya tradisi seperti nonton bareng ini masih sangat kuat di berbagai daerah di Indonesia. Dan sebelumnya TVRI dipilih oleh FIFA sebagai pemegang hak siar karena memiliki jangkauan siaran paling luas di tanah air, dan saat ini jangkauan siaran TVRI sudah mencapai lebih dari 70% wilayah di Indonesia pendengar. Dan selain siaran terestrial, TVRI juga menggandeng layanan OTT dan televisi berbayar lokal ya, dan langkah ini dilakukan untuk menjangkau wilayah yang mengalami kendala jaringan dan pemancar juga. Dan TVRI akan membagi lisensi nonton bareng jadi dua kategori nih pendengar ya, yaitu komersial dan non-komersial. Nah, kategori non-komersial ini ditujukan untuk UMKM, kemudian untuk komunitas juga, hingga warga tingkat RT dan RW. Jadi bisa menikmati nonton bola secara gratis pastinya ya. Dan tentunya TVRI juga bekerja sama dengan RRI ini pendengar untuk memperluas jangkauan siaran Piala Dunia, dan RRI akan menyiarkan pertandingan dalam format audio ya. Dan pastinya masyarakat tetap untuk menjaga kenyamanan saat nonton bareng nanti ya. Apalagi jadwalnya ini kalau Piala Dunia tahun ini paling cepat ini subuh nih pendengar ya, jam 2 dini hari. Ada yang pagi juga ya. Kalau yang pagi mungkin cukup bersahabat ya untuk ditonton. Nah, yang agak-agak gimana ya ini subuh biasanya ya, harus begadang atau harus tidur dulu ini tergantung masing-masing ya. Yang ya kalau yang hobi nonton bola sih sudah biasa kayaknya ya. Oke pendengar, masih dengan lagu-lagu pilihan dari Belantika Hits Indonesia di sore ini, hingga beragam formasi juga. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Ada yang lo pendengar, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Silon Seven. Spesial untuk anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 pendengar ya. Nah, masih ngomongin tentang Piala Dunia kita sore ini ya. Yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di 3 negara pendengar ya. Di Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Dan untuk pertama kalinya juga Piala Dunia dengan peserta 48 negara. Jadi ini untuk pertama kalinya, ini dengan peserta terbanyak nih pendengar ya. Dan di Belnet tahun ini merupakan edisi ke-23 pendengar. Dan ada beberapa fakta menarik juga ini tentang trofinya, trofi Piala Dunia nih pendengar ya. Nah, ini trofi Piala Dunia ini awalnya merupakan namanya ini trofi Jules Rimet ya. Jadi nama ini diambil dari nama presiden FIFA pertama atau pencetus Piala Dunia yang berasal dari Prancis. Dan dulunya pendengar, FIFA menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali ini berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Dan aturan ini akhirnya berhasil membuat Brasil ya menjadi pemilik trofi Jules Rimet pertama setelah berhasil meraih 3 gelar Piala Dunia ya, yang diselenggarakan di Meksiko pada tahun 1970. Nah, sebelumnya Brasil menjadi juara dunia di 2 edisi, yaitu di tahun 62, kemudian di tahun 50 juga pendengar ya. Dan trofi Jules Rimet ini kemudian disimpan di Brasil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian di tahun 1983 pendengar. Nah, setelah era Jules Rimet berakhir, FIFA memperkenalkan trofi baru yang digunakan hingga saat ini ya. Jadi bentuk trofi Piala Dunia atau trofi Jules Rimet dulunya berbeda dengan trofi Piala Dunia yang sering kita lihat saat ini pendengar.

Nah, trofi Piala Dunia ini memiliki tinggi sekitar 36 cm dan dibuat menggunakan emas 18 karat nih pendengar ya. Dan berat total trofi ini mencapai lebih dari 6 kg dan menjadi salah satu trofi olahraga paling terkenal di dunia. Nah, selain desainnya yang ikonik pastinya ya, trofi Piala Dunia ini memiliki nilai simbolis besar bagi para pemain dan pastinya bagi negara, apalagi negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia ya. Oke, sudah pukul 15.41 menit, pendengar. Saat lagi kita jelang pintas berita Four Wheel Nusantara 15 Pedang Prabu. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, dari Pro 1 RRI Batam.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar.
3: Memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan hari Rabu kan kapal 13.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang bongkar operasi judi online di rumah kontrakan sebanyak 4 pelaku diamankan beserta barang bukti. Selengkapnya dilaporkan reporter Rizvan Badrian.
4: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layar aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
2: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
4: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah, serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional, mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
5: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan full sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS saat ini berada di luar negeri.
4: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Libur nasional, jumlah penumpang pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Air Putih Bengkalis alami peningkatan. Dinas Perhubungan menurunkan 4 kapal untuk menghandle kondisi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari mengalami peningkatan signifikan sejak Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Lonjakan penumpang dan kendaraan tersebut terjadi seiring momentum libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama 14 hingga 15 Mei 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pun melakukan berbagai langkah antisipasi guna mengurai antrean kendaraan di pelabuhan apabila terjadi peningkatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansah melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menambah armada kapal yang beroperasi untuk melayani masyarakat selama masa libur nasional. Dengan mengoperasikan 4 armada kapal sejak Kamis kemarin, 4 kapal ini akan tetap beroperasi

0: 3 biasanya. Semalam kami tambah satu kapal lagi jadi 4. Menjelang jam berapa? Siang menjelang sore lah atau salah? Menjelang malam.
1: Namun demikian, Dinas Perhubungan juga mengakui masih terdapat kendala pada dermaga 2 Sungai Pakning. Ponton di dermaga tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk kendaraan angkutan berat. Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Ijaz, mengaku harus menunggu cukup lama sebelumnya bisa masuk kapal. Ia tiba di pelabuhan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan baru bisa berangkat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, antrian pada hari ini diakuinya cukup ramai.
2: Sekitar jam 9.
3: 9, ya.
2: Bawa apa? Bawa mobil Grandmack.
3: Grandmack? Ya. Grandmack itu bawa barang?
2: Ya.
3: Jam 9 tadi masuk, itu masih ramai orang atau udah?
2: Udah ramai, Pak.
3: Udah ramai juga, ya?
2: Udah penuh.
1: Adapun kapal yang beroperasi melayani penyeberangan air putih Sungai Selari saat ini yakni KMP Suwarna Putri, KMP Bahari Nusantara, KMP Permata Lestari, dan KMP Sereya Domar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Kita beralih ke RRI Ranai. Berika Agus Subandi atau Erik berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Berikut laporan Analia Widi.
6: Atlet pickleball asal Kabupaten Natuna, Berika Agus Subandi atau yang akrab disapa Erik, berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Erik tampil di kategori tunggal putra amatir dan sukses menembus partai final turnamen internasional tersebut. Dalam perjalanannya menuju babak final, Erik menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan sejumlah lawan dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Erik kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraihnya di ajang internasional tersebut. Ia menilai pengalaman bertanding melawan atlet dari berbagai negara menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa mendatang.
7: Alhamdulillah atas perolehan medali perak ini, meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi pengalaman ini sangat-sangat luar biasa bagi kami.
6: Selama mengikuti turnamen, Erik mendapat pendampingan langsung dari pelatih Andi yang terus memberikan arahan strategi serta motivasi baik dalam latihan maupun pada pertandingan. Dukungan tersebut turut membantu Erik tampil percaya diri menghadapi para pesaingnya di lapangan.
8: PPA Kuala Lumpur Open tanggal 13 sampai 17 Mei merupakan bagian dari PPA Asia Tour yang merupakan level tertinggi kompetisi pickleball yang ada di dunia, diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai negara. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kompetisi tingkat dunia ini, kami melakukan peningkatan tidak hanya frekuensi latihan, tapi juga intensitas latihan dalam beberapa pekan terakhir.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih atlet asal Natuna tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi Erik dinilai dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan berani tampil di ajang nasional maupun internasional. Pemerintah daerah juga berharap capaian tersebut mampu mendorong perkembangan olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
5: Dari Ranai kita menuju RRI Bukit Tinggi. Tiga atlet Sumbar berjaya pada ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
9: Tiga atlet pencak silat Sumatera Barat sukses mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia di kancah internasional dalam ajang Belgium Open Pencak Silat Championship 2020 di Schoten, Belgia. Kontingen Sumatera Barat menorehkan prestasi gemilang dengan raihan satu medali.

0: emas, satu perak, dan satu perunggu. Medali emas diraih Rama Ken Sigit yang tampil impresif di kelas A putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu Zahra Fadli menyumbangkan medali perak dari kelas D putri 60 hingga 65 kg. Adapun medali perunggu dipersembahkan M. Farid dari kelas B putra 50 hingga 55 kg. Ketiga atlet tersebut berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia. Selain berprestasi di arena pertandingan, mereka juga memiliki latar belakang yang membanggakan. Ramaken merupakan anggota Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat. Melalui jalur prestasi, Farid tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan Zahra merupakan mahasiswi STIKES Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyal Dian Sarullah mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan keberhasilan atlet daerah di level internasional harus didukung dengan pembinaan berkelanjutan, termasuk membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung pendanaan dan pengembangan prestasi atlet di kemudian harinya.
1: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
2: Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang prestasi, olahraga prestasi. Kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kepada pihak-pihak, mungkin pengusaha-pengusaha, inilah saatnya ya membantu pemuda-pemudi kita sehingga mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi-prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, untuk kita semua.
0: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Berita selanjutnya kami hadirkan dari RRI Batam. Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantam virus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbal Muzaki.
5: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
6: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang. Gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
5: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
7: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
5: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan.
4: Pendengar RRI Korwil Nusantara 15 Petang Prabu, kami hadirkan perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penuh haru bagi Wan Izar, jamaah haji tertua asal Kabupaten Natuna tahun 2026. Di usianya 80 tahun, petani kelapa ini akhirnya mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji setelah melalui penantian panjang bersama doa dan dukungan keluarga. Berikut feature produksi RRI Ranai yang dibawakan Erik Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirtayasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju Tanah Suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan, tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua, berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lansia. Dukungan keluarga menjadi kekuatan besarnya. Dengan 6 anaknya dan 13 cucu, doa terus mengalir untuknya. Di momen perpisahan itu, pelukan dari anak dan cucunya terasa begitu erat, seakan menyampaikan harapan agar ia kembali dengan selamat.
1: Ya, ini umur berapa, Pak?
2: 80.
1: Ini haji keberapa?
2: Apa?
1: Haji pertama.
2: Iya.
1: Ini menunggu berapa tahun, Pak, setelah nanti sampai di berangkat di tahun 2026 ini?
2: Kenal lansia. 5 tahun sudah mulai keluar. Mulai kurang.
1: Oh, 5 tahun. Sampai 5 tahun. Gimana pesannya untuk haji 2026 seperti apa?
2: Katanya.
1: Pesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini?
2: Alhamdulillah.
1: Pak, berarti Aki daftar tahun berapa nih?
2: Tahun 2020.
1: 2020 berarti?
2: Juni 2020.
1: 5 tahun Aki. 5 tahun. Kan prioritas lansia tadi.
2: Cepat.
1: Ini Pak Lantar. Tapi Ki, sehari-hari Aki ke Facebook yang berikut.
0: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju Tanah Suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Bidang Prabu dari Prosatu RRI Batam. Dan berita selanjutnya nanti dapat Anda simak pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Selamat sore pendengar semuanya. Semoga masih sehat, masih semangat di sore minggu ini ya. Semoga minggu yang ceria untuk Anda semuanya. Bisa jalan-jalan atau ada rencana lain juga di sore minggu ini. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda sebelumnya yang sudah Anda rencanakan, Anda kerjakan di hari minggu ya. Semoga semuanya semangat di akhir pekan ini pendengar. Yang masih setia mendengarkan Pro 1, masih ada lagu-lagu spesial untuk Anda dari lagu-lagu hits Indonesia. Ada lagu-lagu lama juga pendengar di sore ini dengan beragam informasi. Stay tune terus di RRI Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Klub 80s Gejolak Kaula Muda Pendengar yang dirilis tahun 2001. Spesial untuk Anda yang sedang berkendara, selamat sore, tetap hati-hati pendengar ya. Semoga selalu sampai ke tujuan di sore ini. Oke, di hari ini tanggal 17 Mei ternyata ada peringatan hari hipertensi sedunia pendengar, atau tekanan darah tinggi ya. Dan peringatan ini sudah dirayakan sejak tahun 2005 yang lalu. Nah, tujuannya pendengar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana suatu kondisi yang seringkali ternyata tanpa gejala, dan tentunya untuk mendorong orang-orang sering-sering melakukan check up juga ya, check up rutin, dan meningkatkan kesadaran tentang komplikasi serius juga pendengar ya akibat tekanan darah tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan pendengar, tekanan darah tinggi secara signifikan ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Dan ternyata tekanan darah tinggi atau hipertensi ini merupakan penyebab utama kematian dini yang sebenarnya bisa dicegah pendengar ya. Nah, diperkirakan WHO menyatakan diperkirakan ada 1,4 miliar orang di seluruh dunia ini menderita hipertensi, dan banyak di antaranya tidak menyadari kondisi

Nah, melansir dari Allo Dokter, ada beberapa cara juga ya pendengar untuk yang bisa kita lakukan untuk menjaga tensi ini bisa tetap normal, seperti membatasi makanan dengan tinggi garam, kemudian mengkonsumsi makanan yang baik untuk tekanan darah pendengar, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian susu dan produk olahannya juga, serta makanan yang tinggi protein juga pendengar. Dan bisa juga dengan menurunkan berat badan pendengar ya. Nah, tekanan darah ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya berat badan, dan kelebihan berat badan ini juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan saat tidur pendengar. Kemudian tips lainnya juga bisa dengan berolahraga secara teratur ya, untuk menormalkan tekanan darah pendengar dengan olahraga secara teratur. Kalau nggak bisa teratur ya sebisanya aja pendengar ya, sesempat-sempatnya dalam sepekan itu ya, mungkin ada waktu sehari atau dua hari yang bisa kita luangkan waktu untuk berolahraga pendengar. Kemudian istirahat yang cukup ya, tidur cukup yang berkualitas juga ini sangat berpengaruh pada tekanan darah seseorang dan mengelola stres dengan baik pendengar ya. Nah, karena saat stres tubuh akan melepaskan hormon yang namanya hormon adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Oke, masih dengan lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia, kita balik ke tahun 1996 pendengar, biar lebih semangat ya. Ada OOOO dari

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Ada Utopia mendengar dengan Hujan, lagu yang dirilis tahun 2007, spesial untuk Anda yang lagi santai di sore minggu ini ya. Nah, pendengar, tahun ini BPS atau Badan Pusat Statistik kembali akan melaksanakan sensus ekonomi, dan ini sebagai bagian dari amanat undang-undang pendengarnya. Dan sensus ini akan menjadi salah satu dari 3 sensus nasional yang memang rutin diselenggarakan oleh pemerintah selain sensus penduduk dan sensus pertanian. Nah, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini dijadwalkan berlangsung dari bulan Mei ini mendengar ya, hingga bulan Agustus nanti, dan akan menjangkau seluruh pelaku usaha di seluruh tanah air, termasuk usaha di bidang olahraga juga mendengar. Melansir dari @BPS_statistics, sensus ekonomi ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pendengar ya, dan pada tahun yang berakhiran angka 6. Jadi terakhir kali dilakukan tahun 2016 yang lalu. Dan untuk pertama kali sensus ekonomi ini dilaksanakan pada tahun 1986 dan terus menjadi sumber data utama dalam menggambarkan kondisi perekonomian nasional pendengar. Dan melalui sensus ekonomi ini juga pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan dunia usaha di berbagai sektor. Dan dalam pelaksanaannya, sensus ekonomi tahun ini akan menjawab sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kondisi usaha di tanah air pendengar. Beberapa di antaranya meliputi daya saing usaha, kemudian peta perekonomian wilayah juga, jumlah usaha, jumlah UMKM, kemudian penerapan ekonomi digital dan ekonomi di lingkungan. Dan selain itu juga mendengar, sensus ini juga akan memotret berbagai persoalan lain yang dihadapi dunia usaha saat ini. Nah, untuk tahap awal nanti pendengar, di era digital saat ini ya, nah, BPS nanti akan mengirimkan informasi mengenai sensus ekonomi 2026 melalui pesan WhatsApp dan email juga kepada para pelaku usaha besar di bulan Mei ini. Selanjutnya mulai bulan Juni nanti, para pelaku usaha akan kembali menerima pesan visi tautan visioner yang dapat diisi secara mandiri. Dan langkah ini dilakukan untuk mempermudah proses pendataan sekaligus untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam mendukung tersedianya data ekonomi nasional yang berkualitas. Oke, sudah pukul 17.02 saat ini, pendengar yang lagi santai, selamat sore, selamat menikmati akhir pekannya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Lagu yang dirilis tahun 1989 beriar dari Dul Sumbang, Arti Kehidupan. Sudah membawa kita ke pukul 17.26 menit saat ini. Terima kasih untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17.55 menit. Pengen nanti jelang Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi ada setelah lagu-lagu Bunasa Islami. Telah.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Masih bersama kami berikan di Pro 1 RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17:55. Saat ini sudah pukul 17:36. Dengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Hikmah Salat yang akan disampaikan oleh HM Mizan. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Tuti Qodariyah, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faradus salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluhul mazida min fadlihi fi jami'il awqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidus sadat. Amma ba' faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saya dari Basnas Waka 1 di Kabupaten Natuna tentang penyaluran zakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengangkat tema hikmah salat. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menetapkan sesuatu perintah jika sekiranya perintah itu tidak mengandung hikmah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita tentu ada manfaatnya. Dan apapun yang dilarangnya tentu ada mudaratnya. Sebagai contoh tentang perintah-perintah Allah, marilah kita mencoba mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan salat sekaligus menerangkan hikmahnya, yaitu membersihkan jiwa dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat membawa kehinaan. Siapapun tentu tak mau terjerumus ke dalam kehinaan. Dan pada hakikatnya, kehinaan dari perbuatan keji dan mungkar itulah yang dikehendaki oleh syaitan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 169 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bil su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat yang pertama tadi disebutkan bahwa sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan demikian kita diperintahkan melakukan salat, dan kita sendiri yang menerima dan merasakan manfaatnya. Atau dengan kata lain, kita membutuhkan solat, kita butuh menjadikan solat sebagai penolong kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah sabar
dan solat sebagai penolongmu. Yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat adalah keridaan Allah, sunnah para nabi, kecintaan malaikat, cahaya makrifat, dasar iman, sarana terkabulnya doa dan diterimanya amal, memberikan berkah pada harta dan pekerjaan, senjata untuk melawan musuh dan setan, memberikan syafaat bagi yang melakukannya, menerang di dalam kubur sampai hari kiamat, pelindung panas terik di hari kiamat, pemisah antara dia dan neraka, merupakan hujjah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, memberatkan timbangan pahala, kemudahan lintasan pada jembatan Siratul Mustaqim, dan merupakan kunci surga. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'ala shalawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nuran wa burhanan wa nahatan." Barang siapa yang menjaga salatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di akhirat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Semoga dengan uraian tentang hikmah-hikmahnya salat ini dapat mendorong kita untuk selalu menjaga kewajiban salat dengan yang sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi, hadis kursi menjelaskan yang artinya, "Sesungguhnya aku menerima salat hanya dari orang yang bertawaduk dengan salatnya karena keagunganku, dan tidak meremehkan terhadap makhlukku, dan tidak terus-menerus melakukan maksiat, dan selalu menghabiskan waktunya untuk zikir kepadaku serta kasih sayang kepada fakir miskin, ibnu sabil, janda, dan mengasihi orang-orang yang mendapat musibah." Hadirin yang dimuliakan Allah, setakat ini dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap kita bersama. Dan saya ucapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jelang kumandang azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Lagu dari Naif, Possessive, lagu yang dirilis tahun 2000 spesial untuk Anda yang lagi santai saat ini ya. Semoga hari minggu Anda menyenangkan, akhir pekan Anda semuanya bisa bikin Anda enjoy, bisa bikin Anda bahagia juga pendengar. Dan semangat untuk kembali ke rutinitas seperti biasa besok di awal pekan. Pukul 18 lebih 25 menit saat ini pendengar, update terbaru dari sidang isbat Kementerian Agama ya, untuk penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, tim hisab rukyat Kementerian Agama melaporkan kalau secara hisab posisi hilal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah ini bertepatan dengan hari Senin besok ya, 18 Mei 2026. Nah, dengan begitu mendengar 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Idul Adha tahun ini jatuh pada tanggal 27 Mei atau sesuai dengan kalender nih ya. Nah, Kementerian atau tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa di seluruh wilayah tanah air posisi hilal sudah memenuhi kriteria tinggi hilal ya. Dan adapun proses penetapan awal Zulhijjah dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab dan rukyat pendengar, dan kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan pastinya ya. Dan rangkaian sidang isbat sebelumnya sudah diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari tim hisab rukyat Kementerian Agama. Dan setelah itu panitia akan menerima laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai lokasi pengamatan dari wilayah barat hingga wilayah timur di tanah air pendengar.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih di 99,2 persatu RRI Rane, Sali sendiri dari Peter Pan. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Pendengar yang lagi santai atau yang sedang baca buku nih, pas sekali pendengar ya. Hari ini kita peringati sebagai Hari Buku Nasional. Dan memang peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, pendengar, dan perayaan ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat budaya literasi nasional. Nah, peringatan Hari Buku Nasional lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat baca dan industri buku di tanah air di awal 2000-an, pendengar. Dan momentum ini kemudian menjadi pengingat pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Walaupun kita memang sekarang sudah di era digital, tapi buku masih tetap penting untuk membuka wawasan kita, pendengar ya. Dan selain untuk meningkatkan budaya membaca, peringatan ini juga berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, tanggal 17 Mei ini dipilih bertepatan dengan hari lahir Perpusnas Radio Republik Indonesia ya, tahun 1980.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

dari Andiri featuring Erwin Gutawa Manis dan Sayang Pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan

0: Bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisdo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
1: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
5: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
4: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
6: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, nggak punya juta kan untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu nggak mau nama lu pasti lu 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang dari 27 juta.
4: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
9: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
10: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu

0: jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
1: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
0: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jamaahnya atau kota jamaahnya.
2: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
3: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
5: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
6: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
5: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
9: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta karnaval budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
8: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya kan, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
9: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
10: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
9: Karnaval budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. PORPROV dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Terima kasih mendengar, Anda yang masih bersama kami di malam ini. Tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda ya. Sudah pukul 19.30 menit saat ini mendengar. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku. Malam ini buku yang berjudul Menjadi Guru Inspiratif.
1: Esensi buku Menjadi Guru Inspiratif karya Mahmud Khalifah Muhammad Qutb. Buku ini merupakan panduan motivasi bagi para pendidik yang ingin meningkatkan kualitas diri, memperluas pengaruh positif, dan menjadi teladan bagi murid. Buku ini menekankan bahwa menjadi guru bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga membentuk karakter, menumbuhkan semangat belajar, dan menginspirasi generasi muda agar mampu berkembang secara intelektual, emosional, dan moral. Penulis menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam pembentukan masa depan bangsa. Seorang guru tidak hanya mengajar, namun juga membimbing, memberi motivasi, dan menjadi model perilaku bagi murid. Guru yang inspiratif mampu menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan semangat belajar pada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Penulis menekankan bahwa kualitas seorang guru sangat menentukan kualitas pendidikan dan perkembangan masyarakat secara luas. Buku ini kemudian membahas tentang karakter guru inspiratif. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb menyebut beberapa karakter utama yang harus dimiliki guru, antara lain kejujuran, integritas, kesabaran, empati, dan konsistensi. Guru yang inspiratif bukan hanya mengandalkan pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan murid, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memahami kebutuhan emosional dan psikologi setiap anak. Sikap teladan guru akan menular kepada murid, sehingga perilaku positif akan terbentuk secara alami. Selain karakter, buku ini menekankan strategi mengajar yang efektif dan kreatif. Penulis menjelaskan bahwa metode pengajaran yang monoton dan kaku dapat membuat siswa kehilangan minat. Guru inspiratif harus mampu mengemas materi dengan cara yang menarik, relevan, dan interaktif. Penggunaan cerita, pengalaman nyata, analogi, serta media pembelajaran yang inovatif dapat menstimulasi minat belajar siswa. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb juga menekankan pentingnya menyesuaikan gaya mengajar dengan karakter dan kebutuhan murid agar pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Buku ini turut menyoroti motivasi diri guru sebagai kunci utama menjadi inspiratif. Guru yang terus belajar, mengembangkan diri, dan memperbaiki kemampuan profesionalnya akan memancarkan semangat kepada murid. Penulis menyatakan bahwa guru yang inspiratif selalu haus ilmu, terbuka terhadap kritik, dan berani mencoba hal baru dalam mengajar. Dengan motivasi diri yang tinggi, guru mampu menghadapi tantangan, tekanan, dan perubahan dalam dunia pendidikan dengan sikap positif. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb juga menekankan peran guru sebagai pembimbing moral dan karakter. Guru bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, namun juga membentuk akhlak, etika, dan tanggung jawab sosial siswa. Buku ini mengingatkan bahwa guru yang inspiratif selalu menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian kepada murid. Penulis menekankan pentingnya memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Guru yang membimbing dengan bijaksana akan membantu murid berkembang menjadi individu yang kreatif dan tangguh. Buku Menjadi Guru Inspiratif menegaskan bahwa menjadi guru inspiratif adalah proses yang terus-menerus. Guru harus selalu belajar, merefleksikan praktik mengajar, dan memperbaiki diri agar mampu menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Pesan utama buku ini adalah guru yang mampu menginspirasi tidak hanya mengubah masa depan muridnya, namun juga memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

Masih di 99,2 pesawat RRI Ranai. Lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi Pendengar. Spesial untuk Anda yang lagi santai di malam ini ya. Buat yang tetap beraktivitas, pastinya tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di malam ini pendengar. Dan untuk perdana nanti setelah drama radio, Anda bisa mengikuti pesona tembang persada lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan pendengar ya. Ada lagu-lagu daerah Sumatera Selatan, kemudian daerah Jambi juga, kemudian daerah Bengkulu, serta daerah Bangka Belitung juga. Dan nanti juga ada narasumbernya pendengar ya. Ada narasumber, ada tiga narasumber yang akan hadir di pesona tembang persada Sumatera bagian selatan setelah drama radio nanti pendengar. Tetap semangat di malam ini. Masih ada lagu-lagu spesial untuk Anda pendengar. Soalnya ada Goyang Suka-Suka, lagu dari tahun 1991, Ruth Sahanaya.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: 99,2% RRI Ranai, pandangi langit malam ini dari JKST. Bergar, sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Sore edisi siar hari Minggu 17 Mei 2026. Selanjutnya ada rekan Hasmayulis Hamzah di Ranai malam ini hingga tengah malam nanti. Bergar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, nanti jelang pesona tebang Persada lagu-lagu Sumatera bagian selatan, kami hadirkan dulu drama radio malam ini dengan judul Tangis di Ujung Senja.
1: Tidak, Martha. Sudah Mama bilang tidak. Aku tidak akan memaafkannya. 9 bulan Mama mengandungnya, tapi dia lebih memilih perempuan itu daripada aku ibunya.
2: Ma, jangan, Ma, jangan gitu. Gak boleh. Dulu kan abang sempat hilang 25 tahun. Nah, dia sekarang sudah bersama kita. Kok tega abang usirnya? Gak boleh gitu, Ma.
1: Ya, iya. Kalian tidak tahu rasanya bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak selama 25 tahun. Dan kalian juga tidak bisa merasakan bahagianya bertemu kembali dengan anak yang hilang setelah 25 tahun. Tapi sekarang, apa balasannya? Kebahagiaanku, penderitaanku dia sia-siakan hanya karena seorang perempuan yang tidak bisa menghormati aku sebagai ibunya.

0: Podcast di Ujung Senja dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
1: Dulu Mama sangat bahagia setelah 25 tahun kehilangan abang kami Martin. Ya, akhirnya bisa jumpa kembali. Tapi memang setelah bersama abang Martin, sikap dan tingkahnya selalu dingin. Kurang respek lah dengan kami. Ya, mungkin karena kami adik-adiknya tidak ada yang sempurna kali ya. Setelah dia ada, Mama selalu mengandalkannya. Memang sih tidak ada penolakan ketika apapun yang diminta oleh Mama untuk dikerjakannya. Meski hasil pekerjaannya pun akhirnya tidak pernah diserahkan pada Mama. Kadang-kadang situasi ini pun berlanjut terus. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang membuatnya semakin gak peduli sama kami. Bahkan pernah tuh di suatu hari, abang mengutarakan rencananya mau menikahi perempuan itu.
2: Memangnya kamu sudah siap, nak? Apa dia bisa menerima keadaan keluarga kita yang ya seperti ini? Kita ini orang yang kurang mampu. Adik-adikmu cacat semuanya.
3: Iya, Ma. Aku paham. Dia pasti bisa menerima keadaan kita. Orangnya baik, sopan dan ramah. Kalau Mama memberi restu, lusa akan kubawa dia bertemu Mama.
2: Ya sudahlah. Kalau sudah pilihan hatimu, Mama tidak bisa menolak. Semoga saja dia bisa menjadi pendamping yang tepat untukmu.
4: Ya Tuhan, baru 6 tahun kami bersama setelah dia kembali. Apakah aku tidak bisa menikmati kebersamaan ini lebih lama lagi? Semoga saja

0: Ma, Mama di rumah kan? Gak kemana-mana. Rencananya sore nanti aku akan membawa Sari ke rumah.
1: Oh, Sari namanya. Mama di rumah kok.
0: Baiklah, udah ya Ma. Martin tutup teleponnya.

0: Assalamualaikum. Ma. Ma.
1: Mana sih mama nih? Tadi katanya gak kemana-mana.
0: Ma. Halo ma.
2: Ya. Mama di belakang. Tunggu sebentar.
1: Tuh, sudah kubilang mau datang. Malah masih di belakang. Pastilah tuh ngambil sayur. Tuh, gimana ini? Pasti kotor ya. Sari, kami tunggu sebentar ya. Saya ke belakang dulu.
3: Iya, Bang. Gimana ini keadaan rumahnya, Bu Martin? Kok begini amat ya? Miskin sih, miskin. Tapi, ya nggak gini-gini amat kali ya.
1: Ma, mama ini gimana sih? Sudah aku bilang mau bawa Sari ke rumah. Mama malah sibuk di belakang. Apalah salahnya santai dulu hari ini. Mandi kek, bersih-bersih kek. Lihat, mama ganti baju dulu deh. Malu dilihat Sari begitu, Ma.
2: Martin, kamu ini apa-apaan? Kok malah begitu sama mama? Biar dia tahu keadaan kita ini begini. Kenapa mama yang harus jaga penampilan di depan dia?
1: Ah, mama ini susah dikasih pengertian. Pokoknya, kalau sampai dia nanti tak mau menerima lamaran aku, semua salah mama. Maaf ya, dek, agak lama. Ada sedikit yang mama selesaikan di kebun belakang.
3: Nggak apa, Bang.
2: Oh, ada tamu rupanya.
3: Assalamualaikum, Tante. Saya Sari, temannya Bang Martin.
1: Kok teman sih?
2: Martin, nggak boleh begitu. Namanya juga perempuan. Ya, jelaslah bilang teman. Kalau langsung bilang pacar, malu. Ya sudah, selamat datang ya ke gubuk kami. Nak Sari ya, tadi namanya. Ya, beginilah keadaan kami. Kebetulan adik-adik Martin tadi ada acara pertemuan disabilitas. Jadi mereka sedang di sana semuanya.
3: Iya, Tante, enggak apa kok.
2: Sari, silakan dilanjut ya. Tante ke belakang dulu. Anggap saja rumah sendiri, tidak usah sungkan.
3: Iya, Tante.
4: Halo, Bang. Kita bisa ketemu sebentar nggak, Bang?
1: Ya, udah kangen aja.
4: Oh, nggak gitu. Ada hal penting aja yang pengen ku sampaikan.
1: Waduh, adik sayang. Serius amat sih. Apa ya?
4: Bang Martin, kok malah diam?
1: Iya.
4: Gimana, bisa atau enggak?
1: Iya, abang datang.
4: Oke, jangan lupa ya di tempat biasa, Bang.

0: Abang gak kelamaan kan?
1: Enggak, Pak Bang.
0: Mau ngomong apa sih, Dek? Kok kelihatannya serius amat?
1: Terlupain aja. Gini ya, Bang ya. Setelah sehari pikir-pikir, sepertinya hubungan kita udah gak bisa diteruskan lagi, Bang.
0: Apa? Apa maksud kamu, Sari? Tidak ada hujan, gak ada petir. Kenapa nih tiba-tiba kamu bilang begitu? Apa salahku?
1: Bang, benar. Mohon pengertiannya ya. Aku gak bisa sama Abang. Keadaan kita jauh berbeda, Bang.
0: Apa, Sari? Kamu ini ngomong apa? Mengapa begitu cepat berubah? Apa kamu menyesal setelah melihat keadaan keluargaku, rumahku? Mengapa komitmen kita dulu kau patahkan, Sari? Kamu yang bilang bisa menerima keadaanku apa adanya. Mengapa sekarang berubah, Sari? Mengapa?

0: perempuan seperti itu tidak bisa menerima kekurangan kamu. Kalau dia menolakmu karena keadaan kita yang miskin, biarkan dia pergi. Masih banyak perempuan baik di luar sana. Kamu ini jangan mau mempertaruhkan keluargamu demi perempuan seperti itu, nak. Berarti dia bukan jodohmu. Mama yakin masih ada perempuan baik yang bisa menerima keadaan kita ini.
1: Tidak, tidak. Aku sangat mencintainya, Ma. Aku gak bisa kehilangan dia. Lebih baik aku kehilangan keluarga ini daripada harus kehilangan Sari.
0: Ya Tuhan, begitu berat cobaan yang kau beri. Anakku yang sudah kembali akan pergi meninggalkan aku lagi. Mengapa begitu pilu nasibku ini?
2: Ma, Mama kenapa, Ma? Kenapa?
0: Abangmu Martin. Dia lebih memilih perempuan itu daripada kita. Dia sudah pergi lagi meninggalkan kita.
2: Ya Tuhan, teganya Bang Martin, Ma.
0: Tidak akan Mama maafkan. Tidak akan. Sakit. Sakit. Lihat Martin, kapanpun Mama tidak akan menerimamu lagi. Kita lihat bagaimana hidupmu nanti.
2: Ma, jangan begitu dong, Ma. Jangan begitu. Gimana pun kan dia anak Mama, abangnya
0: tidak,
2: Martha, Ma.
0: Tidak, Martha. Sudah Mama bilang tidak. Aku tidak akan memaafkannya. 9 bulan Mama mengandungnya. Tapi dia lebih memilih perempuan itu daripada aku ibunya.
2: Ma, jangan, Ma, jangan gitu. Gak boleh. Dulu kan abang sempat hilang 25 tahun. Nah, dia sekarang sudah bersama kita. Kok tega mengusirnya? Gak boleh gitu, Ma.
0: Iya. Kalian tidak tahu rasanya bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak selama 25 tahun. Dan kalian juga tidak bisa merasakan bahagianya bertemu kembali dengan anak yang hilang setelah 25 tahun. Tapi sekarang, apa balasannya? Kebahagiaanku, penderitaanku dia sia-siakan hanya karena seorang perempuan yang tidak bisa menghormati aku sebagai ibunya.
3: Demikian drama radio Tangis di Ujung Senja dengan para pemain Sri Rahayu sebagai Mama, Khairani Januarini sebagai Martha, Martin dimainkan oleh Niki Rahardian, dan Sari diperankan oleh Christy Helen. Penulis naskah, Bintang Leli Sartika. Pengarah acara, Eni Satria. Musik dan montase, Amran Syarifuddin. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.

0: Ranai Malam Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Di Ranai Malam, saya Yuli Samzah kembali menemani Anda. Dan selanjutnya kita akan bersama dalam pesona Tembang Persada, Sumatera Bagian Selatan.
1: Halo Mang Cebice, di Manube Brado sekarang ini, kita melo acara Tembang Persada, Sesumbaksel, payu begabung bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun berada. Kembali kita bersama malam ini di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan ya. Kita siaran komunitas bersama saya Yulis Hamzah malam hari ini. Dan malam ini kita juga sudah bersama narasumber kita dari komunitas IKSN ya, Ikatan Keluarga Sriwijaya. Selamat malam, ada Bang Denny Zanata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ini tidak sendiri, ada Bang Muhammad Nawari ya. Selamat malam Bang.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemudian juga ini ada Mbak kita Firdian Francisca. Selamat malam Mbak Dian.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sendiri malam ini ya.
3: Iya,
0: dan juga pendengar, nanti kami buka line telepon di 0811703366 untuk Anda yang akan bergabung ya. Khususnya untuk orang-orang Sumatera bagian selatan, kemudian juga yang merantau di sini ya, atau juga mungkin kalau enggak orang Sumbaksel pun boleh gabung. Nanti boleh bincang-bincang bersama narasumber kita ya. Dan pendengar, topik kita malam ini terkait dengan kepengurusan Ikatan Sriwijaya Natuna atau yang disingkat dengan IKSN. Nah, kebetulan ini ketuanya langsung hadir ya, Bang Denny Zanata.
1: Denny Zanata, Bu.
0: Denny Zanata ya.
1: Biasa dipanggil
0: bukan Soneta.
1: Mang Den. Mang Denny.
0: Bang Denny, oke. Okay. Kepengurusan Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna nih. Masih penasaran dengan Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Ini kalau kita biasanya tahu itu Sumatera Selatan itu kan Palembang aja kan,
1: iya,
0: Bang. Ini Sumbaksel ini gimana nih, Bang?
1: Jadi begini, Mbak. Jadi Sumbaksel ini kita ambil dari awalnya dulu Jambi, Lampung, Bengkulu sama Bangka Belitung satu. Jadi
0: jadi provinsinya ya.
1: Sumatera bagian selatan. Tapi setelah pemekaran dijadikan provinsi Babel, provinsi Jambi juga Lampung.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kami ini di rantau ini, komunitas kami awalnya dulu pada tahun sekitar di bawah tahun 2000 itu kan gabung. Jadi kami dari Sumatera bagian selatan itu bergabung di sini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sampai saat ini kami tetap eksis.
0: Luar biasa ya. Iya. Nah, kita kenalan juga nih dengan sekretaris IKSN, ada Bang Muhammad Nawari. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak.
0: Bang, IKSN gimana nih menurut Abang?
2: Ya, jadi IKSN ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita sudah ada di Natuna ya. Jadi sejak tahun 2013 itu secara resmi kami membentuk dan melegalkannya dengan notaris Ibu Juliana ya. Jadi memang seperti yang tadi kita sempat bincangkan bahwasanya di ranai ini kalau kita runut ataupun kita telusuri banyak Mbak kawan-kawan yang berasal dari Sumatera bagian selatan, bukan hanya dari Palembang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah, tujuan kami membentuk sebuah paguyuban ini adalah mengumpulkan, dalam artian itu tentunya silaturahmi itu tujuan utama kami, dan juga agar kawan-kawan itu tidak bosan ataupun tidak merasa sendirian di sini, bahwasanya ada komunitasnya gitu di sini gitu. Itu tujuannya.
0: Oke, okay. Kita kenalan nih dengan Mbak Firdian Francisca. Ini bendahara IKSN, banyak duit.
3: Iya, betul. Pokoknya banyak-banyak, enggak banyak, itu kelihatan banyak terus ya, Mbak.
0: Pokoknya yang nama bendahara itu duit.
3: Pokoknya duit aja, enggak ada pokoknya kayaknya duit aja.
0: Udah berapa lama nih Mbak Dian gabung di komunitas Sriwijaya?
3: Kebetulan saya datang ke Natuna itu Mbak tahun 2008. Itu saya mengikuti tugas suami saya di sini. Kebetulan waktu itu suami saya duluan udah gabung di IKSN. Jadi saya kesini dikenalkan, diajak bergabung di IKSN. Jadi kayak saya tuh saya kayak enggak dirantauan. Jadi ketemu sama keluarga. Jadi saya kayaknya wah ini dia nih.
0: Walaupun sendiri ya.
3: Walaupun merantau nih kayaknya enggak sendirian ini. Banyak keluarga ternyata di sini rantauan.
0: Kalau Mbak Dian sendiri ini berasal dari provinsi mana di bagian selatannya?
3: Saya di Palembangnya di bagian Prabu Mulih, Mbak.
2: Kota
3: Prabu Mulih.
0: Baik, untuk nantinya kita juga sudah buka line telepon ya di 0811703369. Mungkin warga Sriwijaya Natuna atau yang berasal dari Sumatera bagian selatan ini ingin mengenalkan diri ya, atau juga ingin kenalan dengan anggota dengan kepengurusan Ikatan Sriwijaya, boleh nanti gabung bersama kami di 08 1170 33669 ya. Bang Denny, Bang Nawari dan juga Mbak Dian, ini kita awali dulu jumpa kita malam ini dengan lagu. Ini ada lagu Gending Sriwijaya. Iya,
1: Gending Sriwijaya. Gending Sriwijaya itu biasanya di diputar itu pas ada penyambutan tamu atau pembukaan suatu acara besar atau ada suatu event-event yang besar lagi.
0: Okay.
1: Jadi untuk memperkenalkan pertama kita buka dulu dengan lagu Gending Sriwijaya.
0: Gending Sriwijaya. Ya. Nah, seperti apa lagunya? Kita nikmati. Untuk anak pendengar tetaplah bersama kami. Kita masih bersama di Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Sumatera bagian selatan.

0: Nah, pendengar, itu tadi lagu Gending Sriwijaya ya. Kalau kita nikmati dengan pakai hati, ini benar-benar merinding ya Bang ya.
1: Yeah.
0: Ini salah satu lagu kebanggaan dari Sumatera bagian selatan ya. Dan untuk anak pendengar, silakan bergabung bersama kami juga, nanti bisa request lagu ya, tapi lagu-lagu Palembang atau lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan. Kita masih dengan narasumber kita, ada Bang Denny, Bang Nawari juga, ada juga Mbak Dian. Bang Denny, untuk komunitas IKSN ini sendiri, ini sudah ada sejak kapan nih Bang?
1: Kalau
0: untuk
1: komunitas,
0: Natuna, ya?
1: Oh, untuk Natuna. Kalau untuk Natuna sudah mulai dari tahun, saya masuk sini 1996, itu sudah ada.
0: Oh, sudah ada.
1: Nah, sudah ada. Cuma kami istilahnya berkelompok aja. Jadi pas ketemu setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali dengan komunitas yang sedikit di rantauan. Jadi kami merasa tidak begitu jauh. Dulu kan terasa jauh sekali Natuna ini. Begitu ketemu sama saudara-saudara
0: kita yang
1: dari
0: kampung,
1: dari kampung, dari Lampung, dari Jambi, dari Bengkulu, seperti Ibu Lasmi itu kan dari Lampung, seperti Pak Sartono ibu itu dari Bangka. Jadi kami ketemu di sini, akhirnya kami buat suatu komunitas. Untuk resminya tahun
2: 2013.
0: Oh, 2013.
1: Jadi kita laporkan ke Bages Bank, juga kami langsung membuat akte pendirian. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini kalau mau nengok warganya banyak sekali, 100 lebih, 190-an. Cuma berhubung mereka tuh ada yang pindah, ada yang ini, akhirnya cukup banyak di seputar Kota Ranai, sekitarnya ya.
0: Ini komunitas Sriwijaya Natuna atau IKSN ini secara terpusat atau memang dibentuk di Natuna aja nih Bang?
1: Untuk sementara di Natuna aja.
0: Di Natuna aja ya, dulu, oke. Pak Sekretaris, ini udah berapa banyak anggota IKSN?
2: Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya Mbak, kita di sini sebenarnya banyak. Kalau kita runut ya 100-an lebih. Walaupun memang ketika kita ada ngumpul rutin, ya biasanya kami ada ngumpul rutinnya itu bulanan ya. Dan itu kita pakai dengan skema rolling ke tempat kediaman masing-masing biar saling ketahui alamatnya tinggal di mana gitu kan. Salah. Tentunya kami mengedepankan di sini adalah silaturahmi. Nah, ya itu tadi dengan kesibukan mungkin masing-masing dari anggota ataupun dari rekan-rekan yang dari berasal dari Sumatera bagian selatan tadi, ya memang kurang begitu ramai ya untuk yang hadir pada pertemuan rutin, tapi secara jumlah kalau kita dikumpulkan insya Allah sih banyak di sini
0: banyak. Untuk kalian pendengar silakan kami tunggu di line telepon 0811703366. Nih Ibu Bendahara Mbak Dian.
3: Iya.
0: Mbak Dian, ini untuk IKSN sendiri ini sumber-sumber dana dari mana sih Mbak?
3: Kalau sumber dananya kita dari anggota juga Mbak, dari anggota. Jadi kita setiap bulan itu ada berkumpul, kita ada duit kas, kita juga ada namanya uang untuk sagu hati. Jadi kalau misalnya di antara kita ini ada yang mendapat kemalangan sakit atau ada yang mendapat kemalangan di luar itu meninggal gitu, kita udah ada dananya. Jadi kita udah langsung mengunjungi gitu, anggota kita.
0: Oke. Jadi dari swadaya aja.
3: Swadaya,
0: ya,
3: dari masing-masing. Jadi kalau misal ada juga anggota yang nih kebetulan dapat dana lebih nih, ada rezeki, dia menyumbang ke kas bisa gitu. Kadang juga dari luar Mbak, misalnya nih ada anggota kita yang udah pindah nih, seperti kayaknya kejaksaan, kepala kejaksaan, Mas, tapi masih bergabung di grup kita. Jadi dia kalau misal kita ada acara, saya mau ikut sumbang kita.
1: Jadi kami itu ada di grup. Jadi di grup itu ya, walaupun dimanapun mereka berada, udah pindah dari luar Kota Ranai ini, ada yang pindah ke Palembang, ada yang ke Jakarta, mereka tetap masih ini, masih tetap eksis gitu, selalu monitor kegiatan apapun keadaan kami
3: di Natuna sini.
1: Jadi mereka tetap eksis dan perhatian.
0: Bang Denny, ini IKSN, Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna. Ini Sriwijaya ini apa ini Bang?
1: Iya, Sriwijaya itu tadi yang mencakup itu. Jadi kami ngambil dari Kerajaan Sriwijaya yang mencakup seluruh, hampir seluruh Sumatera.
0: Jadi kami dinamakan Sriwijaya.
1: Jadi kami tidak
0: boleh dengan logat Palembang.
1: Oh, boleh, karena pasti orang memang.
3: Biar terasa
1: di Palembang. Jadi makin bahasa Palembang lebih pas lagi rasanya kami ini, Bu.
3: Kalau kata wong Natuna nih, kalau denger wong Palembang nih, wong kita galo itu ya.
0: Biasanya kalau udah ngomong Palembang atau Sumatera bagian selatan gitu, itu pasti kebayangnya empek-empek.
1: Nah, tapi empek-empek itu sudah mulai ini, nampaknya daerahnya sudah mulai apa ya, diminati, mulai dikenal orang, oleh karena bukan hanya orang Palembang aja yang
0: dikenal,
1: tapi orang
0: Radio juga pempek.
1: Dan rasanya pun hampir menyamai gitu loh. Cuma kadang-kadang di Palembang itu ikannya ikan darat, kayak ikan gabus.
0: Itu aja bedanya.
1: Di sini kan ya, bedanya.
0: Di sini banyak lebih banyak ikan laut.
1: Ikan laut. Kalau di Palembang sana, di Sumsel sendiri, laut itu agak jauh. Jadi ikannya biasa ikan belido kata orang Palembang.
0: Ikan belido
1: atau ikan
3: gabus
1: gitu. Kalau di sini kan, kalau ikan tenggiri sana sulit oleh karena apa? Jauh. Dan awalnya juga pempek itu kan awalnya memang dari ikan belido. Berhubung ikan belido sudah mau punah, ya kan ganti ikan gabus gitu.
0: Mang Edi sendiri ini udah berapa tahun merantau ke Natuna?
1: Alhamdulillah saya mulai dari tahun 1996.
0: 96, udah puluhan tahun.
1: Iya.
3: Sudah jadi Pak RT.
0: Oh, sudah jadi Pak
3: RT-nya orang Palembang.
1: Pak RT dan keluarga.
0: Baik, untuk Anda pendengar, kami tunggu di line telepon 08117033669 ya. Biasanya ada Bang Putra juga nih langsung dari Palembang yang biasanya juga suka gabung ya malam ini. Kalau dengar boleh kita tunggu. Ingin kenalan dengan orang-orang Sumatera bagian selatan yang ada di Natuna, boleh ya Bang Putra ya, atau juga pendengar kita yang berada di manapun ya, yang di Natuna juga, di luar Natuna juga boleh, apalagi dari Palembang ya, dari Sumatera bagian selatan sana. Nah, untuk selanjutnya Bang Denny, kemudian juga Bang Nawari dan Mbak Dian, kita break dulu ya, kita nikmati lagu-lagu dari lagu Bengkulu, judulnya Bekata Kurak Karya. Nah, seperti apa lagunya, kita nikmati.

0: Welcome to the quiz. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, itu tadi salah satu lagu dari Jambi ya. Lagunya Bengkulu. Oke, itu judulnya apa tadi?
1: Berkata kurak kari.
0: Nah, untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu kembali di line telepon 08117033669. Untuk Anda yang akan bersama kami untuk malam hari ini ya. Bang Denny, terkait dengan kepengurusan Ikatan Keluarga Sriwijaya Natuna atau yang disingkat dengan IKSN ini untuk kegiatannya sepanjang tahun 2026 ini apa aja nih, Bang?
2: Sepanjang tahun 2026 ini kegiatan kami hanya pertemuan, kami setiap pertemuan rutin setiap bulan lah. Jadi kami hanya berkumpul, jadi sambil monitor kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang apa kabarnya atau gimana keadaannya, sudah lama gak ketemu.
0: Oke, silaturahmi setiap bulan gitu ya. Bulan. Bang Nawari, ini untuk IKSN sendiri ini ada sekretariatnya atau gimana nih, Bang?
3: Ya, untuk sekretariat kita sementara ini nomaden juga ya, Pak. Di tempat pekat Pak Ketua juga sempat kita buat kemarin itu, akan tetapi tidak secara permanen kita buatkan, dan di tempat kami juga begitu. Nah, intinya kita bisa di mana saja ya, Mbak, bekerjanya di mana saja, tidak khusus, tidak menetap di satu tempat. Nah, intinya juga untuk kawan-kawan dan juga dulur-dulur sekalian yang mendengar suara kami di sini, yo kironyo kan kita juga ada grup gitu kan di WA, anggota juga lumayan banyak di grup tersebut. Diaturi kalau sekiranya memang ada kita ngumpul-ngumpul informasi yang ada kita sampaikan di grup, ya rekan-rekan yang memonitor ya untuk dapat bergabung lah.
2: Ya, betul. Okay. Ya. Pokoknya kawan-kawan yang dulur-dulur dimanapun saja berada, baik di Medan ya, ataupun di Serasan, yang namanya orang Sumatera bagian selatan, dari Lampung, dari Jambi, ya, dari Bengkulu, juga Bangka Belitung, silakan untuk bergabung. Jadi kalaupun sananya belum tahu nomor HP, ya silakan datang ke rumah. Jadi sekitar kita itu sementara di rumah saya di depan kantor DPR.
0: Boleh datang langsung ya.
2: Insya Allah kalau nanya Bang Denny atau Mang Denny, insya Allah akan
0: tahu. Ya. Oke. Di 08117033669 untuk acara komunitasnya, boleh gabung di RRI Ranai setiap minggu malam ya. Di acara Sumatera bagian selatan. Nah, Mbak Dian sendiri, ini gimana Mbak kesannya selama bergabung di IKSN?
1: Selama bergabung di IKSN, rasanya saya punya keluarga, Mbak. Saya jaraknya udah jauh dari keluarga. Kebetulan saya sekarang kan sendiri di sini sama anak-anak. Jadi nggak terasa saya, Mbak. Jadi kalau setiap bulan itu kalau udah mau pertemuan itu saya nggak tahan lagi. Jadi bapak-bapak ini, ayo kita kumpul, kita kapan ini? Nah, itu memang saya tuh udah tunggu-tunggu tuh, Mbak. Memang. Jadi saya kayaknya kayak balik kampung. Jadi kita kalau udah ketemu itu keluar bahasa-bahasa gitu, kita nggak pakai lagi pakai bahasa-bahasa ranai, Mbak. Oh, iya. Jadi tidak terasa kayak jadi kita lagi balik kampung.
2: Kalau orang bilang pelakar, berkelakar itu membual-bual.
1: Kelakar betok kalau kami mulai ngomongnya istilah aja tuh.
0: Luar biasa rasa persaudaraan kekeluargaannya ya, Mbak Denny ya. Bang Denny, ini untuk IKSN sendiri ini sebagai ketua, ini gimana nanti bayang-bayang Bang Denny nih? Mau diapakan nih anggota IKSN-nya atau
2: ya, gimana? Pokoknya dengan adanya perkumpulan ini, kami berharap sama rekan-rekan yang kadang-kadang belum sempat hadir, ya silakan hadir. Cuma dengar-dengar, oh ada kelompok pengiupan IKSN, ya boleh silakan bergabung. Ya.
0: Bagi-bagi ya, downpress nanti, Bang.
2: Ya, insya Allah.
1: Yang pasti kami bagi-bagi pempek.
2: Jadi setiap kali ada yang pulang dari Palembang, pulang kemari bawa pempek.
0: Oleh-olehnya tetap pempek.
2: Ya, oleh-olehnya tetap pempek atau kerupuk kumpang.
1: Ada kerupuk kumpang ya.
0: Iya.
1: Jadi melakangan yang kalau merasa melakangan Palembang,
2: datang
1: ke rumahku.
2: Ya biasa suka nyetok ini, nyetok pempek. Bi Dian ini suka nyetok.
0: Iya. Oke, nanti kami boleh kunjung.
1: Itu buat ke makanan enak, Kak.
2: Jadi ada lagi kalau pempek ikan tenggiri dari Natuna nih, oleh karena kalau lidah orang Natuna kan biasa makan ikan laut. Ya kalau ikan tenggiri lebih enak lagi, sesuai dengan lidah orang Natuna gitu.
0: Iya, Mbak Dian. Ini apa bedanya nih? Ini biasanya lebih ke ibu-ibu nih kalau masak-masak ya. Apa bedanya empek-empek yang dibuat dari, kalau dari Palembang itu kan ikannya ikan sungai ya?
1: Ikan sungai, betul.
0: Kalau sini kan ikan laut, itu ada bedanya nggak Mbak Dian?
1: Kalau rasa memang beda Mbak. Memang beda kalau rasa, memang kalau ikan cuma ya beda-beda tipis ya. Kalau karena kami ini kan Mbak, mungkin karena lidahnya sudah lidah-lidahnya memang lidah pempeknya. Jadi kalau misalnya agak rasanya agak lain dikit, rasa kami kurang lemak lain. Tapi kalau untuk di sini pempek-pempek lemak juga di sini.
2: Oleh karena disesuaikan lidah sini juga. Karena oleh karena sudah lama di sini kan, jadi apapun ikannya tetap enak.
0: Menyatu, ya.
1: Kebetulan bininya Pak Nawar ini jual pempek juga, Pak. Nah, langsung promosi
2: sebenarnya Pak Nawar ini Kak, apa tuh, istrinya orang, bukan orang Sumsel, orang dari Minang. Tapi berhubung sudah lama suka bolak-balik ke Sumsel, mungkin belajar di Palembang. Jadi akhirnya bisa buat ini, buat pempek. Gitu. Sama seperti saya juga dari Minang kan, dari Bukit Tinggi. Tapi dia juga bisa bikin pempek sama cuka.
0: Luar biasa ya. Nah, ini yang membedakan itu di kuahnya itu.
2: Iya.
0: Ada yang hitam, ada yang bening.
1: Iya, kalau itu Mbak, kalau kuahnya itu kalau misal dari Palembang itu dibedain gulohnya, gulo merah kalau kami.
2: Gulo merah.
1: Kalau di sini gulo merahnya beda dengan gulo merah di Palembang.
0: Iya.
1: Jadi dia kalau kuahnya itu kalau di sini itu agak cair. Kalau di Palembang dia pakai kan pakai gulo batok namanya. Kebetulan nyetok
2: dulu. Gulo aren.
1: Gulo aren. Pasti kita nak ngundang Ngayu ini ya. biar tahu ciri beda jualannya, beda cukup Palembang sama cukup
2: Palembang atau cukup Palembang nih, belajar sama.
0: Oke, bolehlah ya. Dan untuk Anda pendengar di 0811703366 kami tunggu kebersamaan Anda di malam hari ini ya. Bang Denny dan juga Bang Nawari, Mbak Dian, kita sambil menunggu penelpon yang juga bergabung, kita nikmati dulu ya. Kali ini ada lagu apa nih? Oi, Adek Uang Sekayu. Nah, lagunya lagu apa? Kita nikmati.

0: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Se Sumbakse.
1: Ya, berkat dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pesona Tembang Persada Sumatera Bagian Selatan ya. Ini sudah sesi terakhir. Bang Dani, ini apa yang ingin disampaikan malam ini terkait dengan kepengurusan dari IKSN ini sendiri, Bang Dani?
2: Iyalah, saya berharap juga, kami berharap kami yang di Raduna ini. Jadi kalau ada kawan-kawan dulur-dulur yang di rantau, yang dari Lampung, dari Bengkulu, dari Bangka Belitung, dan juga dari Jambi, silakan untuk bergabung. Mm-hmm. Mudah-mudahan dengan kita bergabung sini, jadi kan saling mengenal satu sama lain di rantauan.
1: Yeah.
2: Ya, rasanya kalau sudah bergabung itu kami tidak terasa lagi karena itu sangat jauh dari tempat kami. Ya,
1: yang di luar Pulau Bunguran, di kecamatan lain juga?
2: Ya, ada di Selasar, ada kawan saya namanya Ujang, mungkin beliau udah dengar dari sini. Mm-hmm. Si Ujang itu kawan saya dari dulu, dari zaman kecamatan. Mm-hmm. Dia udah dapat istri orang Selasar.
1: Orang Selasar.
2: Lalu Ujang kalau mendengar, salam dari Ranai juga. Mm-hmm. Bang Teja juga, Rahmat yang kawan saya. Mm-hmm. Yang dari Lubuk Linggau. Mm-hmm. Si Rahmat juga, untuk Bang Asep yang ada di SP itu juga orang Sumsel. Okay. Itu orang tuanya orang Sumsel tapi dia belum bisa di SP1, SP2. Mm-hmm. Juga saudara-saudara yang lain yang dimanapun berada di
1: Kabupaten Natuna ya. Oke, Bang Nawari, gimana nih Bang harapannya untuk IKSN?
3: Ya, harapan kami tentu sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua ya. Jadi kami membantu Pak Ketua untuk menjalankan roda kepengurusan IKSN ini dengan semampu-mampunya, bahwasannya tujuannya kita mempererat tali silaturahmi di perantauan. Dan juga keberadaan IKSN ini juga ada manfaatnya ya Mbak. Jadi kemarin itu sempat kalau di Rana ini kan banyak terjadi kasus ada yang kesasar ya, bisa dibilang entah dia memang tersasar secara sendiri ataupun disengaja oleh orang lain. Okay. Oleh oknum.
1: Ya,
3: nah, jadi
1: ya.
3: Kebetulan ya, berasal dari ya. Sumbakse. Nah, jadi dari pemerintah setempat, dari Pemda itu menghubungin paguyuban. Okay. Nah, seperti itulah tujuannya. Mm-hmm. Dan tentunya kami berharap kita saling sinergi, saling kolaborasi, bahwasannya antara kita ini saling berkomunikasi lah. Tentunya yang belum masuk grup kami berharapkan masuk grup gitu. Dan kami tentu tidak bisa memantau secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Natuna. Mm-hmm. Ya, terutama di Pulau Bunguran, apa di luar Pulau Bunguran. Ya, kami butuhkan sharing informasi lah gitu kan, dari pulau-pulau sana gitu, bahwasanya ya. Ada sesuatu hal yang perlu disampaikan terkait dengan komunitas begitu.
1: Okay, gitu, baik, terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Namawi, Mbak Dian.
4: Iya.
1: Gimana nih Mbak Dian, ke depan harapannya untuk IKSN?
4: Ke depan harapan saya sama seperti kayak Bapak Ketua kami tadi. Mudah-mudahan makin banyak yang mendengar dengan adanya kita siaran kayak gini, banyak yang keluarga yang belum tahu kalau ada perkumpulan keluarga Sriwijaya ini bisa gabung. Kalau masih bertanya ini siapa ini ketuanya ini, ah boleh datang ke RRI, kebetulan kepala RRI kita ini Wong Palembang kalau Wong Palembang kepala RRI kita ini. Jadi bisa kalau tidak tahu dengan kami di sini, belum kenal, datang langsung ke RRI sama Bu Vespa.
1: Oke. Ini juga ada lagu terakhir kita malam ini. Ini langsung permintaan. Nah, tadi nyebut Bu Vespa. Yeah. Sekarang juga ada Bu Vespa nih. Minta lagunya Abangku Jauh.
3: Oh.
1: Oke, untuk Anda pendengar, sebelum kita berpisah, kita nikmati dulu satu lagu ini. Lagu Abangku Jauh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Abangku Jauh ya. Lagu ini lagu terakhir kita malam ini, lagu dari Jambi. Baik, Bang Denny, Bang Nawari dan juga Mbak Dian, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumatera Bagian Selatan. Terima kasih Bang Denny, Bang Nawari, Mbak Dian juga sudah hadir. Insyaallah nanti di minggu yang akan datang kita jumpa lagi.
1: Amin.
0: Dan untuk Anda pendengar dimanapun berada, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini. Saya Yulis Hamzah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikianlah acara Pesona Tembang Persada Sumbaksel pada malam hari ini. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Terima kasih.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
1: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
0: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
1: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
0: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
1: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
0: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
1: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Salam bahagia untuk kita semuanya. Dan saat ini kita bersama di program Ruang Rindu. Nah, di Ruang Rindu untuk malam hari ini kami buka line telepon di 0811703669. Kita bersama di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop mancanegara ya. Kita mulai dari era 80-an bersama saya Yulis Hamzah untuk malam hari ini. Silakan bergabung. Kita bersama jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

kalau disebar. Fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Dan pendengar, Ruang Rindu malam ini kita didatangi Mbak Dara.
1: Halo Mbak Dara. Halo Mbak Yulis. Rupanya
0: ingin berruang rindu malam ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Biasanya berprodangdut aja. Jadi untuk Anda pendengar yang akan bergabung, silakan kami tunggu ya bersama Mbak Dara di sini di line telepon 08117033669. Mbak Dara, malam ini ruang rindu kita lagunya lagu-lagu mancanegara.
1: Oh, ya.
0: Iya? Boleh lagu Malaysia, boleh lagu Korea juga.
1: Boleh lagu India.
0: Boleh lagu India. Nah, silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami tunggu di line telepon 08117033669 ya. Jangan lupa kita bersama nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita. Silakan ingin cok-cok udah di udara. Ingin,
1: sudah ada yang masuk?
0: Kita sapa dulu nih, ada siapa ya?
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Tempat Memori lewat lagi. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Fatimah di Tanjung Uban kak.
0: Oh, Mbak Fatimah di Tanjung Uban.
2: Iya kak, ada balik kampung.
0: Oh, Mbak Fatimah biasanya di dari Tanjung Uban ada Mbak Berlian juga ya?
1: Tanjung Pinang itu.
0: Oh, Tanjung Pinang.
2: Iya, Mbak Berlian Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang. Iya, kalau Mbak Fatimah di Tanjung Uban.
0: Tanjung
1: ya.
0: Tanjung Uban.
1: Masih jauh tuh kalau mau ya, Tanjung Pak. Pinang ya.
0: Oke, Mbak Fatimah, gimana kabarnya malam ini?
2: Kabarnya sehat-sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Mbak Fatimah lagu apa nih?
2: Sama Kak Dara ya?
0: Iya,
1: betul.
2: Sama Kak Dara ya, Kak. Ada Kak Dara. Sama Kak Dara ya.
0: Oke, iya. Langsung aja dorongnya.
2: Lagunya lagu terserah kakak lah kak mencari kan.
0: Oke, ini mau lagu Malaysia kah, lagu apa kah,
1: atau lagu barat?
2: Lagu Malaysia kak. Malaysia.
0: Oke, nanti aku
1: lagu
0: pilih
1: Malaysia
2: ke. Ya, salam-salamnya buat Mama Ekel, buat Kak Mus, buat Kak Ros, buat Mak Rahma di Skelong, Bang Pitung, Bang Mario, Bang Jayengat itu, sama Bunda Teteh di Bogor, sama Mbak Berlian di Tanjung Pinang. Udah kak, itu aja kak. Assalamualaikum. Okay. Malam.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Mbak Fatimah.
1: Mbak
0: ya.
1: Fatimah di Tanjung Uban.
0: Tanjung Uban. Oke, silakan. Yang kembali ingin bergabung, kami masih tunggu di line telepon ya. Sekarang pendengar kita sudah banyak dari yang jauh-jauh.
1: Dari
0: ya.
1: Jauh-jauh ya.
0: Dari,
1: ada yang dari Sulawesi Barat, ada yang dari ada yang dari Lok Semawi juga itu.
0: Terus ada dari Sambas juga, itu Kalimantan Barat ya. Nah untuk pendengar dimanapun berada, silakan kami masih tunggu di line telepon 08117033669 ya. Lagu kita lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini. Mbak Dara, kita sambil nunggu penelpon kita tersambung, kita putar dulu ya lagu-lagu yang ada. Nah tadi untuk Mbak Fatimah dari Tanjung Uban, kami pilihkan lagu dari Andra Respati ya, lewat lagunya LDR. Dan selamat menikmati, tetaplah di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ranai.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama masih ya di Ruang Rindu. Masih dengan Mbak Dara juga malam ini. Nah, silakan untuk Anda yang bergabung, kami masih tunggu di line telepon 08117033669 ya. Lagu kita lagu-lagu pop mancanegara. Kita mulai dari tahun 80-an ini Mbak Dara. Tadi banyak yang tersambung, tapi kita masih putarkan lagu. Tapi sekarang senyap lagi.
1: Ditunggu kembali ya.
0: Ditunggu kembali untuk yang bergabung di 08117033669. Nah, Mbak Dara, tadi kita juga sudah mengikuti siaran komunitas ya, dari komunitas
1: Sumbaksel, Sumatera bagian selatan.
0: Oke, kita sapa dulu nih Mbak Dara yang sudah tersambung.
1: Udah dia masuk ya.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Sama Kak Raju Pinang.
0: Raju Pinang, siapa tuh?
2: Sama saya, Kak Berlian.
0: Kak Berlian dari Tanjung Pinang.
2: Apa baik, lagi dah di Pulau Kapok ini, dah baring-baring.
0: Lagi di Pulau Kapok? Oh. Kira betul lah di Pulau Kapok.
1: Enggak.
2: Kapok, dari kasur, nak tidur.
1: Berarti sudah terguling-guling lah ya, di Pulau Kapok gitu.
2: Sama kakak Sapo nih, lupa lagi.
1: Iya, sama Kak Dara nih.
2: Oh, iyalah.
1: Gimana kabarnya?
0: Kak Berlian,
1: lagunya apa?
2: Lagu mancanegara dari Malaysia, tiada yang lain.
0: Tiada yang lain, oke.
2: Iya.
1: Salamnya.
2: Salamnya buat kakak berdua di studio, sebab malam, sebab bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Di jamak aja lah buat perempuan pertama sampai terakhir.
0: Sampai jamak pula.
1: Iya.
2: Iya, di jamak.
0: Perempuan
2: pertama, iya saya.
0: Bila nak balik dari dalam ni?
2: Belum lagi kak. Tengok dulu adik saya ni yang di Pulau Dendun ni, tak bila nak balik, tak tahun depan ini ke, tak tahun bila, tak tahulah, nunggu dia sehat lah, dia lagi sakit.
0: Orang Mida lah rindu dengan Pak Berlian ni.
2: Iya,
1: termasuk Kak Yulis.
2: Itulah suruh ke balik, Kak Yulis lagi, kata dia.
0: Sehat
2: panjang umur ya.
0: Dia suruh Pak Berlian minyak cengkeh balik Lidai.
2: Lah habis cengkeh kan.
0: Habis.
2: Lah habis, kata dia lah tak musim lagi cengkeh.
0: Buat ni.
2: Lah,
0: musim suka, kupuk suka.
2: Betul, kupuk suka. Adik saya yang pandai tu. Saya tak pandai buat.
1: Apa itu?
0: Emping.
1: Emping yang seperti Bayulis buat
2: itu. Saya ni di Pinang ni setiap tahun dikirim dia 30 kilo.
0: Banyak.
2: Kawan kantor anak saya tu mesan. Kantor-kantor tu mesan untuk kaya kan. Itulah.
0: Okeylah Mbak Berlian.
2: Iya.
1: Tunggu lagunya.
2: Semuanya aja ya Kak yang mendengarkan Kak. Buat kakak berdua, makasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih buat Mbak Berlian dari Tanjung Pinang. Selanjutnya ada siapa lagi di Pak
1: Ada
0: Dara?
1: Siapa?
0: Halo.
1: Halo. Selamat malam,
0: Rindu.
3: Rindu kembali sama Dara dari Tanjung Uban yang cantik itu.
0: Itu berlian.
3: Apa?
0: Yang dari Tanjung Pinang tadi berlian.
3: Oh ya, Tanjung Uban dari
0: Tanjung Pinang.
3: Berlian ya.
0: Tanjung Uban,
3: Fatimah. Dari Palembang, dari Palembang.
1: Itu Mbak Dara.
3: Dari Palembang yang cantik itu.
1: Iya.
3: Ada tuh sama tuh.
1: Siapa?
3: Siapa tuh?
1: Mbak Yulis.
3: Mbak Yulis ya? Oh, Mbak Yulis yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Senyum.
3: Sama Kak Dara yang cantik itu harus senyum ya. Senyum beneran ya.
1: Betul, udah senyum nih.
3: Udah tuh sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya?
1: Iya.
3: Mbak cantik itu, senyum. Senyum. Kak Berlian senyum ya. Orang Medai dia bilang dia ya.
0: Medai.
3: Orang Medai asli. Dekat itu Mak Long Mas yang ada di Menjai juga tuh.
0: Iya.
3: Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu harus senyum ya Purnama Sari ya, senyum senyum beneran ya sama abangnya di Batam yang ganteng itu, Bang Andi yang ganteng itu. Datu sama Tete Dinda di Bogor yang cantik itu, sama Diona di Kupang yang cantik itu. Lagunya
1: lagu apa?
3: Apa ya? Cada Ramili ya? Sama Mayulis tuh. Pilih lagu dari mana ya?
0: Gimana?
1: Lagu dari
3: Malaysia ya?
0: Lagu Malaysia?
3: Iya, tapi suara cewek yang merdu sekali.
0: Oke.
3: Yang sedih sekali. Nah, Datu yang dengar dia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Baik,
1: iya.
0: Terima kasih
1: Bang J.
0: Bang Zai
1: di Batu Gajah. Iya.
0: Baik, untuk Anda pendengar, kita sapa dulu nih. Halo, Mas, selamat malam masuk? Ruang Rindu. Okay.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Yeah. Ini pasti Dandi.
1: Ini pasti Dandi. Lah,
4: tahu ganteng, juga ya.
0: Yang ganteng itu.
4: Ya biasa aja.
0: Kata Bang Zai yang ganteng itu.
4: Ya biasa aja.
1: Jangan kita lupa senyum Dandi. Ayo senyum, ayo senyum.
4: Iya senyum. Gimana kabarnya Mbak Yulis, Kak Dara?
1: Alhamdulillah sehat Dandi.
4: Alhamdulillah, walaupun suaranya serak-serak abis nonton balapan tadi di TV.
0: Oh, jadi ikut teriak-teriak gitu ya?
4: Ya lumayan lah.
1: Nah, terus siapa yang menang Dandi? Yang menang siapa?
4: Halo.
1: Yang menang siapa? Siapa? Tadi katanya lomba.
4: Yang menang tadi enggak tahu lah siapa, namanya susah disebutin.
1: Oh, gitu.
0: Nama lomba jangan.
4: Nama-namanya nama Inggris atau nama-nama Spanyol.
0: Nama Spanyol.
4: Okay. Banyak tadi race-nya tertunda, banyak sekali ada kecelakaan.
0: Iya,
4: berapa menit tadi ditunda, ada beberapa kali gitu tadi. Pasti besok ada di berita itu.
1: Gitu ya.
0: Dandi.
4: Iya.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya apa, Dandi?
4: Lagu? Lagu barat sajalah.
1: Iya, lagunya apa?
4: Lagu tinggi.
1: Tinggi?
4: Lagu tinggi yang maksudnya suaranya tinggi.
1: Oh, lagu
4: judulnya
1: tinggi.
4: She's Gone dari Steel Heart.
0: Oh,
1: She's Gone. Gitu ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Cari. Ah, kira-kira salam siapa?
4: Salam semuanya saja lah, dimanapun berada biar kebagiannya.
1: Iya, okay, betul.
4: Biar rata semua.
1: Iya.
4: Untuk Mbak Yulis sama Kak Dara dan operatornya.
0: Terima kasih.
4: Oke, spesialnya untuk Mak Long Mus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin tadi yang ganteng itu.
1: Yeah.
4: Oke, terima kasih.
1: Ya,
4: Mbak
1: Dandi.
4: Yulis, Kak Dara.
1: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum dan salam olahraga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Dandi tadi ya. Sudah
1: ada 3 penelpon ya, Mbak.
0: Kita putarkan Yulis dulu lagu-lagu yang sudah diminta. Untuk Anda yang akan bergabung, tetaplah bersama kami di Pro 1. Kita masih bersama di Pro. Masih bersama
1: di Ruang Rindu.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Baik, berdengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08117033669. Masih bersama Mbak Dara juga di sini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Sudah ada masuk?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa nih?
2: Dengan Asri di Surabaya.
0: Oh, Asri di Sulawesi Selatan
1: ya. Iya.
2: Apa kabar ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Asri.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana
2: lagu Manca?
0: Iya, lagu Mancanegara.
2: Iya, Malaysia. Kita pilihkan saja Malaysia.
0: Oke. Okay.
1: Malaysia?
0: Di aku pilihkan lagunya.
2: Ya, kirim. Ada Memakin Besar, ada Ganteng, Hasan Udin, ada Udin dari Bogor, ada Empat Pilihan di Kupang, ada Bopis, ada Budi Maedar, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, ada Bang Andi Dubatan, Bang Rio, Bang Putra, Bang Rio, ada Mayrona di Medan. Buat semuanya saja, kamu Pak Ketika.
1: Okay.
2: Yang lagi tugas, terima kasih. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat Bang Asri dari Sulawesi Selatan. Ya, Mbak Dara.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay,
0: kita sapa kembali yang sudah tersambung.
1: Dari Sulawesi Selatan kita kemana lagi?
0: Dari siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali.
0: Ruang
3: Berbagi Rindu memberi bawa lagu Mbak Asma ini.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan siapa nih, Bang?
3: Ini dengan Bang Ar nih, Mbak Asma ini.
0: Oh, Bang Ar. Bang Ar di mana sekarang nih?
1: Bang Ar.
3: Ini posisinya di Binjai ini, Mbak Asma ini.
0: Oh, lagi di Binjai. Oke, okay, Bang Ar lagu apa?
3: Jadi ini ada siapa? Ini ada Kak Dara.
1: Iya, ada Kak Dara.
3: Selamat malam Kak Dara, salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga ya.
3: Minta lagu ini, Mbak Asma ini.
0: Iya.
3: Lagunya Karam di Lautan Tenang, boleh?
0: Oke, Raina ya.
1: Karam di Lautan Tenang.
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung, semuanya di RRI Ranai, mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Okay.
3: Dan tak lupa pula untuk Mbak Asma Yulis sama Kak Dara dan semuanya RRI Ranai semuanya, karyawan-karyawati semuanya. Terima kasih Mbak Asmali sama Kak Dara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bang Ar sudah bergabung bersama kita di
1: Ruang Rindu.
0: Di Ruang Rindu.
1: Tadi judul lagunya apa tuh Mbak Yulis?
0: Karam di Laut Tenang.
1: Kok bisa ya?
0: Oke.
1: Iya, itulah apa ya namanya? Musik itu memang bahasa dunia, bahasa hati gitu lah, seperti gitu.
0: Oke, kita
1: ada lagi?
0: Kita masih tunggu nih yang bergabung di 08-1170-33669 ya, yang bergabung. Sudah ada atau belum? Belum ya.
1: Belum.
0: Oke, Mbak Dara, libur sudah beberapa hari ini kemana aja?
1: Enggak kemana-mana.
0: Stay ya?
1: Stay aja menikmati.
0: Oke, okay, Mbak Dara, ini kita sambil menunggu yang tersambung.
1: Sudah
0: nikmati dulu lagu ya.
1: Oke deh.
0: Kita nantikan dulu yang lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut lagi. Kita masih bersama di ruang
1: di ruang rindu.
0: Malam hari ini.
1: Aduh,
0: ya.
1: Mbak Yulis nggak fokus nih.
0: Masih sama Mbak Dara malam ini yang ingin gabung, silakan ya. Kami masih tunggu di line telepon 08117033669 ya.
1: Sudah ada yang masuk belum?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Tadi giliran kita belum call ini.
1: Sudah dan coba-coba masuk, tapi tadi pas lagi lagu ya.
0: Iya. Nah, untuk Anda pendengar, silakan, kita sudah berada di pukul 22.25 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Jadi masih ada kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita. Silakan pendengar, kita lagu-lagu mancanegara di 08117033669 ya di malam hari ini.
1: Udah deh masuk belum? Belum ada
0: juga. Kenapa Dara, kita cerita-cerita Mbak Dara?
1: Iya udah, kita cerita-cerita aja deh.
0: Mbak Dara, biasanya kalau malam-malam begini kan nggak sama-sama di udara. Biasanya Mbak Dara itu
1: Prodangdut
0: ya. Jadi malam ini spesial.
1: Spesial seperti gitu. Karena saya selalu monitor itu banyak kan dari luar ya. Ruang rindu itu ya. Dan memang ruang rindu ini dihadirkan buat pendengar kita mungkin yang rindu akan lagu-lagu tempo dulu gitu kan. Iya, lagu-lagu lama gitu, baik mancanegara maupun pop Indonesia gitu kan.
0: Oke, untuk Anda pendengar silakan di 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung. Nah, kalau belum belum ada yang tersambung, kita nikmati lagu dulu ya Mbak Dara ya, sambil ada yang tersambung. Nah, untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kami masih tunggu Anda di line telepon di ruang rindu.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Anda pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan.

0: Rekan dimanapun Anda berada, untuk Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini yang akan bergabung kami cukupkan dulu ya. Mm-hmm. Dan yang sudah bergabung ya pada kita ucapkan
1: iya, terima kasih sudah bergabung sama kita selalu, ya.
0: Mbak Dara juga terima kasih nih sudah bersama kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan semoga Mbak Dara berbahagia selalu.
1: Amin.
0: Dan untuk Anda pendengar, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sebelum kita tutup jelang pukul 23, masih kami hadirkan ada dua pilihan lagu untuk Anda.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk jelang tengah malam Anda, kami hadirkan lagu-lagu nostalgia. Selamat menikmati dan selamat malam.

Gracias.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dari Sepumpang Natuna, saya Yuli Samzah dan rekan Danti mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan tetap merdeka.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kualitas layanan program makan bergizi gratis atau MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Laporannya disampaikan William Van Heren.
1: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
2: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
1: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tiap...

0: Polisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pat,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya, betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Yoi, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: Catatan peristiwa.
4: 28 tahun lalu, tanggal 18 Mei, matahari belum tinggi saat ribuan mahasiswa tiba di kawasan Semanggi, Jakarta. Kampus Unika Atmajaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung Dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga: turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut duifungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
3: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar, apa kabar Anda? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Kembali lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda. Dan Indonesia Menyapa Dini Hari seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti akan membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung sepanjang hari Minggu kemarin ya. Dan hingga pukul 2 pagi nanti seperti biasa segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 kembali hadir ya, memberikan Anda kesempatan untuk langsung berinteraksi bersama kami, berkomentar dan memberikan pendapat Anda terkait dengan

Dan topik kita pada dini hari ini yaitu aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada seorang advokat ya, ini advokat laki-laki ya, bernama Mora Tua Silaban, mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan.

dua ayat dalam pasal 34 yang dipermasalahkan oleh yang bersangkutan, ya ini berbunyi di ayat satunya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pasal 34 ayat 2-nya berbunyi, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Moratua menilai pengaturan tersebut menempatkan suami dan istri dalam peran yang kaku. Rumusan teks tersebut dinilai melahirkan cacat bawaan dalam tata hukum keluarga nasional yang menyalahi konstitusi dalam tiga dimensi yang sangat fundamental. Menurut moratua, suami diposisikan secara mutlak sebagai penyedia materi, sedangkan istri ditempatkan secara stereotipikal sebagai pengurus domestik rumah tangga. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Dan pemohon juga, ya, moratua ini mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Dia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Selain itu, pemohon juga menyatakan hak konstitusionalnya atas perlindungan harta benda dilanggar ketika pihak istri disebut mengambil barang-barang berharga miliknya secara sepihak sebagaimana dibuktikan melalui laporan polisi. Jadi ada barang-barang yang dianggap milik pemohon, ya, milik suami, kemudian diambil oleh istrinya, dan ini dipermasalahkan. Ya, kalau menurut moratua hal seperti itu, ya, dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Secara terperinci dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, memang tadi ya ayat 1 dan ayat 2 dipersoalkan oleh beliau, namun ada ayat ketiga di mana jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Dan soal tadi ya, barang-barang suami gitu ya, di ayat 1 jelas sekali disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya semua yang dimiliki suami di dalam rumah tangga itu juga merupakan hak istri untuk menggunakannya, karena di sini dijelaskan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istri. Nah, jadi ayat 1 dan ayat 2 yang kemudian digugat oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda sepakat dengan moratua Silaban bahwa seharusnya pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ini harus diubah agar lebih konstitusional dan juga menciptakan kesetaraan gender? Silakan Anda bisa memberikan komentar dan opini dalam sesi interaktif nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendirian, ada juga Bung Wisnu dan Bung Irfan di ruang gatekeeper. Ya, pendengar, sebelum saya buka sesi interaktifnya, seperti biasa, saya akan mengajak Anda semua untuk terlebih dahulu mendengarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin malam, ya, bersama dengan sosiolog Fitroh Humairoh. Dan sebelum saya putarkan rekaman dialognya, seperti biasa saya akan putarkan sebuah lagu dari Dirly Dev dan Dwiki Darmawan berjudul Melangkah di Atas Awan.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan uji materi undang-undang atau pasal 34 undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga ini menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan. Dan kalau kita lihat ya untuk pasal 34 undang-undang perkawinan di mana ayat 1, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Di ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban, pihak lain dapat menggugat ke pengadilan. Dan kita akan coba menggali lebih mendalam dari perspektif sosiolog ya, ada Ibu Fitroh Humairah, sosiolog dari UNER.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Fitroh, selamat malam.
2: Iya, malam Mas.
1: Iya, ini sedang ramai Bu Fitroh terkait dengan uji materi pasal ya, 34 betul. Tentang perkawinan. Iya. Jadi kalau ya. Bu Fitroh sendiri kalau kita lihat ya bagaimana apakah pembagian peran suami sebagai mencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga ini masih mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini?
2: Ya, sebelumnya mohon maaf, izin saya ini koreksi, saya bukan sosiolog UNER, saya lulusan UNER, tapi saya sekarang aktif di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Provinsi Jawa Timur.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi kalau di apa? Ditanya apakah masih relevan di zaman sekarang, tentu saya katakan tidak ya, karena sekarang ini kan tuntutan ekonomi terutama itu kan biasanya mau tidak mau suami istri ya bekerja gitu kan untuk memenuhi tuntutan ekonomi, ditambah lagi bagi mereka yang sandwich generation seperti itu mereka butuh membiayai, kadang mereka sering kali ya, bukan kadang, membiayai keluarga masing-masing juga, begitu. Ada yang masih membiayai orang tuanya, adiknya, dan segala macam, begitu. Jadi kalau ditanya masih relevan atau tidak, ya menurut saya tidak, gitu.
1: Nah, begitu. Kalau kondisi sekarang gitu ya, bagaimana Bu Fitroh melihat frasa ini dalam pasal 34 itu kan mencantumkan ada istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebagai kodrat sosial atau hasil konstruksi budaya ini Bu?
2: Tentu konstruksi budaya ya, karena kodrat perempuan itu cuma 3 ya Mas.
1: Okay.
2: Kodrat itu adalah yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain, yaitu haid, ya haid, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Itu tidak bisa di apa tidak bisa digantikan oleh pihak lain gitu ya kan. Tapi kalau tugas rumah tangga ini kan semua bisa mengerjakan. Itu kan basic life skill. Mau laki mau perempuan juga bisa, kayak nyetir. Dulu mungkin laki-laki, sekarang perempuan-perempuan nyetir sendiri. Gitu.
1: Setara gender ya. Apalagi juga kalau kita lihat realitas di lapangan tidak sedikit ya di mana seorang istri ini menjadi pencari nafkah utama.
2: Iya. Iya betul, betul.
1: Tapi bagaimana, ini juga tadi yang menarik ya, agak menggelitik juga ya ketika ini datangnya dari seorang perempuan, ada Ibu Anita di Tangerang katanya, bukan mendukung sebenarnya atau terkait dengan gender ini sendiri, tapi ada beberapa kasus di mana memang perempuan menjadi mencari nafkah utama tapi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, itu bagaimana? Bu Fitroh,
2: yang dikatakan melalaikan kewajiban itu seperti apa begitu? Selama dia bisa menyusui anaknya dengan baik, ya menurut saya nggak melalaikan itu. Yang dimaksud melalaikan itu seperti apa? Selama dia bisa berbagi peran dengan suaminya, misalnya bisa mendidik anak mereka dengan baik, menurut saya itu bukan melalaikan. Yang dimaksud melalaikan seperti apa? Apakah sudah adil dalam pembagian pembagian kerja, pembagian peran itu tadi atau bagaimana gitu yang yang saya ini saya tanyakan begitu.
1: Karena kalau kita lihat kalau di mana tadi frasa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ini bisa menjadi beban ganda gitu ya Bu Fitroh ya.
2: Iya. Bahkan sebelum ada gugatan undang-undang perkawinan ke MK ini, kerja itu sejak zaman dulu, itu bebannya itu pasti rata-rata ya, mereka mengalami beban ganda gitu ya kan, karena mereka sudah kerja di luar, sampai rumah mereka masih harus masak, nyuci dan lain sebagainya gitu, sedangkan sang suami bisa langsung istirahat seperti itu.
1: Nah, apakah juga tadi ya kesetaraan gender di era saat ini juga tadi ya, yang tadi dibangun terkait dengan kodrat itu sendiri, atau akhirnya menghilangkan kodrat seorang perempuan untuk mengatur ataupun mengurus rumah tangga, Bu Fitra?
2: Sekali lagi saya tegaskan bahwa mengurus rumah tangga itu bukan kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu tadi haid, hamil, melahirkan, menyusui. Kalau mengurus rumah tangga itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
1: Stigma jadi, budayanya begitu ya.
2: Nah, iya kan, itu berarti bukan kodrat, itu berarti kan dibentuk dari masyarakat sendiri begitu. Baik. Jadi sebenarnya bisa laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan begitu. Bukan pekerjaan perempuan sih saya bilangnya, apa ya, pekerjaan yang
1: rumah tangga harusnya di bersama-sama ya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Silakan ditanggapi Bu Fitra tadi ya.
2: Saya mungkin menanggapi
1: Bu Dinda di Bogor.
2: Bu Dinda dulu
1: ya. Yeah.
2: Bagaimana kalau istri itu menjadi tulang punggung dan suaminya menganggur, nggak ngapa-ngapain, sedangkan kebutuhan itu banyak sekali, gitu kan? Ya tentu ya menurut saya nggak bisa dibenarkan ya seperti itu ya. Mestinya suami juga paham kondisi ekonomi yang harus mereka ini. Mereka penuhi, saya tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi begitu. Tapi seperti pertanyaan ketiga tadi ya, istri menjadi TKW, suami di rumah ngurus anak. Kalau menurut saya, apakah keputusan istri itu menjadi TKW atau menjadi tulang punggung itu sudah dibicarakan bersama? Apakah istri itu tidak keberatan dengan keputusan itu dan suami juga tidak keberatan dengan dia harus mengurus anak dan dia bisa mengurus anak dengan baik, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, saya rasa tidak ada masalah begitu, menurut saya gitu. Kemudian Pak siapa dari
1: Pak Arno,
2: 75% dipakai ibu bekerja, bapak pengangguran, marah-marah, ya KDRT, ya bagi saya itu termasuk KDRT. KDRT itu kan tidak hanya secara fisik ya, tapi secara mental itu sebenarnya juga diatur dalam undang-undang gitu.
1: Tapi kalau kita balik lagi ke pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini ya, Bu Fitra, di mana kalau tadi ada banyak wanita yang menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama, sementara suami mengurus rumah tangga gitu atau di rumah. Ini bagaimana? Artinya juga kan melanggar dari pasal 34 ayat 1 ini, di mana suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan.
2: Iya, kalau kita mengacu kepada undang-undang tentunya itu melanggar ya kan. Tapi kalau saya melihatnya kan dari segi apa ya? Secara sosiologis ya, Mas ya. Bahwa selama itu sudah kesepakatan dua belah pihak kan, sebelum menikah kan pasti sudah dibicarakan saya kerja loh, sedangkan kamu gajinya misalnya kan zaman sekarang cewek-cewek tuh gajinya lebih besar loh, Mas. Rata-rata biasanya kan gajinya lebih banyak yang lebih besar dari ini, terus atau misalnya gaji saya lebih besar, udah deh kamu di rumah aja, yang paling udah punya anak gitu, kamu ngurus anak. Selama itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan mereka menjalani itu dengan enjoy, ya buat saya nggak ada masalah.
1: Bu Fitra, singkat saja mungkin terakhir ini, sejauh mana norma agama, budaya dan hukum ini saling memengaruhi dalam membentuk relasi suami istri di Indonesia?
2: Kalau dibilang sejauh mana ya, sangat-sangat mempengaruhi gitu, norma agama, norma apa tadi, hukum,
1: budaya dan hukum, dan
2: norma budaya, sosial budaya ya, dan hukum itu pasti sangat-sangat mempengaruhi masyarakat kita. Contohnya agama gitu. Tapi kita juga seringkali melihat bahwa budaya patriarki, kan memang budaya patriarki itu sepertinya masih mengakar ya di negara kita, itu membuat orang-orang salah menafsirkan dari ajaran-ajaran agama. Maksudnya nggak begitu, tapi ditafsirkan begitu. Sosial budaya juga seperti itu. Kita tahu sendiri bagaimana zaman dulu dari dulu tuh perempuan itu kan terbatas gitu, mulai dari zaman Ibu Kartini dulu ya kan,
1: yeah.
2: Boleh sekolah, tidak boleh beraktualisasi diri. Jadi dan itu sampai sekarang itu masih ada, walaupun tidak seketat dulu, tapi masih ada gitu. Contohnya ya seperti pembagian kerja itu, pokoknya yang ngurus rumah tangga, ngurus anak itu ya perempuan, yeah. Gitu ya.
1: Stigmanya gitu ya, udah ya, jadi seperti gitu. Udah jadi kodrat gitu. Stigmanya.
2: Jadi yang laki-laki walaupun sama perempuan, walaupun sama-sama kerja, pokoknya sampai rumah yang perempuan tetap wajib mengurus rumah tangga, yeah. Begitulah norma hukum seperti ini juga. Apa yang di seperti yang digugat ini juga ada apa istilahnya pasal ya,
1: yeah.
2: Yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala suatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, dan istri mengatur urusan rumah tangga. Lah ini takutnya kan disalahartikan,
1: yeah.
2: Begitu tadi ya.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Bu Fitro Humairoh, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Ya. Selamat malam.
2: Ya, sama-sama, selamat malam.
1: Pendengar Sosiolog, Fitro Humairoh melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini terkait dengan aturan suami cari nafkah, istri di rumah, ini atau pasal 34 ayat atau undang-undang tentang perkawinan yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
0: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Komentar dan Opini. Kita sedang membahas aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya dalam permohonannya Moratua, ya, pihak penggugat meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Artinya beliau menginginkan agar Undang-Undang Perkawinan ini bisa diubah maknanya, ya, seperti yang beliau inginkan, yaitu suami dan istri memiliki kewajiban bersama secara timbal balik untuk saling melindungi, saling menghormati satu sama lain, saling memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, dan mengatur urusan rumah tangga secara proporsional demi terwujudnya perkawinan yang merupakan kemitraan sejajar serta didasari cinta kasih yang tulus. Ya, jadi moratua merasa bahwa selama ini beban rumah tangga itu lebih banyak di laki-laki kalau melihat dari undang-undang perkawinan gitu ya. Dan bahkan ia menyebut harta bendanya diambil istrinya gitu. Dan memang boleh, karena di ayat satunya suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istrinya. Artinya apa yang dimiliki suami adalah milik istrinya, kira-kira begitu. Sehingga suami tidak boleh protes kalau istri meminta atau bahkan mengambil harta benda milik suami dalam rumah tangga. Ya pendengar, bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan penggugat ini, ya? Atau jangan-jangan Anda punya prinsip, punya pemahaman lain terkait dengan masalah ini? Silakan Anda dapat memberikan komentar dan pendapat Anda bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu. Ini ada dari Makassar, Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Wibi. Oh, terputus, nanti kita coba hubungi kembali Pak Wibi. Kita coba ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat ini hari, assalamualaikum Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini hari Bung Sabi.
0: Selamat ini hari Pak Caswa juga. Sehat ya Pak?
1: Irfan ya.
0: Ya, ada Irfan dan Wisnu.
1: Wisnu ya, iya, sehat selalu semuanya ya. Ini masalah ini rame ya, lagi rame ya.
0: Iya, lagi
1: masih viral. Ceritanya gimana ini ceritanya?
0: Ya, ceritanya ada seorang advokat laki-laki ini ya, Moratua Silaban, mengajukan gugatan ke MK terkait dengan undang-undang perkawinan. Intinya dia tidak menerima undang-undang perkawinan yang menyatakan suami ini menjadi wajib melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup. Maunya beliau ini ya proporsional aja, masing-masing sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak hanya suami yang harus kerja cari nafkah, istri pun bisa, begitu Pak Caswa.
1: Istri pun bisa gitu.
0: Iya. Dan tidak selalu yang milik suami otomatis milik istri. Jadi inginnya tuh ya gak selalu istri itu boleh atau berhak memiliki harta suami. Ini yang jadi masalah juga. Jadi Moratua Silaban ini pernah kena kasus gara-gara itu, istrinya mengambil harta benda miliknya dan beliau seperti tidak terima. Namun itu sesuai dengan undang-undang perkawinan, jadi tidak salah istrinya itu secara undang-undang. Gimana Pak Caswa?
1: Ini kalau pendapat saya kayak gini ya, kalau yang namanya laki-laki, segimana sempurnanya, segimana ada kekurangannya, itu wajib harus memberikan nafkah dengan seorang istri. Jadi apa, ketika istri itu memang sih wajib, maksudnya seorang istri pun bisa membantu berusaha untuk demi keluarga. Tapi kalau misalkan istri tersebut misalkan mencari nafkah sampai keluar negeri, intinya itu berarti ada dua cara, Bung. Dua caranya seperti ini. Kadang-kadang sebagai suami tersebut,
0: iya,
1: mereka tersebut bekerja di luar negeri, itu salah menurut saya. Berarti nggak menerima ekonomi tersebut, keadaan yang sebelumnya. Yang namanya rumah tangga itu segala sesuatunya harus dilindungi dengan seorang suami. Jadi seperti itu wajib. Seperti itu. Cuma yang kedua, masalah tentang barang, harta benda yang sudah diberikan daripada suami ke seorang istri, itu bukan tidak haknya. Karena apa? Tidak haknya. Itu udah ketika kita cerai ataupun ibaratkan udah jauh dari seorang itu, tidak bisa di seperti itu. Karena apa? Itu hak milik istri dengan pun anak, meskipun kita udah berpisah. Jadi seperti itu, Bung. Jadi yang namanya sebagai laki-laki tersebut, satu adalah harus memenuhi secara rumah tangga materi. Kedua, harus bisa mengurusi dengan kewajiban rumah tangga sendiri. Ketiga, jangan sampai tidak menerima intinya faktor keadaan ekonomi tersebut. Karena kan sebelum perkawinan itu memang tadi kan di dialog dibicarakan. Itu kan sebelum perkawinan saya bekerja A misalkan. Saya udah bekerja B gitu. Yeah. Tapi kan itu harusnya segimana pekerjaan apapun, selagi kita berusaha halal, itu wajib harus memenuhi tentang rumah tangga seorang istri. Dan okay, tidak harus ketika bercerai itu diambil posisi harta benda tersebut. Karena itu buat anak, buat istri juga.
0: Oke, okay, baik Pak Caswa.
1: Seumpamanya saya ini, saya pun berumah tangga, meskipun orang cacat ya, pengalaman. Saya pun melakukan kewajiban segalanya, dari mulai kerja, dari mulai aktivitas di rumah. Padahal tentang istri saya tersebut itu tidak bekerja apa-apa, tidak membantu apa-apa.
0: Ya,
1: itu
0: artinya
1: orang cacat loh, sebagai saya.
0: Ya, artinya tetap melaksanakan kewajiban ya sebagai suami ya.
1: Iya, tetap melaksanakan kewajiban, karena itu kewajiban laki-laki.
0: Iya, baik Pak Caswa.
1: Apapun.
0: Iya.
1: Jadi intinya tidak bisa kalau yang namanya diambil harta bendanya sudah ketika cerai. Yang penting wajibnya itu sebagai suami menafkahi istri dan mengurus rumah tangga dan melindungi yang benar. Jadi seperti itu, Bu.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bung.
0: Terima kasih, Pak Caswa, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Wibi, langsung saja komentarnya. Ya,
2: saya sampaikan di Makassar hujan deras dari tadi sore.
0: Oh gitu, sampai banjir Pak di daerah sana?
2: Sekarang ini,
0: gimana?
2: Sekarang masih hujan deras.
0: Oh masih berlangsung hujannya?
2: Ya
0: okay. Sudah, di lingkungan Bapak ada kebanjiran?
2: Ya kalau di luar mungkin ada ya, malam saya tidak keluar.
0: Oh belum tahu. Oke silakan Pak ke topiknya.
2: Begini Bang ya.
0: Iya.
2: Sebelum kita menikah kan, ya istilahnya kita pacaran dulu. Kebetulan saya ini perkawinan beda suku. Saya suku Makassar, saya suku Jawa. Tapi toh ada saling pengertian. Saling pertama saling mencintai, kedua saling ada pengertian dalam rumah tangga. Ya kalau konflik pasti ada ya. Sekali-sekali dalam rumah tangga pasti ada. Tapi jangan sampai konflik itu sampai meruncing. Apalagi kalau sudah ada anak jadikanlah perekat untuk membina rumah tangga.
0: Tapi sebelum menikah ada perjanjian ini Pak. Nanti saya aja yang kerja ya, kamu istri di rumah aja. Ada perjanjian itu enggak?
2: Ya tidaklah.
0: Tidak.
2: Janji saya enggak tahu itu undang-undang perkawinan kayak apa sih, saya enggak tahu. Yang penting saya sebagai suami tanggung jawab terhadap istri.
0: Oh berarti Pak Wibi tidak melarang istri kerja ya dalam perjanjian sebelum nikah maupun sesudah nikah ya?
2: Iya, saya enggak larang.
0: Okay.
2: Tapi pikirnya kerja apa dia? Ya, dia perempuan, ada anak juga. Jadi saya larang, jangan kamu kerjakan, ada anak di rumah. Ya, kamu anu saja, rawat saja anak ya. Kasihan kalau anak terlantar nanti bagaimana. Jadi saya itu intinya saya saling mencintai, saling menyayangi dan ada saling pengertian dalam rumah tangga. Itu pasti bahagia. Amin.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Wibi. Secara kondisi alamiah memang ketika punya anak, ya tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga harus ada nih di salah satu. Maka yang ideal adalah sang istri ya. Suaminya nyari uang, cari nafkah, istrinya di rumah fokus mengurus anak dan urusan rumah tangga lainnya. Ya idealnya seperti itu. Kita coba ke pendengar selanjutnya, ada Pak Matauli dari Sibolga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Iya, silakan Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh.
3: Iya, gugatan apa namanya, hasil laban ini ke MK ya. Tapi aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke MK. Ya, saya pikir pasal 34 tentang undang perkawinan itu harus direvisi.
0: Betul. Memang, setuju berarti ya?
3: Iya, karena kenapa? Karena kan sudah disebutkan pasalnya, nggak ada situ kata-kata mitra, ya sama-sama bekerja sama kan. Cuman tadi kata kutipan ibu narasumber tadi itu karena sudah antara stigma budaya dan kodrat istri itu kayaknya patriarki kita itu kayak membenturkannya di situ. Bung Sabil.
0: Iya, karena ditegaskan bahwa kodrat perempuan itu hanya haid, melahirkan dan menyusui. Iya. Jadi kalau urusan rumah tangga sebetulnya tidak ada itu soal ngurus rumah tangga harus istri, itu bisa dilakukan suami juga gitu.
3: Iya, andaikan itu kita sadar lebih dahulu waktu peringatan Hari Kartini kan, bahasanya memasak, cuci, mengurus anak itu dua-dua gender ini bisa gitu.
0: Iya.
3: Gak ada hal memalukan dan tabu di dalamnya kan begitu.
0: Iya.
3: Cuma karena kita sudah budayakan dari nenek moyang sampai patriarki itu dari pandangan agama juga begitu. Istri itu dapur, kasur, sumur. Padahal dapur itu laki-laki bisa ngerjakan kan.
0: Iya.
3: Kasur juga, sumur juga. Jadi ya bagus gugatan itu supaya diperbaiki kalimatnya.
0: Iya.
3: Nah, begitu saling bekerja sama. Karena ada pasal ketiga yang mengatakan bisa menggugat kan suami istri. Apalagi perceraian sudah banyak, KDRT kan tadi disebutkan ibu itu. Karena memang pernah ingat enggak Bung Sabir kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin?
0: Apa itu?
3: Seorang keluarga itu atau suami lebih sehat dan sejahtera jika gajinya 15 juta ke atas. Itu dia bilang kontroversi kemarin kan?
0: Iya. Yeah.
3: Nah, sementara UMR kita masih 4-5 juta itu buruh. Padahal buruh atau TKW TKI itu kan pahlawan devisa negara kan dengan bayar pajak dan pahlawan devisa keluarga ya kalau dia masih punya orang tua yang lansia kan yang masih dibutuhinya baik suami atau istri kan ada polemik di sini Bung Sabil ya kan Bung Sabil seolah-olah merasa terutang kalau nggak membantu orang tua yang memang sudah lansia dan renta padahal Bung Sabil punya istri punya anak dulu ada KB katanya Bung Sabil ya keluarga berencana dua anak cukup tapi sekarang pemerintah juga nggak menggratiskan apa? Coba saya tadi kali-kalikan untuk makan satu orang aja, makan nasi bungkus itu 10.000 lah katakan. Kita makan pagi, siang, sore itu 30.000. Itu satu kali makan loh, satu orang untuk satu hari. Dikalikan 4 suami, istri, dua anak, ya kan? Kali 30 hari 3.600 hanya untuk makan. Padahal sebutan manusia itu ada sandang, pangan, papan,
0: dinner,
3: sekian.
0: Baik, Pak Matauli. Ini
3: ya
0: gimana
3: nanti ya gugatan ini betul-betul jadi bahan pembicaraan lah karena kenapa karena kalau nggak dua-duanya bekerja saya pikir KDRT akan terjadi di rumah tangga itu
0: oke, siap ya kan.
3: Dan kesejahteraan keluarga Indonesia kita ya akan seperti gini terus gitu akan berpotensi untuk apa namanya kekerasan dan sebagainya karena memang kesejahteraan kata Pak Budi Gunadi itu nggak mencapai target gitu.
0: Baik.
3: Untuk keluarga yang bermutu, berkualitas gitu. Mungkin Bung Sabil nggak mengharapkan surga di bawah telapak kaki ibu kata hadis Nabi kan. Tapi seorang ibu yang tidak tahu baca tulis juga kan menjadi masalah.
0: Iya. Yeah.
3: Bung Sabil pasti mau cari istri yang memang tahu baca tulis, terampil, orang baik di tempat-tempat.
0: Baik, Pak Matauli, kita sudah tanggap poinnya. Terima kasih ya atas komentarnya ya. Kita berbagi dengan yang lain. Intinya ya saling melengkapi tugas dan Pak Matauli tadi juga menginginkan adanya revisi ya dari perubahan redaksi gitu ya, enggak di apa namanya? Tidak juga dibatalkan sepenuhnya. Kita langsung ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun. Assalamualaikum.
4: Selamat hari Pocak Bagus, ini ketemu lagi sama Pak Dasrun.
0: Iya, silakan Pak Dasrun komentarnya.
4: Ya. Ini sudah beberapa hari di tempat saya nggak ada hujan. Yang katanya ada hujan itu di Kecamatan Peguyangan sebelah selatan Bumi. Ya,
0: iya, mudah-mudahan nanti awannya ya. Ketransfer ke daerah Bapak.
4: Ini ya.
0: Silakan.
4: Ini Mas Abil. Soal masalah istri membantu suami cari nafkah itu sejak sudah dari dulu sudah ada. Katanya apa? Daripada setiap anak ada kekurangan ribut-ribut, daripada seperti itu katanya. Ya tidak ada jeleknya seorang istri membantu seorang suami. Tapi ternyata di tempat saya sampai sekarang ada Mas Abil. Tapi ternyata sekarang anaknya sudah gede-gede, sudah punya kerjaan sendiri-sendiri. Ternyata yang jadi orang tuanya sekarang sudah merdeka. Katanya suruh dulu itu boleh dikatakan ya istilah Banyumas itu wis rekasanya liwat lebih, tapi ternyata sekarang sudah merdeka, segala sesuatunya dicukupi dengan anak-anaknya. Seperti itu komentar saya Mas Abil, tidak panjang lebar. Mungkin ada kata-kata tidak berkenan bagi pendengar Pro 3 di mana saja Anda berada, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Leman di Lampung. Selamat dini hari. Assalamualaikum Pak Leman.
5: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Sabil.
0: Iya, kabar sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Gimana komentar Bapak nih?
5: Begini Bang Sabil, pertanyaan saya, bagaimana kalau suaminya tidak kerja Bang Sabil?
0: Nah, iya.
5: Pertanyaannya kan ini, kebanyakan Bang Sabil, suami itu sebagiannya, jadi semuanya ya, ada yang tidak kerja gitu. Ditambah lagi kalau bininya nggak kerja, mau makan apa itu Bang Sabil? Punya anak pula gitu kan.
0: Iya.
5: Coba kita lihat di fakta di lapangan. Ada yang bininya dagang ikan, dagang sayuran dan sebagainya. Malah suaminya enak-enakan, ongkang-ongkangan Bang Sabil. Itulah yang kita lihat di lapangan. Tapi dari semuanya, ada juga yang laki bini sama-sama kerja Bang Sabil gitu.
0: Iya.
5: Untuk menambah ekonomi keluarga Bang Sabil gitu kan. Itu kadang-kadang kalau bininya kerja, lakinya enggak kerja, kadang-kadang penghasilan bininya lebih gede Bang Sabil. Kadang-kadang ngelunjak Bang Sabil gitu.
0: Gitu ya.
5: Iya, ya enggak semuanya sih, enggak semuanya wanita begitu, bini begitu, ada yang begitu. Jadi bisa bercerai Bang Sabil gitu, yang begitu. Apalagi dia tidak bisa menghadapi kenyataan hidup Bang Sabil. Itu bini yang tidak bisa menghadapi kenyataan hidup, punya suami yang tidak punya penghasilan nol gitu Bang Sabil.
0: Kalau suaminya jadi tidak bisa mencari nafkah, itu istrinya bisa menggugat tuh.
5: Betul. Enggak punya gaji, enggak punya penghasilan, enggak ada kerjaan Bang Sabil. Suaminya pontang-panting. Pagi siang Bang Sabil.
0: Jadi intinya Pak Leman ini setuju enggak dengan gugatan ke MK yang diajukan moratua ini?
5: Ya kalau saya sih lebih setujunya kalau bisa laki bini itu sama-sama kerja dan rumah tangga itu aman-aman saja.
0: Jadi di undang-undangnya direvisi redaksinya ya, agar tidak terkesan suami sentris gitu ya, seolah-olah suamilah yang betul-betul menanggung segala sesuatunya di dalam rumah tangga ya.
5: Kalau bisa jangan jadi suami yang numpang enak Bang Sabil.
0: Ya apalagi itu.
5: Itu saja Mas Sabil.
0: Baik Pak Leman, terima kasih ya Pak.
5: Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah menarik ya membahas ini ya pendengar ya. Dan kalau kita coba lihat dari perspektifnya sang penggugat ini, moratua silaban, dan beliau adalah seorang advokat ya. Jadi pastinya tidak sembarangan ketika menggugat ini, pasti sudah berpikir panjang gitu ya. Dan memang ada masalah di redaksinya ya, seolah-olah suami ini betul-betul harus menanggung segalanya gitu ya. Dan ketika tadi yang dipermasalahkan orang tua adalah ada barang-barang miliknya yang kemudian diambil oleh istrinya gitu ya. Ya padahal di undang-undang perkawinannya itu memang dibolehkan sebetulnya harta suami adalah harta istri juga. Nah ini yang jadi polemik. Dan ya mudah-mudahan nanti ada revisi secara redaksi yang bisa menguntungkan baik di pihak suami dan istri. Kita jelang warta berita terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan di sesi kedua.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
2: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisto Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
3: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
1: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
2: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
1: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
3: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu gak mau nama lu terus masih 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang dari 2,7 juta, jadi 27 juta.
1: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
5: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaan

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan advokat Morato Silaban yang mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Pemohon mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Ia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Apakah Undang-Undang Perkawinan ini sudah mendesak untuk diamandemen? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Sri Agustin, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Bu Sri?
2: Ya, sehat.
1: Bu Sri, melihat ini uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang diajukan uji materi ini ke MK ini bagaimana dari sisi Komnas Perempuan?
2: Ya, baik. Kalau di dalam perspektif hak-hak perempuan, pandangan Komnas Perempuan terhadap judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai nafkah keluarga ini harus berangkat dari prinsip hukum perkawinan itu tentunya harus melindungi perempuan dari keadilan struktural baik sebagai ibu rumah tangga maupun juga sebagai pencari nafkah utama. Nah, sebetulnya Komnas Perempuan juga mengkritik ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masih membagi peran suami dan istri secara kaku. Karena di dalam pembagian peran ini dapat melahirkan diskriminasi ketika realitas sosial berubah. Misalnya saat istri menjadi sumber pencari nafkah utama atau dia menjadi penghasil nafkah utama keluarga gitu.
1: Ya kalau tadi ya, kalau dalam kondisi istri menjadi pencari nafkah utama, artinya juga ini kan bertentangan ya dengan pasal yang ada di 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini terkait dengan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Artinya ada wan prestasi atau yang bisa lalai di situ ya, Bu Sri. Itu bagaimana?
2: Iya, betul ya. Tapi kalau kita ngelihat ini mungkin di pasal 31 dulu ya, ayat 3 Undang-Undang Perkawinan kan di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri itu ibu rumah tangga. Di dalam perspektif hak perempuan, pasal ini problematik karena menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga, terus juga menganggap kerja domestik perempuan sebagai kodrat yang sering dipakai untuk membatasi pengakuan terhadap perempuan bekerja. Nah, ini juga kalau di dalam kajiannya Komnas Perempuan memperkuat subordinasi perempuan, terus juga mempengaruhi putusan hakim secara bias gender serta membuat kontribusi ekonomi perempuan itu tidak dianggap setara. Nah, kalau kita melihat kepada pasal 34, suami wajib melindungi, pasal 34 ayat 1 ya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, secara normatif, pasal ini melindungi hak ekonomi istri. Namun, Komnas Perempuan melihat persoalan ketika kewajiban nafkah dipahami hanya milik suami. Terus juga kontribusi ekonomi istri dianggap tambahan atau tidak bernilai hukum. Jadi memang ini menjadi rentan terhadap perempuan di mana laki-laki karena diposisikan sebagai pencari nafkah maka punya peran privilege yang lebih ya untuk mengontrol istri. Nah, kalau di dalam kasus ketika terjadi perceraian, perempuan yang selama ini misalnya kalau saya kembalikan ya yang menjadi pencari nafkah utama justru tidak memperoleh pengakuan adil atas kontribusinya. Nah, bahkan tetap dibebani kerja domestik dan pengasuhan. Nah, karena itu di dalam konteks perkawinan, Komnas Perempuan mendorong pendekatan kemitraan setara dalam keluarga. Artinya siapapun pencari nafkah utama itu diakui. Terus juga ada pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan dan kondisi real. Jadi bukan semata pembagian peran secara jenis kelamin ya. Nah itu seperti itu.
1: Nah kalau tadi dari Komnas Perempuan sendiri, kalau kita bicara saat ini kan sudah emansipasi gitu ya, dimana perempuan juga karirnya luar biasa gitu ya, Bu Sri Agustin ya. Dan ada frasa ini, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat frasa ini dalam perspektif kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini?
2: Nah ini ada di ayat 2 pasal 34. Ini ya, juga yang menjadi kritik dari Komnas Perempuan karena membakukan beban domestik itu hanya pada perempuan. Ini juga nanti bisa menyebabkan beban ganda ya bagi perempuan yang bekerja. Terus juga memperkuat stereotip bahwa pengasuhan anak serta pekerjaan rumah adalah tanggung jawab perempuan.
1: Nah, mungkin saya ditanggapi ini, Pak.
2: Ya baik, betul. Memberi nafkah itu memberikan pahala ya. Nah artinya kalau di dalam konteks masyarakat sekarang ada banyak rumah tangga yang justru istrinya itulah adalah yang menjadi pencari nafkah utama. Nah oleh karena itu kesetaraan di dalam perkawinan ini tetap menjadi penting ya, bahwa ketika seorang istri mencari nafkah utama itu juga harus diakui, atau ketika suami yang menjadi pencari nafkah utama maka tidak boleh menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri. Jadi nanti kontribusi ekonomi perempuan itu juga harus diakui secara setara. Nah, jadi ketika misalnya istri akan bekerja untuk menguatkan ekonomi keluarga, maka suami juga harus memberikan ruang kepada istri untuk bisa bekerja dan berkontribusi ke dalam konteks ekonomi keluarga, yang artinya juga nanti harus diakui secara setara. Begitu.
1: Iya, kalau ini akhirnya juga banyak kalau kita lihat realitas di lapangan gitu ya, Mbak Usri ya. Kalau di mana perempuan atau seorang istri tadi menjadi pencari nafkah utama, nah bahkan si suami ini mengurus rumah tangga gitu tanpa memberikan nafkah, itu bagaimana Bu dari Komnas Perempuan ini melihat ini?
2: Maaf, bisa diulangi tadi?
1: Iya, kalau tadi seorang istri tadi ya menjadi pencari nafkah utama dan suami justru malah di rumah mengurus rumah tangga dan si istri tidak mempermasalahkan hal itu. Ini bagaimana kalau dari Komnas Perempuan melihatnya? Ini kan tadi kalau kita lihat di pasal 34 ini kan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
2: Nah, karena itu kalau kita melihat kepada situasi-situasi kan tidak undang-undang mengatur seperti ini misalnya, tetapi kan situasi-situasi di lapangan ataupun juga yang terjadi di dalam konteks masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kondisi aturan yang mengatur. Ada banyak, apalagi dalam konteks sekarang ya, biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, terus juga tingkat ekonomi juga sekarang ini semakin sulit ya. Ada banyak orang-orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, karena itu di dalam konteks rumah tangga itu sebaiknya dibangun kesetaraan. Apabila istri yang pada akhirnya mampu untuk bisa bekerja, suami di rumah, istri yang mencari nafkah, maka pembagian peran itu tetap bisa diatur secara adil ya. Karena kan nggak harus selalu perempuan yang ada di ruang domestik. Ada banyak kasus-kasus ataupun juga situasi-situasi di mana laki-laki yang pada akhirnya bekerja di ruang domestik. Nah artinya selama kesetaraan itu dibangun, tidak membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, maka konteks perempuan bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah utama itu hal-hal yang menurut Komnas Perempuan itu adalah bagian dari hak dia sebagai istri yang juga harus diatur oleh undang-undang gitu.
1: Tapi kalau kita lihat ini ya, dari Komnas Perempuan sendiri, Bu Sri, melihatnya bagaimana hubungan antara pasal 34 dan tingginya beban ganda? Kalau kita lihat tadi ya di pasal 34 ayat 2 kalau tidak salah ya, di mana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ada juga di lapangan gitu ya, ketika istri sudah mencari nafkah atau mencari nafkah utama, tapi dia tetap harus menjalankan kewajibannya di sektor domestik itu sendiri, tadi Bu Sri Agustin singgung, itu bagaimana Bu?
2: Nah, ada beberapa juga ya judicial review yang pernah dilakukan oleh ibu rumah tangga ataupun perempuan terkait dengan pasal 34 ini ya, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu. Nah, Komnas Perempuan sangat mendukung karena pembagian peran domestik yang sangat baku terhadap perempuan itu sangat merugikan perempuan. Nah, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kemitraan setara dalam keluarga, maka justru suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ini juga yang menjadi kritik Komnas Perempuan ya, pasal 34 ayat 2 ini. Karena di dalam banyak kasus yang menjadi temuan Komnas Perempuan, justru ketika perempuan diposisikan secara wajib di ruang domestik yang seharusnya wajib itu adalah kedua belah pihak, itu menyebabkan beban ganda bagi perempuan. Jadi ada yang perempuan bekerja, udah bekerja lelah-lelah, juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dan ini banyak terjadi ya di dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya patriarki. Ini juga stereotip bahwa pengasuhan anak dan pekerjaan rumah jadi tanggung jawab perempuan dianggap sebagai sesuatu yang alami, justru merugikan perempuan. Begitu.
1: Nah, kalau ada perubahan ataupun tadi ya terkait dengan negara gitu mengatur hak dan kewajiban suami istri, ini bagaimana tanpa mengunci peran domestik berdasarkan gender ini?
2: Sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah direvisi itu ya, ini juga menjadi catatan dari Komite SIDO. Indonesia kan sudah meratifikasi SIDO Convention Elimination Violence Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia sudah meratifikasi dan harus membuat laporan setiap 5 tahun. Maka di dalam setiap laporan Indonesia terkait dengan pasal 34 ayat 2 ini menjadi kritik dari SIDO Komite karena melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contohnya KDRT ya, baik secara psikis, fisik, dan lain-lain. Nah, karena itu SIDO Komite itu mendorong Indonesia, ini yang terakhir di 2000, sekarang Indonesia membuat laporan kembali ya, tapi di 5 tahun yang sebelumnya ini juga menjadi catatan bahwa pembagian peran itu di dalam konteks undang-undang perkawinan harus diatur secara setara. Jadi nggak mendomestifikasi perempuan, laki-laki menjadi ruang publik, tetapi laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran di ruang domestik ataupun juga publik di dalam mencari nafkah. Nah, jadi pasal ini harus diubah ya, dan ini kan sudah diadvokasi juga oleh banyak gerakan perempuan sampai sekarang, tetapi belum diubah ya oleh negara. Nah, oleh karena itu judicial review misalnya pasal 34 ayat 2 ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana peran untuk urusan rumah tangga itu diatur sebaik-baiknya baik oleh istri ataupun juga oleh suami, termasuk juga di dalam mencari nafkah ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa suami atau bisa istri berkontribusi ke dalam ruang ekonomi keluarga. Begitu.
1: Kalau dari Komnas Perempuan sendiri bagaimana Bu? Apa lagi yang disoroti selain dari pasal 34 ini? Apakah ada pasal-pasal lain yang memang saat ini sudah tidak relevan untuk di jalan kanan?
2: Ada dua pasal ya, pasal 31 ayat 3 di mana di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang kedua itu pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2. Jadi itu yang disoroti oleh Komnas Perempuan karena berbasis kepada temuan-temuan Komnas Perempuan, baik berbasis dari pelaporan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan lain-lain, di mana perempuan karena adanya pasal yang baku di pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, maka berdampak meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam lingkup domestik ya, begitu.
1: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Bu Sri. Kita akan ke gatekeeper yang akan membacakan. Silakan.
3: Baik Lukman dan juga pendengar, selamat malam untuk Bu Sri Agustin. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita, ada Bu Lion di Palangkaraya yang berpendapat kalau seorang teman hidup, pasangan gitu ya, sudah sepantasnya kalau punya penghasilan lebih itu bisa saling membantu di bagian ekonomi. Nah, selanjutnya ada Pak Rido di Solo yang berpendapat kalau sudah sewajarnya sesuai dengan kewajiban dan porsi masing-masing seorang suami dan istri. Ini sepertinya masih sepakat kalau seorang suami itu mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga di rumah ya, Lukman. Dan yang terakhir ini dari 0821-1354 sekian-sekian-sekian yang menyatakan kalau kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini menurutnya rumit ya, karena Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, Lukman.
1: Baik. Terima kasih rekan Reti. Mungkin saya ditanggapi Bu Sri, silakan.
2: Iya, sepakat ya tadi dengan Ibu
1: Lian.
2: Siap. Iya, bahwa siapapun yang mencari nafkah maka dia harus dihormati ataupun juga harus dihargai sebagai bentuk kontribusi di dalam menguatkan ekonomi keluarga. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ada beberapa yang tetap sepakat bahwa suami pencari nafkah utama dan istri pekerjaan domestik. Nah, kita ngelihat ke dalam konteks situasi sekarang. Ada banyak laki-laki yang ketika mereka menikah ternyata tidak mampu untuk menjadi pencari nafkah utama, lalu istri yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, situasi-situasi ini tidak hanya 1-2 ya, tetapi di dalam konteks sekarang itu banyak. Nah, ketika laki-laki dibebankan sebagai pencari nafkah utama, itu justru juga merugikan laki-laki.
1: Yeah.
2: Artinya, laki-laki dan perempuan dengan konteks situasi sekarang itu sudah tidak relevan menjadi seorang diri mencari menanggung beban ekonomi keluarga, karena beban ekonomi keluarga harus dibangun bersama-sama. Begitu.
1: Baik.
2: Dan ini juga atau kalau memang pilihan-pilihannya suami yang mencari nafkah utama lalu istri berada di sebagai ibu rumah tangga, maka itu juga jangan sampai menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri, karena posisi-posisi kan harus setara di dalam rumah tangga, relasi kuasa harus dibangun bersama, termasuk juga bagaimana ketika mengambil keputusan di dalam keluarga terkait dengan pengasuhan anak, sekolah dan lain-lain. Artinya ada relasi yang seimbang juga dan setara di dalam konteks tersebut ya, termasuk suami juga harus menghormati ketika istri dia berada di ruang domestik mengurus keluarga dan lain-lain. Jadi jangan dipandang bahwa itu bukan suatu beban kerja yang berat begitu.
1: Baik, Bu Sri Agustin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 untuk malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu Bu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Dengar Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin ya.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Hadani Sabil. Dan jika melihat dasar dari pemohon mengajukan gugatannya ke MK, ini salah satunya disebut pemohon menyatakan hak konstitusionalnya atas perlindungan harta benda dilanggar ketika pihak istri disebut mengambil barang-barang berharga miliknya secara sepihak sebagaimana dibuktikan melalui laporan polisi. Jadi ini secuil curhat rumah tangga seorang suami ya, di mana ada harta milik suami yang tiba-tiba diambil istrinya gitu ya. Dan si pemohon ini, Pak Moratua, tidak terima barang-barangnya diambil sepihak, diambil begitu saja oleh istrinya. Dan mau mengkasuskan istrinya juga tidak bisa. Pertama, mungkin gak tega ya. Kedua, ada narasi yang menyebut bahwa suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dikhawatirkan kalau dilaporkan, istrinya malah bisa menggunakan ayat 1 ini berdalih bahwa yang dia lakukan adalah bagian dari kewajiban suami, yaitu memberikan sesuatu yang dia butuhkan gitu ya. Ya, kita juga mesti melihat ini dari perspektif penggugat ya. Namun secara umum memang redaksi atau narasi dari undang-undang perkawinan ini cenderung suami sentris ya, di mana kesetaraan gendernya ini tidak kuat ya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apakah ayat 1 dan 2 bertentangan dengan prinsip transgender? Ini menurut Meratua iya. Namun seharusnya masalah istri misalnya suami menginginkan istrinya bekerja juga untuk membantu perekonomian keluarga, itu kan bisa secara apa namanya kekeluargaan ya, secara suami istri bisa saling buat aturan kesepakatan seperti apa baiknya gitu ya. Juga kepengurusan anak dan rumah tangga nantinya bagaimana kalau istrinya ikut bekerja, anaknya siapa yang ngurus? Apakah harus menggunakan jasa ART atau babysitter atau ke penitipan daycare gitu ya. Dan urusan rumah tangga lainnya seperti apa, itu sebetulnya kedua belah pihak bisa membuat keputusan sendiri ya. Tidak perlu secara kaku harus ikut undang-undang ini, karena undang-undang ini sifatnya aduan. Jadi kalau tidak ada masalah di rumah tangga Anda, tidak ada pihak yang mengadu ya, tidak ada masalah gitu ya. Jadi baru akan bermasalah kalau salah satunya mengugat ke pengadilan, baik agama maupun negeri. Tapi kalau segala urusan di dalamnya bisa dibicarakan baik-baik, disepakati bersama, ya sudah selesai. Ya, kami mengundang Anda untuk kembali memberikan komentar dan tanggapan Anda seperti apa di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Saya sapa dulu, ada Bu Indra dari Cirebon. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari juga Bung Sabil dan Bung Wisnu.
0: Iya, sehat Bu Indra ya?
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bu Indra, iya, pendapatnya.
1: Iya, ini aduh macam-macam juga ya.
0: Iya.
1: Iya, Bung Wisnu.
0: Sabil.
1: Sabil. Itu kan memang kalau dalam agama, maaf, dalam Islam itu memang mencari nafkah mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan itu kewajiban suami.
0: Iya.
1: Nah, sementara perempuan tadi ibu mendengarkan apa pendapat dari narasumber itu memang takdirnya ya hanya tadi apa
0: haid yang melahirkan, hamil, menyusui.
1: Iya itu iya. Karena kewajiban perempuan itu mendidik anak itu saja. Iya, makanya disebut kalau orang Arab bilang ummi imam, itu ummi imam sama saja mendidik pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, itu. Jadi kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, tentunya ada dalam tanda kutip hukuman. Tapi kan itu hukuman nanti iya pada kehidupan berikutnya ya.
0: Tapi kalau si istri tidak dinafkahi itu bisa digugat secara duniawi loh.
1: Nah, kalau menurut hukum yang akan sudah diperlakukan belum itu Bung dalam undang-undang perkawinan.
0: Oh sudah. Jadi kalau ada istri yang tidak nafkahi kan bisa lapor nanti diproses di pengadilan negeri atau agama.
1: Nah iya itu. Nah jadi hukumnya jadi hukum di dunia sudah dihukum ya.
0: Iya.
1: Iya ini agak-agaknya ini juga apa ya rumit ya Bung
0: Sabil. Iya.
1: Iya karena itu kan apa tapi kalau tidak laporan tidak apa menggugat tidak diadili juga ya.
0: Oh iya, iya. Iya. Kalau saling apa sudah saling sepakat gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi Bu Indra secara umum setuju tidak adanya gugatan dari penggugat ini? Moratua Silaban, setuju tidak dengan gugatannya?
1: Sepertinya tidak Bu Sambil. Iya tidak iya karena manusia kan ya sudah waktu menikah itu kesepakatan dalam pernikahan kan sudah tidak gimana ya?
0: Sudah ada proporsinya. Nanti saya sebagai suami ngasih nafkah, kamu udah di rumah aja deh gitu ya. Harusnya sudah ada obrolan iya, seperti itu sebelum nikah ya. Dari iya. Termasuk moratua ini juga harusnya sudah lah ya.
1: Iya.
0: Baik, Bu Indra.
1: Barangkali memang pengetahuan ibu yang kurang, jadi ada bagusnya untuk apa? Mengurangi apa itu yang perlindungan hak perempuan dan anak-anak ya barangkali kita lihat saja perkembangannya
0: iya.
1: tapi kalau ditanya setuju atau tidak ya tidak setuju.
0: Baik Bu Indra, terima kasih atas pendapatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Boyolali ada Pak Udin. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
2: Hak pembagian warisan laki-laki lebih besar 2 kali lipat daripada perempuan karena laki-laki itu berkewajiban untuk memberikan mas kawin dan memberi nafkah gitu Nisa 11.
0: Iya, itu jadi kalau perspektif
2: mas kawin ke perempuan yang kau nikahi Nisa 4 gitu. Jadi memberikan mas kawin dan memberi nafkah itu sesuatu yang wajib untuk suami karena suami itu 2 kali lipat kekuatan lebih besar daripada perempuan.
0: Kalau pernyataan jadi, bahwa harta suami adalah harta istri juga, setuju enggak Pak Udin?
2: Iya, karena kalau istri itu zalim, suami itu juga zalim sama dengan menzalimi dirinya sendiri.
0: Kalau misalnya harta suami yang memang untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian si istri ini mengambil sepihak tanpa sepengetahuan suaminya, itu pelanggaran tidak?
2: Ya, ya pelanggaran, karena kalau istri itu berbuat zalim, berarti suami itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri.
0: Artinya kalau tadi ini kasusnya orang tua, katanya istrinya ngambil barang miliknya tanpa izin dia. Nah, itu kan berarti istrinya termasuk zalim tidak dengan suaminya kalau menurut Pak Udin?
2: Jadi kalau istrinya zalim berarti suaminya termasuk menzalimi diri sendiri.
0: Enggak, kalau ada istri, ini kan mora siapa tadi? Mora tua si Laban. Katanya istrinya ngambil barangnya secara sepihak tanpa izin dia. Namun mungkin karena si Laban ini melihat kok di undang-undang perkawinan ada narasi bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan kepada istrinya. Nah, khawatirnya ini bertentangan nih. Kalau menurut Pak Udin, istri ngambil barang meskipun barang itu untuk keperluan rumah tangga ya, tapi tanpa izin suami nih, boleh tidak?
2: Ya harusnya seizin suami, pengetahuan suami.
0: Berarti harus tetap harus seizin suami meskipun harta suami itu otomatis adalah harta istri juga. Namun kalau istri butuh harus seizin suami tetap ya.
2: Iya. Baik. Seperti itu. Jadi menafkahi istri adalah suatu yang mendapat pahala gitu. Jadi bukan suatu yang membebankan gitu.
0: Harusnya
2: jadi
0: gitu
2: ada,
0: ya.
2: Ada pahalanya.
0: Iya.
2: Pahala menafkahi istri gitu ada.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Udin ya atas komentarnya Pak Udin. Sehat selalu. Ya memang harus ada unsur ibadah juga ya, niat ibadah di dalam hati kita untuk pernikahan ini. Jangan melulu menikah itu soal aspek-aspek logis ya, aspek-aspek realita di mana kita berketurunan, kemudian juga saling bekerja sama membangun rumah tangga. Namun di sisi lain juga kita mesti ada niat untuk ibadah. Nah ini juga yang nantinya akan menguatkan kita ketika ada masalah-masalah rumah tangga. Ya bisa ada counternya lah untuk mendinginkan suasana gitu ya. Karena bagaimana kita mau niat ibadah tapi kok mengikuti nafsu untuk marah dan emosi. Lanjut kita ke Manado. Ada Pak T. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak T. Halo, Pak Tid. Ya nampaknya belum tersambung ya, Bung Wisnu ya. Kita ke pendengar selanjutnya ada Ibu Ida di Jogja. Assalamualaikum, selamat ini hari Bu Ida. Halo Bu Ida.
3: Halo.
0: Iya, apa kabar Bu Ida? Ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bu Ida, pendapatnya.
3: Kalau saya aman-aman aja ya.
0: Aman gimana nih? Halo Wida. Halo Ibu Ida.
3: Enggak dengar ya?
0: Iya, ini sudah terdengar Ibu. Silakan Ibu. Bu Ida bisa dengar saya, Bu?
3: Dengar.
0: Iya, silakan komentarnya.
3: Kalau saya komentarnya karena Kang
0: Sam. Oh, ini ada gangguan sepertinya, kita tidak bisa mendengar jelas suara Ibu Ida. Mohon maaf, mungkin nanti bisa kita sambungkan kembali ya Bu Ida di Jogja ya. Oke. Iya, jadi salah satu yang menjadi alasan pemohon yaitu moratua si Laban mengajukan uji materi adalah karena menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Jadi moratua ini menganggap bahwa seharusnya suami dan istri itu punya hak dan kewajiban yang sama termasuk dalam hal mencari nafkah ya. Dan ya memang di ayat 1 ini suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita tafsirkan secara harfiah, seolah-olah hanya suami nih yang memberikan sumbangsi dalam hal finansial dan segala kebutuhan di rumah tangga. Hanya suami seolah-olah yang diwajibkan untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, istrinya, dan anak-anaknya. Sedangkan di ayat keduanya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini kan urusan rumah tangga yang mana nih? Termasuk nyapu, ngepel, ya, beresin kamar, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya juga bisa dilakukan laki-laki. Apakah hanya istri yang wajib melakukannya? Nah, itu tadi juga sudah ditegaskan oleh sosiolog dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Jawa Timur, Fitrah Humairah, bahwa kuadrat perempuan itu hanya tiga, haid, hamil dan melahirkan, serta menyusui. Dan di mana istri punya kuadrat sebagai pengatur urusan rumah tangga itu sebetulnya adalah konstruksi budaya, bukan kuadrat. Jadi kalau istri nyapu, ngepel, beresin rumah itu sebenarnya enggak kewajiban istri, suami juga boleh. Suami juga wajib untuk membereskan rumah dan sebagainya gitu ya. Ya, kita terima kembali pendengar. Ada kita coba kembali Bu Ida ya di Jogja. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ida.
4: Selamat dini hari.
0: Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ida langsung komentarnya.
4: Komentarnya, kebetulan kami berdua sama istri pegawai negeri ya. Jadi hak suami ya gajinya pulang ke istri. Ya kan? Jadi ya kalau dia mau buang dia tarik sendiri lagi.
0: Sebentar, ini Bu Ida dengan suami berarti sama-sama lagi di luar negeri sama-sama kerja atau gimana?
4: Enggak, kamu di rumah aja.
0: Oh, ibu di rumah.
4: Heeh. Kan malam keluar dari uang. Uangnya siang aja kerja pegawai negeri kok.
0: Jadi dapat transferan dari suami.
4: Iya. Gajinya pulang ke rumah. Sama pegawai negeri berdua. Kami orang kesehatan.
0: Tapi itu cukup dari suami aja.
4: Cukup.
0: Ya. Cukup. Ya, tapi melihat ada yang menggugat undang-undang perkawinan yang menganggap bahwa seharusnya istri juga bisa memberikan sumbangsi bagi keuangan keluarga. Ini gimana Bu Ida menanggapinya?
4: Kalau saya gaji saya ya kalau kurang lihat dari suami saya apa gaji itu pasti ambil gaji saya. Nggak ada pertengkaran, nggak ada masalah.
0: Saling sepakat berdua aja ya, harusnya bisa selesai masalahnya ya.
4: Nggak kalau orang luar tahu kan.
0: Iya.
4: Nyawa. Jadi pokoknya kalau kurang ada saya. Kalau lebih ya simpan lagi kan gitu.
0: Jadi Bu Idanya juga bersedia untuk membantu keuangan suami atas izin suami. Suaminya juga membolehkan berarti ya?
4: Iya, pokoknya kita kan tahu berapa uang masuk, berapa uang keluar kan tahu.
0: Iya.
4: Ada catatannya kan perlu dilaporkan sama suami uangnya habis.
0: Bu Ida, kalau misalnya butuh sesuatu, misalnya ada barang suami di rumah, kan ada tuh yang bilang kalau harta suami adalah otomatis jadi harta istri juga. Setuju nggak Bu Ida?
4: Setuju.
0: Nah kalau Bu Ida misalnya butuh sesuatu dari barang suami, itu kalau main ambil aja boleh nggak tuh? Nggak izin dulu?
4: Ya, permisi lagi.
0: Walaupun ada kalimat bahwa itu sebenarnya milik istri juga, tapi kalau mau ngambil izin dulu ya.
4: Iya, permisi harus. Kebiasaan nanti keturunan kita juga gitu nanti kalau kita
0: ada ya. Oke. Okay.
4: Anak keturunan kan kerja dia turun dari mana?
0: Iya. Kan? Saya tanya begitu karena itu pengalaman dari si penggugat sendiri ya, yang menyebut bahwa istrinya ngambil barang suaminya, mengambil barang dia tanpa izin. Makanya dia pengen ngerubah narasi undang-undangnya di KMK.
4: Iya,
0: dari
4: pertengahan begitu kan jadinya kan
0: gitu. Iya, jadi konflik. Baik Bu Ida, terima kasih ya Bu atas komentarnya ya. Sehat selalu Ibu Ida. Iya, kita ke pendengar terakhir untuk segmen kopi hari ini. Ada Pak Pandu di Riau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu. Gimana?
5: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Pandu silakan Pak komentarnya.
5: Ini agak ambigus ini. Apa maksudnya ini gugatan itu tetap di rumah tidak bekerja atau bekerja ikut apa gitu maksudnya?
0: Ya, ini memang sepertinya ada mispersepsi dari yang bersangkutan ya. Ini jadi ayat 1 dan ayat 2 digugat Pak Pandu. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga. Seolah-olah ditangkapnya istri itu tidak punya kewajiban untuk membantu, padahal kan ya kesepakatan aja ya. Jadi di sini mungkin narasinya yang dipersoalkan, dan kemudian juga istri seharusnya juga punya kewajiban yang sama dengan suami untuk mengurus rumah tangga begitu.
5: Agak bukan di apa, bukan di ragung, cuma agak ambigus. Ya. Tapi kalau dia menggugat itu tidak bekerja atau di rumah saja, atau dia ikut bekerja atau bagaimana gitu maksudnya. Kalimat ini, kalimat kita ini.
0: Jadi ini kan yang kewajiban bekerja hanya di suami. Nah, dia mau dua-duanya.
5: Oh, yang maunya istri atau suami nih?
0: Dua-duanya ikut.
5: Ah ya, tapi kan yang benar itu kan yang wajib, yang berkewajiban untuk nafkah ini kan hanya suami kan?
0: Iya, di narasi undang-undangnya begitu.
5: Tapi jika istri ingin bekerja membantu ya boleh kan gitu.
0: Iya.
5: Jadi kalau apa namanya, ada juga saya pernah baca itu, wanita ini hanya boleh keluar rumah alasannya dua, jadi dokter atau jadi guru gitu. Nah, itu saya pernah baca itu. Nah, terus kalau ya saya setuju istri atau apa tetap di rumah saja. Nah, menurut keluarga untuk populasi ya keturunannya. Iya.
0: Mungkin ini kalau kita bisa tebak perspektif dari penggugat ini, jadi istrinya mungkin nggak mau kerja, jadi keuangan keluarga kurang, hanya suaminya kerja kurang, ingin istrinya membantu, tapi istrinya nggak mau, kan undang-undangnya kamu yang nyari nafkah kamu aja gitu.
5: Ya begitu. Nah, cuma ini lagi tugas negara lagi memberikan, mencarikan kewajiban apa, mencarikan kerja untuk suami yang lebih.
0: Iya betul. Seharusnya untuk laki-laki dipermudah ya. Kadang-kadang pekerjaan banyak yang mengkhususkan hanya perempuan saja. Yang laki-lakinya malah jadi pengangguran.
5: Iya.
0: Banyak kasus seperti itu ya.
5: Di Kuan Yu pernah menerima.
0: Iya, terakhir ya Pak, satu kalimat terakhir silakan.
5: Ya, Singapura itu dia apa namanya? Dia memikirkan kerja untuk orang-orang lansia itu yang udah pensiun pun dicarikan kerja.
0: Wow, iya.
5: Itulah kewajiban negara. Jadi kalau dapat kerjanya mantap, ekonominya mantap, kan istri nggak perlu lalu bekerja kan.
0: Betul. Iya. Baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, pendengar, Pak Pandu tadi menutup sesi interaktif di segmen Kopi Pro 3 hari ini ya. Semoga ini nantinya dapat ada penyesuaian atau perubahan di narasinya ya. Namun secara umum sebetulnya tidak ada masalah dengan hak dan kewajiban, dan ya pasal perkawinan ini banyak ya, bukan hanya di pasal 34. Di pasal lainnya tentu saja kalau kita baca secara terperinci, hak suami dan hak istri sudah diatur sedemikian rupa, dan tidak ada yang salah dengan istri bekerja asalkan kedua pihak saling sepakat saja nanti seperti apa pengurusan anak dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Dan tentu saja jangan sampai narasi bahwa suami harta suami adalah harta istri juga kemudian membuat istri jadi secara tidak beretika mengambil barang suaminya. Tetap harus ada izin dan saling menghormati satu sama lain. Saya kira itu adalah pesan yang sangat baik untuk menutup sesi Pro 3 kita kali ini. Saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling berdiskusi untuk segala keputusan di dalam rumah tangga. Saya Dani Sabil mewakili rekan kerja yang lain menutup sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di Kopi edisi esok di jam yang sama. Dan jangan kemana-mana, hingga pukul 5 pagi nanti kami masih akan tetap bersama Anda dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana para mahasiswa ekonomi Indonesia IPB University mengkaji kebijakan APBD dalam pendidikan melalui diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau FMEI yang berlangsung di gedung Andi Hakim Nasution. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Apakah pembiayaan seperti ini, instrumen-instrumen seperti ini, itu dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran APBN, entah untuk memberi anggaran pendidikan lebih banyak, ataupun untuk pembiayaan IPB agar mandatory spending tadi tidak diambil alih untuk IPB.
2: Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi perhatian serius para akademisi ekonomi dalam satu kuartal belakangan ini. Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, FMEI, yang berlangsung di gedung Andi Hakim Nasution, Sabtu 16 Mei sore. Dalam wacana pemaparannya yang disampaikan Profesor Dr. Sahara SPMSI dan Profesor Dr. Afarobi Falatehan menyebutkan, jika kebijakan nasional terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengandalkan pembiayaan berbasis utang dan mengurangi ruang fiskal. Guru besar dalam bidang ilmu ekonomi kebijakan, Profesor Dr. Sahara mengungkapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan harus bersumber dari investasi dan naiknya ekspor.
3: Jadi untuk yang triwulan 1, pertumbuhan ekonomi kita kan sekitar 5,61% ya. Ini memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Ya kita harus bersyukur tentu saja, tetapi kalau kita cermati lebih dalam, ternyata pertumbuhan ekonomi itu bersumber dari pengeluaran pemerintah, terus kemudian bersumber juga dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam jangka pendek, oke, nggak masalah. Tetapi kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan dalam jangka panjang, pertumbuhan yang bersumber dari investasi ya maksud saya, itu juga harus kita naikkan. Kemudian sumber pertumbuhan yang berasal dari ekspor itu juga harus kita naikkan juga ya. Sehingga kalau investasi berhasil kita genjot, lalu kemudian ekspor juga berhasil kita tingkatkan, ya insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan semakin tinggi dan berkelanjutan.
2: Mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN khawatir diklaim dialokasikan sebagai biaya operasional penyelenggaraan MBG. Hal itu menjadi pucuk diskusi antara perwakilan mahasiswa ekonomi dari seluruh Indonesia dengan narasumber diskusi. Masuknya pos MBG dalam anggaran pendidikan tidak hanya menjadi materi perdebatan hukum, namun juga mempengaruhi fasilitas dan mutu pendidikan.
4: Bahkan ini ada kecenderungan mematikan beberapa usaha masyarakat kecil. Misalnya dengan adanya MBG, maka warung-warung di sekolahan ada yang tutup, ya kan? Kenapa? Anak-anak udah dapat makan dari pemerintah, jadi kita nggak bisa masak. Nah, ini yang mesti kita atur tata kelolanya. Jadi seperti kita di IPB itu, ada juga kan warung yang 10.000 makan ya. Nah, itu juga kan sebenarnya berdampak pada penjual-penjual.
2: Seperti dijelaskan Guru Besar Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Dr. Afarobi Falatehan tadi, dengan adanya MBG, warung di sekolah tutup yang sebenarnya dapat dilakukan melalui intervensi internal sekolah dengan memaksimalkan fungsi kantin sekolah sehingga lebih berdampak pada masyarakat di bawah.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dengar, pemerintah kota Yogyakarta memperketat pengemasan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 265 petugas. Laporan yang disampaikan Dian Parawanto.
5: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini. Terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH, termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor, baik sapi, kambing, dan domba.
6: Kita melakukan pemeriksaan antemortem, ya kita periksa dulu secara fisik sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
5: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sri Panggarti menyampaikan, ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
7: Dari sorot matanya itu kelihatan terlihat, kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung, di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikot demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberat gayemi menikot, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
5: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: kesatuan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi, yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: Catatan peristiwa.
6: 28 tahun lalu, tanggal 18 Mei, matahari belum tinggi saat ribuan mahasiswa tiba di kawasan Semanggi, Jakarta. Kampus Unika Atmajaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung Dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya 3, turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut dui fungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat

0: dalam melawan HIV.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah resmi menetapkan batas potongan komisi aplikator dan ojek online maksimal sebesar 8%, sehingga pengemudi kini menerima pendapatan bersih minimal 92%. Kebijakan ini disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, tetapi semakin rendahnya potongan tersebut diperkirakan mampu membawa dampak lain. Lalu bagaimana sebenarnya pengaplikasian kebijakan potongan baru tersebut? Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Kami akan membahasnya jauh lebih mendalam bersama dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Joko Setiawarno.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Joko Setiawarno, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Zahron ya.
1: Dengan Lukman.
2: Oh, Mas Lukman.
1: Iya. Pak, ini Pak, ini terkait dengan potongan ojol ya, komisi untuk ojol 8%, untuk aplikator 8% ini memang ada sisi atau sisi negatifnya atau seperti apa dari MTI ini melihatnya nih?
2: Ya, sebenarnya kalau diberikan 8% sih, kalau benar-benar diberikan sih memang ada pemasukan lumayan lah pendapatan buat driver ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kami melihat dibandingkan pada saat awal-awalnya dulu kan 2016 itu mereka bisa mendapatkan sampai 8 juta kalau di Jakarta.
1: Waktu ya. Masih sedikit ya drivernya.
2: Ya masih sedikit dan waktu itu saya masih ingat di survei itu pengangguran itu hanya 5%. Orang menganggur kemudian daftar driver itu hanya 5%. Lainnya itu mereka sambilan aja.
1: Hmm.
2: Jadi masih sedikit dan 8 juta lebih bahkan kalau saya wawancara pada saat itu ya. Tahun 2018 saya wawancara mereka bisa mendapatkan sehari itu 12 juta. Cukup tinggi. Makanya pada saat itu cukup banyak orang beralih pekerjaan, manajer ke taksi, mencari poin penjara. Mereka yeah. pada saat itu jadinya kisaran 5-7 juta di Jakarta ya. Makanya dengan 8 juta kan apalagi temannya sudah 12 juta, wah beralihlah mereka. Berbondong-bondong bahkan pendaftarannya waktu itu Nadi masih mimpin ya, itu yeah. di mana? Di Parkir Timur Senayan. Ya. Oh, itu penuhnya bukan main, tapi saya sudah curiga ini biasanya kalau bisnis kayak gini itu ada sesuatu lah di kemudian harinya itu. Tapi yang namanya orang kita tuh nggak belajar tahun 98, mungkin mereka belum lahir. 98 juga sama itu,
1: yeah.
2: bisnis cacing gitu kan,
1: yeah.
2: bisa apa ini nggak jelas juga, nggak kebun di mana ya nggak jelas,
1: yeah.
2: atau akik ya gitu, macam-macam lah ya. Tapi bunga apa dulu, bunga cinta atau apa itu, ya gitu 1 juta dulu pada saat itu kan, sekarang 100 ribu aja nggak laku, masih kasih juga nggak mau, ya musiman gitu loh. Nah tapi ini musimannya tuh menjadi apa ya, fatal gitu kan, ketika mereka beralih pekerjaan yang akhirnya kan mereka mau kembali lagi ke pekerjaan semula sudah tertutup. Banyak kisah itu kalau saya ke beberapa tempat teman-teman yang satpam yang di hotel dan sebagainya, mereka banyak cerita teman-temannya itu beralih pada saat itu.
1: Kemudian tergiur ya.
2: Tergiur sekali, bahkan di taksi-taksi yang disebut konvensional lah gitu ya, itu banyak beralih. Beralih kan, tapi setelah itu ya kembali lagi ke ya Kambul pun sih masih diterima lah, karena mereka punya karena apa reputasinya bagus, selama mereka tidak ini ya tetap diterima, tapi cukup banyak yang kembali. Nah itu yang ceritanya, memang pada saat itu saya pun termasuk yang dibully juga. Saya sudah bilang pada saat itu sebenarnya ini harus ada pembatasan, ini. Tapi mereka itu rata-rata itu kalap.
1: Yeah.
2: Orang kalah kan susah kan, nah, ya udah saya biarkan aja mau gimana. Nah sekarang sudah terlanjur dan sebenarnya kalau mau lihat sih kasihan juga itu keluarganya cerai berai gitu kan,
1: yeah.
2: ada itu. Kemudian yang kecapean dia ngejar target tiba-tiba pagi hari meninggal kan kasihan juga ya,
1: yeah.
2: nggak kelelah ya, nggak ada waktu, nggak diatur dan sebagainya. Ya akhirnya sekarang ini yang kalau saya lihat tahun 2019 itu 2015 sudah naik itu pengangguran jadi 19% lah
1: iya.
2: Pak Jokowi calon itu kan disurvei oleh Badan Bank, cuman pada saat itu hasil surveinya nggak diumumkan oleh Menteri Perhubungan. Kalau diumumkan mungkin ada sesuatu lah nanti kan berubah karena waktu itu masih disebut adalah lawan pekerjaan, padahal bukan sebenarnya. Nah, sekarang survei kemarin saya baca dari mana? Kompas ya. Itu terbalik. 81,5% itu memang benar-benar mereka menggantungkan pada bisnis ini. Nah, ini sudah gawat ini. Jadi pemerintah ya harus cari lapangan pekerjaan kalau mau mengalihkan mereka tidak menjadi orang yang tergantung begitu tinggi, karena apapun ya, meskipun nanti 8% itu disebut sejahtera itu ya susah.
1: Iya.
2: Ya, karena dia ngangkut orang ya, kecuali mereka pelan-pelan sebagian dialihkan jadi kurir. Kalau kurir kan barang, ngangkut barang kan mungkin satu kan bisa banyak kan?
1: Iya.
2: Tinggal dimainkan saja. Ya, bisa lebih besar pendapatannya ketimbang angkot orang. Tapi ya, nggak tahu nih pemerintah gimana.
1: Pak Joko, kalau kita lihat potongan ataupun komisi yang akan didapatkan oleh driver ini kan cukup besar gitu ya, 92%. Tapi kalau kita lihat potensinya, mungkin ya aplikator juga tidak akan mau dengan begitu saja mengurangi margin atau pendapatannya. Apakah ada kemungkinan juga nanti beban dari aplikator ini akan dibebankan ke konsumen ataupun di sektor lainnya?
2: Kami dapat info pada saat pembahasan para pers itu ternyata aplikator nggak ada aja omong katanya.
1: Oke.
2: Okay. Mereka juga kaget sebagian, saya nggak sebut instansi mana ya, mereka juga kaget. Perjanjiannya kemarin katanya 10% kok tiba-tiba 8%. Mungkin Pak Presiden senangnya angka 8 ya. Jangan bilangnya 10%. Tapi aplikator tuh nggak diajak ngomong katanya. Nah makanya, tapi di sisi lain saya lihat pemerintah juga mau mengambil alih. Nah sejauh mana pengambil alihan itu? Kami sebenarnya 2022 sudah diminta pada situ Pak PKS. Karena saya cerita, Pak ini keliru ini Bapak sering ngomongnya kan, Pak Presiden mengatasi pengangguran. Nggak ada pengangguran Pak, ini orang tertipu. Saya bilang, saya kasihkan itu hasil surveinya Kementerian Perhubungan sendiri, yang mana dia nggak pernah baca. Kaget juga dia. Waktu itu minta bantuan saya, bicara dengan salah satu deputi di Menko Marves, ya saya ceritakan kalau dan pengalaman dan seperti ini, ya sebaiknya saya sarankan pemerintah itu punya aplikasi sendiri. Kalau punya, pemerintah punya aplikasi
1: membangun sendiri.
2: Bangun sendiri, itu kasihkan ke daerah juga, sehingga daerah yang ngelola. Pusat itu hanya punya aplikasi, ngawasi, biarkan ke daerah. Sementara ini kan daerah itu jadi korban demo. Mereka nggak dapat apa-apa loh. Secara institusi, aplikasi tidak memberikan kontribusi buat Pemda. Nggak ada. Saya nggak tahu ke negara lewat mana, gitu. Yang tahu Komdigi lah, perhubungan juga nggak ngerti gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ranahnya Komdigi, Kominfo lah dulu. Tapi sekarang Komdiginya lepas tangan gitu. Ya, kasih perhubungan, padahal ini aplikator, bukan operator. Nah, ini yang jadi problem. Nah, tapi ya, nggak tahu ini katanya mau diambil alih, mau beli saham, sahamnya berapa. Kalau dibiarkan, saya yakin mereka kalau biasa potongnya 20%, tinggal 8%, mikir-mikir ini mau saya teruskan apa saya tutup. Kalau ditutup kan bahaya juga ini kan. 5 juta orang bisa nganggur kan. Meskipun nggak sampai 5 juta lah, kan 81,5% kali 5 juta lah. Ya mungkin sekitar 4 jutaan, tapi kan lumayan tinggi pengangguran. Nah sementara pemerintah kalau saya lihat, ini dianggap sebagai lowongan pekerjaan. Ya keliru lagi kan.
1: Kan ini bukan lowongan. Jadi pekerjaan. Potensi untuk pengangguran ini datangnya dari aplikator yang melakukan efisiensi di sisi internalnya gitu ya?
2: Pak ya, Joko. Dia kan namanya, dia sudah keberusahaan, sudah IPO, dengan sendirinya kan dia yang dipikirkan keuntungan.
1: Ya.
2: Dia nggak melihat sisi kesejahteraan. Yang buat dia kan pemasukan, mau berapa orang, bila perlu kita-kita ini juga jadi driver kan, bisa nyumbang kan. Dia untung, tapi sebagai drivernya kan kelengar juga kan. Tidak diatur di peraturan itu berapa hari jam kerja mesti diatur kan, bukan hanya 8%, dia bekerja berapa jam sehari, hanya maksimal aturannya 8 jam, tapi rata-rata driver itu kerjanya sudah 12 jam, hari liburnya tidak diatur, mesti harus diatur hari kerja maksimal berapa jam, kemudian dia libur seminggu harus berapa hari, ya itu diatur, bukan sekadar mengatur persentase. Kalau dia kerja terus ya dia kan bukan mesin ya, dia manusia, suatu saat kan lifetime-nya akan menurun. 10 tahun jadi driver itu berat loh.
1: Iya.
2: Ya, sangat berat.
1: Baik. Nah, win-win solution-nya di tengah kondisi saat ini bagaimana, Pak Joko? Tadi kan sudah dikeluarkan ya, para press-nya untuk 8% ini, potongan aplikator. Sementara tadi potensi untuk adanya pengurangan dari sisi internal dari aplikator sendiri ya memungkinkan gitu ya, karena tidak mau mengurangi keuntungan itu sendiri. Itu bagaimana solusinya?
2: Ya, kalau kami mengusulkan tetap sama seperti yang 2022 itu, karena melihat di negara lain juga mereka dalam melindungi warganya di Korea itu, karena supir-supir taksi itu banyak usianya di atas 50, tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Kalau ada online gini kan akan mati dia kan. Makanya dia punya KakaoTe namanya tuh. Dia punya aplikasi sendiri. Cina juga punya, Jepang punya, kita aja nggak punya. Ya kan? Nah, kita punya, tapi masuk ke Vietnam ditolak. Vietnam punya sendiri, malah lebih canggih. Nah, jadi harusnya pemerintah punya. Maksud saya kalau kami itu, kalau pemerintah punya pusat, itu kasih ke daerah. Sehingga Pak daerah itu punya kuasa untuk menetapkan kuota. Kemudian untuk mengatur juga agar pada daerah itu, umpamanya ya, dia tidak boleh parkir, dia sembarangan parkir. Nah, sekarang parkir sembarangan gimana? Tapi kalau pemerintah punya aplikasi kan ketahuan parkir nggak benar, langsung dimatikan. Sekarang dari dulu cuma wacana aja di Jakarta itu.
1: Nanti nasibnya bagaimana mengenai transportasi umum yang dimiliki daerah ini, Pak Joko, kalau memang solusinya seperti itu?
2: Ya, nanti kan daerah mengatur. Apakah daerah mau atau tidak kan tergantung kan. Ya, mungkin kayak di Aceh, mungkin nggak. Di daerah-daerah ini kan, kalau ojol itu beda sama baja ya. Kalau baja saya bilang agak syariah juga, karena memisahkan pria dan wanita. Kalau ojek itu kan nggak, mungkin daerah tertentu dianggap tidak, apa, bukan bersyariah, ya nggak bisa dipaksakan juga gitu. Tetapi kalau sebagai kurir, itu lain ya. Oh, kurir sejak dulu sudah ada tuh. Lantar, justru sebenarnya harus dialihkan mereka itu menjadi kurir. Karena kurir bisa lebih sejahtera lah ketimbang ngangkut orang. Kan orang diangkut cuma maksimal satu orang, nggak mungkin dua orang kan. Dan betulnya kalau naik, tarifnya dinaikkan, pindah ke angkutan lain atau nggak mau naik, itu. Itu bahas susah. Gitu. Makanya itu harus pemerintah punya roadmap. Kalau yang punya sendiri punya roadmap untuk mengalihkan mereka lowongan pekerjaan khusus buat mereka, biar nggak mereka tuh nggak, jangan selamanya jadi driver ojol. Ya, kerja di tempat yang baru yang lebih menjanjikan lah kesejahteraannya itu.
1: Karena ini juga banyak juga sebenarnya karyawan yang berprofesi ganda gitu ya. Mereka yang ojol ini bukan jadi pekerjaan utama gitu, Pak Joko.
2: Iya, tapi kalau lihat dari hasil surveinya Kompas itu, ya 81,5% sudah menjadi sandaran hidup. Ya nggak anu lagi, ya kamu gimana sekarang cari pekerjaan juga susah. Ya kita harus akui lah, kalau meskipun ada 1 juta lawan pekerjaan karena SPBK, tapi yang hilang mungkin 5 juta kan. Nah, buktinya saya di daerah, saya kan di daerah, bukan di Jakarta, bukan di pusat. Gimana keluhan-keluhan teman-teman di daerah itu kita paham. Saya hampir setiap hari, walaupun saya nggak punya aplikasi, tapi saya berinteraksi dengan para sopir-sopir itu.
1: Ya, apa Pak, kebanyakan keluhannya ini hanya keluhannya sebatas komisi atau ada hal lain yang dikeluhkan oleh teman-teman
2: ojol? Yang jelas itu komisi, buat mereka kan komisi itu penting. Ya, tapi karena mereka nggak ada pilihan pekerjaan lain, sudah melakukan pekerjaan, ya susah. Ya, kemudian dia mau usaha, udah usianya udah tambah tua gitu kan. Tapi bagi pengemudi yang maunya sudah pensiun sih nggak masalah, karena itu dianggap pekerjaan sambilan aja. Tapi bagi yang pekerjaan utama, cukup berat buat mereka. Mereka mau kerjaan yang dulu, usianya udah lebih, nggak mungkin lagi mereka bekerja di mana. Kalau sudah 40 ke atas, udah susah, kecuali punya keahlian. Punya keahlian pun punya, harus punya modal. Punya modal, tenaganya harus kuat. Umpamanya dulu buat kue, sanggup sampai pagi. Sekarang sudah nggak sanggup lagi, karena sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Tapi kalau mereka bekerja pun, orang itu sudah biasa bebas ya. Di ikan pekerjaan itu susah. Sebenarnya ada satu perusahaan taksi di Semarang, ya, itu yang muda-muda itu pada nggak betah dia. Karena terbiasa bebas, tiba-tiba diikat, tapi hasilnya nggak mau. Tapi yang mereka bertahan itu dari online ya, mereka sukses itu. Saya perhatikan, mereka sukses bisnis. Cuman kan orang nggak mau diikat, pengen bebas kan. Besar, ya susah kan.
1: Baik, Pak Joko Setiawarno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak. Ya, pendengar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiawarno.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan potongan ojol turun jadi 8% dan bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Garda Indonesia. Kami sudah tersambung ya bersama dengan Raden Igun Wicaksono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Igun, selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana Mas Igun, teman-teman dari driver online ya, terkait dengan ini kan sudah resmi ya Presiden mengeluarkan perpres terkait dengan potongan ojol sendiri. Ini gimana tanggapan dari ya, teman-teman?
2: Baik, jadi memang yang sudah disampaikan oleh Presiden pada saat May Day kemarin, 1 Mei itu, bahwa tuntutan kami mengenai potongan biaya aplikasi atau kami sebut juga sebagai bagi hasil ya, bagi hasil, itu 10% malah mendapat kejutan dari Presiden, malah diberikan 8%. Jadi memang udah di atas ekspektasi kami ya. Ini hal yang sangat menggembirakan gitu, yang disambut positif oleh rekan-rekan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Sebagian besar.
1: Sebagian besar. Nah, juga, sebagian ya, kecilnya apa nih? Kita juga mau tahu juga.
2: Ada juga yang ketakutan, katanya nanti kalau 8% itu akan dicari-cari lagi potongan yang lain yang akhirnya merugikan driver. Loh, ini aja belum jalan kok udah
1: takut duluan ya.
2: Berasumsi sendiri gitu. Jadi belum ada ininya, belum ada realisasinya seperti apa, tapi udah berasumsi.
1: Nah, kalau yang saya dapatkan ini kekhawatirannya terkait dengan bonus dan promo itu, Mas Igun. Kalau ini 8%, tentunya aplikator juga tidak mau mengurangi keuntungan secara drastis kan ya. Mungkin ada di sektor-sektor lain yang mungkin bisa diambil keuntungannya. Gimana, Mas Igun lihatnya?
2: Ya, ini perpres ini kan nanti sebagai induk di regulasi tingkat pemerintah ya, eksekutif ya. Nah, nanti akan ada turunan-turunannya, baik itu di Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan kementerian terkait lainnya. Disitulah kami akan memberikan juga masukan kepada regulator bahwa perusahaan aplikasi ini dilarang A, B, C, D, apa aja tuh yang nggak mau. Misalkan nggak mau ada namanya berbayar hemat, tidak mau ada namanya promo-promo yang akhirnya merugikan yang diambil dari komisinya driver. Ya itu akan kami sampaikan, dan kami menyampaikan hal tersebut melalui bukti konkret maupun kajian. Gitu. Jadi pasti akan ada waktu dari implementasi awal dulu nih. Implementasi awal dulunya 8% dulu, itu berjalan dulu. Nah, setelah berjalan baru kami akan melihat apa saja yang akan diakali oleh perusahaan aplikasi gitu, agar mereka ini misalkan untuk mempertahankan profit marginnya. Kalau memang profit marginnya itu tidak memberatkan driver, ya silakan. Tapi kalau akhirnya memberatkan driver, sampaikan kepada kami. Kami juga membuka saluran kanal aduan 8% ini gitu, karena kami sudah membentuk satgas 8% dari asosiasi kami sendiri juga untuk menampung nih apa aja keluhannya. Nah, gitu, berjalan dulu baru kelihatan. Oh, ada keluhan A, B, C, D.
1: Belum jalan aja udah ketakutan ya.
2: Belum jalan aja udah, wah nanti begini, wah nanti begitu. Ya sudah, nggak usah jadi driver aja kalau kayak gitu, kalau ketakutan. Jadi kita harus optimis. Segala perjuangan itu adalah optimis dan konsistensi. Kami konsisten waktu perjuangkan 10%, tapi akhirnya dikasih 8%. Kami akan juga konsisten untuk memperjuangkan hal lainnya yang akhirnya dapat merugikan driver. Gitu. Itu akan kami perjuangkan. Tapi kan kami belum tahu barangnya seperti apa.
1: Belum jalan gitu.
2: Belum jalan.
1: Silakan, Mas Igun.
2: Terima kasih ya. Jadi yang pertama Pak Edi mengenai dari 20% menjadi 8%. Jadi kami meluruskan ya.
1: Yeah.
2: Karena kami juga yang tahun 2019 merumuskan mengenai potongan.
1: Yeah.
2: Potongan aplikasi maupun tarif. Tapi kami ini kan di ojek online ya.
1: Yeah.
2: Kami tidak karena beda regulasi nih antara ojek online dengan taksi online.
1: Oke.
2: Okay. R4 nih, roda 4.
1: Beda ya.
2: Beda regulasi, okay. Beda. Kalau kami di Kemenhub keputusan Menteri Perhubungan dan permennya itu permen nomor 12. Sedangkan untuk R4 itu permennya permen nomor kalau nggak salah 118 kalau nggak salah ya. Cuman kontennya atau isinya juga kami nggak begitu paham.
1: Okay.
2: Karena kami adalah penyusun di dalam permen 12 tahun 2019. Nah, kembali lagi nih, untuk biaya potongan kami meluruskan.
1: Yeah.
2: Biaya potongan aplikasi itu hanya 15%. Hingga saat ini, hingga detik ini,
1: ya.
2: 15%, bukan 20%.
1: Okay.
2: Nah, perusahaan aplikasi minta tambah 5% lagi, mereka beralibi butuh 5% untuk dikembalikan kepada driver. Dalam bentuk apa? Asuransi-asuransi, promo-promo, dan segala macam biaya agar penumpang itu mau menggunakan jasa dari transportasi online.
1: Okay.
2: Gitu. Iklan segala macam itu dikembalikan kepada driver 5%.
1: Yeah.
2: Jadi regulasi hanya mengatur 15%.
1: Yeah.
2: Turunnya itu hanya 7%, bukan 12%. Ya. Yeah. Jadi ini yang banyak diberkembang masyarakat, wah, itu kasihan perusahaan aplikasi. Dari 20% menjadi 8%. Enggak ada itu. Jadi yang ada hanya 15% turun ke menjadi 8%, hanya 7%.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Tapi yang 5% tadi itu bagaimana? Yang 5% yang untuk katanya asuransi
2: itu enggak pernah dikembalikan. Enggak pernah itu dirasakan manfaatnya secara konkret ya.
1: Mungkin
2: ada yang pernah merasakan itu juga hanya kalau kami menyebutnya binaan perusahaan aplikasi aja. Jadi mereka yang
1: dekat gitu
2: dengan
1: ya?
2: Perusahaan aplikasi, enggak merata.
1: Okay.
2: Gitu. Sebagian besar kami menangani kecelakaan lalu lintas terhadap rekan-rekan kami itu tidak menerima manfaatnya, maka malah dipersulit untuk melakukan klaim asuransi, padahal itu haknya dari si driver.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, inilah yang kami sesalkan selama ini. Kami harus perjuangkan. Mereka selama ini curang, perusahaan aplikasi curang, mengambil sepihak bertahun-tahun.
1: 5% kali berapa juta driver ya?
2: Iya, nah sekarang saatnya negara mengambil alih hal ini. 8% sudah ditetapkan. Jangan sampai ada kecurangan lagi. Karena kami sebagai Satgas 8% akan kawal ketat hal ini sampai kapanpun. Nah, kami buka kanal aduan melalui website kami. Gitu. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia.
1: Okay.
2: Di pelosok manapun kalau mau mengadu adanya pelanggaran, silakan kirim tangkapan layar atau screenshot dari pelanggaran tersebut seperti apa. Semua akan kami kumpulkan data, kami verifikasi, dan kami akan sampaikan kepada kementerian terkait, kementerian teknis terkait maupun lembaga kepresidenan. Seperti itu. Nah, tadi Pak
1: Arman di Samarinda terkait dengan asuransinya itu bagaimana sih kejelasannya itu ya?
2: Nah, itu dia. Jadi selama ini perusahaan aplikasi mengambil jatah 5% tidak pernah diaudit oleh kementerian teknis terkait nih. Tidak pernah diaudit, dan karena uang 5% yang dikumpulkan oleh jutaan driver yang ada itu tidak jelas kemana larinya.
1: Itu sejak tahun berapa, Mas Igun? Yang 5% itu sejak tahun berapa? Udah berjalan?
2: Sejak tahun 2019 kalau di kami ya. Dari PM atau Permen 12 tahun 2019.
1: 7
2: itu
1: tahun.
2: Sudah berlaku gitu. Sudah berlaku harusnya. Nah, mereka minta lagi diperketat di tahun 2022 di Kemenhub 1001 tahun 2022. Yaitu tadinya secara non tertulis ya. Nah, mereka minta ditulis secara jelas tahun 2022 itu. 5% akan dikembalikan sebagai jaminan ini, jaminan itu, tapi tidak pernah ada driver menerima. Kalau menurut kami, karena kami menangani langsung setiap langkah lantas yang ada di jalanan, gitu. Itu tidak pernah mereka menerima manfaat langsung. Nah, kecuali ya kalau kami itu melakukan advokasi keras kepada perusahaan aplikasi, itu pun melalui proses yang sangat lama. gitu. Nah ini yang merugikan semua untuk para driver, dan kami akan terus pantau hal ini.
1: Tadi masukkan juga kami. Pak Arman tadi bagaimana terkait dengan tes narkoba khususnya untuk R4 katanya ini bagaimana Mas Igun?
2: Ya, setuju juga mengenai hal tersebut. Namun ini mungkin di luar dari Perpres, tapi ini secara normatif dan etika seharusnya. Rekan-rekan driver ini kan menjauhi adanya narkoba, ya kan? Nah, kalaupun harus dilakukan tes narkoba, ya silakan. Kami juga setuju aja apabila itu dilakukan, dilaksanakan oleh badan terkait yang memang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Dilihat dari urgensi, artinya gini, semakin banyak para pengemudi yang terlibat di sini, berarti ini udah ada jaringan dari narkoba masuk ke dalam rekan-rekan driver. Nah, ini yang harus diatensi oleh pemerintah dan aparatur terkait seperti itu. Dan kami setuju hal tersebut.
1: Tadi Pak Matauli di Sibolga, Mas Igun, terkait dengan kendaraan dari driver ini. Persentasenya saat ini kan kalau tidak salah sudah banyak juga ya yang menggunakan kendaraan listrik ya, Mas Igun. Ada datanya tidak nih untuk berapa persen sih untuk yang sudah menggunakan kendaraan listrik atau masih menggunakan kendaraan yang memang memerlukan bahan bakar?
2: Ya, data konkret atau data valid itu kan pastinya ada di Kementerian Teknis terkait dan juga di Korlantas Polri mengenai penggunaan sepeda motor listrik atau kendaraan listrik ini di kalangan driver ya. Namun kalau menurut kami, kalau menurut empiris kami ya, ada sekitar udah 30 mungkin lebih hampir 40% sudah menggunakan listrik, kendaraan listrik gitu. Jadi udah semak eksponensialnya naik, artinya tingkat para pengemudi ini untuk menggunakan kendaraan listrik ini terus semakin naik setiap tahun gitu. Karena mungkin ya mereka antisipasi bahwa BBM ini tidak stabil ke depannya gitu. Pada saat BBM tidak stabil, ya harga yang subsidi diterima seperti BBM Pertalite ya, kalau di sepeda motor ya, itu mungkin pada saat sudah naik, kalau di listrik kan sangat efisien, mereka akan merasakan efisiensinya tersebut. Jadi tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM subsidi.
1: Mas Igun, kalau ada skema lain tidak yang mungkin secara praktiknya ini tetap membebani driver ataupun pelanggan ini?
2: Nah, kalau skema-skema tersebut yang saat ini kan yang berlaku ini ada hemat berbayar. Jadi gini, driver itu kalau ingin mendapatkan order, misalkan 10 order, dia harus berbayar Rp20.000 kepada si perusahaan aplikasi. Gitu. Jadi sudah dipotong melebihi regulasi ya. Pemotongan itu sampai 20% lebih loh, sampai 30. Kami juga pernah memberikan bukti tangkapan layar kepada Komisi 5 DPR RI maupun Kementerian Perhubungan bahwa adanya pemotongan mencapai hampir 50%. Ya kan? Nah, skema-skema ini ditambah lagi dengan berbayar. Jadi driver ini kalau mau dapat order sehari 10 atau 20, bayar dulu segini, 20.000, 10.000.
1: Itu apa? Top up kalau gitu ya.
2: Kalau tidak bayar enggak dapat.
1: Top up dulu gitu ya, berarti ya.
2: Top up. Jadi dipotong setelah memang sudah mendapatkan order tersebut. Gitu, dia dipotong dari dompet digital mereka. Dari pendapatan mereka. Gitu.
1: Kalau saat ini yang ini kan belum berlaku ya. Kalau tidak salah Juni berlakunya yang 8% ini. Nah, biaya aplikasi, biaya layanan itu kan biasanya juga dibebankan ke pelanggan atau ke driver ini.
2: Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pelanggan. Tapi dampaknya akhirnya ke driver juga kan. Itu. Nah, itulah yang akan kami evaluasi. Nah, ini memang saat ini adalah masa asesmen atau masa penyesuaian juga sinkronisasi bahwa perusahaan aplikasi ini kan dipanggil nih dengan Kementerian Teknis terkait, dengan pihak pemerintah, bahwa mereka harus siap tidak siap, mau tidak mau bulan Juni itu harus dilaksanakan 8% ini. Untuk tanggalnya kami juga belum monitor, kami belum diberikan informasi. Kami berharap secepatnya, artinya jangan sampai tanggalnya nanti akhir bulan Juni gitu. Jadi 2 bulan kita mendapatkan kerugian si para driver ini.
1: Iya. Baik, Mas Igun, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Dan nanti di ke depan kita update ya bagaimana implementasi dari perpres ini, dan adakah yang memang skema-skema yang memang masih memberatkan driver ataupun pelanggan ya, Mas Igun ya, kita bincang.
2: Baik,
1: lagi ya.
2: Baik,
1: terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Pendengar, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono ya, kami membahas terkait dengan potongan komisi ojol jadi 8%, dan tentunya ini kabar baik ya untuk para driver ojek online. Dan namun kebijakan ini nanti akan berlaku mulai Juni, dan ada beberapa kekhawatiran ya dari driver ojol itu sendiri terkait dengan bonus dan lain-lainnya. Namun karena ini belum berjalan, nanti akan dipantau atau dikawal dari Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana organisasi Human Initiative meluncurkan kurban week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Laporan yang disampaikan Yorike Fitri.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
2: Presiden Human Initiative, Tommy Hendrajati, kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun. Karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
2: Human Initiative juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Initiative menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Initiative. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
3: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat online, betul. Dan alhamdulillahnya itu amanah dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross check juga kan di sana.
4: Iya. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak Bina?
3: Aku waktu itu sapi.
2: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Initiative seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelitkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Kita ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelitkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya. Dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebut

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses secara bebas dan gratis oleh siapa saja, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya, Pak Pratama ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Libur panjang nih.
1: Iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke. Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah. Gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya?
2: Ya, Mas Rui dan pendengar Pro 3 ya. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
1: Yeah.
2: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya gambar kan?
1: Yeah.
2: Yang levelnya sangat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban, pilih template tubuhnya pakai tutu siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
1: Okay.
2: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa olah grafis gitu ya, berdasarkan apa machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan untuk okay, tolong ganti mukanya Mas Rudy dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu, dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudy, di dapat apa source mukanya Mas Rudy, kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
1: ya
2: kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa Mas Rudy itu, badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan Mas Rudy, Instagram, TikTok, WhatsApp, grup-grup di kampus, foto praktikum, foto wisuda, LinkedIn dan lain-lain gitu. Satu foto wajah saja, muka gitu ya, itu udah cukup gitu, apalagi ketika resolusinya tinggi gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus mulai berpikir bahwa ketika literasi terhadap etika AI itu rendah gitu ya, akhirnya mereka bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini. Dan ini aplikasinya banyak banget sekarang.
1: Yeah.
2: Yang terdaftar di Google Play juga banyak, yang terdaftar di Apple Store juga banyak, yang ilegal juga lebih banyak lagi.
1: Okay.
2: Gitu. Ingat ya kemarin ketika X membuat Grok kan gitu, yang akhirnya sekarang apa namanya diblok sama Komdigi gitu. Betapa mudahnya kita membuat apa foto orang gitu di apa namanya taruh di mukanya bintang film porno gitu, bahkan ditaruh dalam video. Bayangkan, video sekarang udah biasa gitu. Jadi ada video porno mukanya diganti mukanya orang gitu. Nah, itu kan memang luar biasa jahatnya kalau menurut saya gitu.
1: Tapi kok bisa begitu mudah diakses dengan gratis oleh masyarakat awam saat ini ya? Apa yang menjadi masalahnya nih?
2: Ya karena itu perlombaan antar perusahaan penyedia layanan AI itu gitu. Jadi banyak nih Mas Rudi gitu, aplikasi-aplikasi di luar sana gitu, aplikasi untuk face swap gitu ya, untuk ganti
1: muka,
2: ganti muka gitu. Kemudian aplikasi untuk AI nudify gitu, untuk apa ngilangin baju, untuk bikin bugil gitu. Kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu. Bahkan aplikasi untuk voice clone pun sekarang udah banyak. Makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelfonin kita kan, pakai silent call gitu. Kita ngomong gitu,
1: diambil suara kita ya.
2: Halo, siapa nih, apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikonek sama mereka, dipakai untuk nelfon saudara-saudara kita untuk nipu, dintet, pakai teman-teman kita.
1: Ada nggak ciri khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video, terutama asli atau tidak asli, atau itu adalah hasil editan deepfake?
2: Celakanya nggak bisa, Mas.
1: Wow.
2: Celakanya itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin major ya, semakin canggih gitu. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa melihat komposisi apa cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan terus berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu. Makanya ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi sangat terbatas ya.
2: Deteksi aja banyak ketipu gitu. Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit sekali untuk dibedakan.
2: Pornografi kan banyak juga, misalkan
1: anjing
2: gitu disuruh apa-apa bisa gitu.
1: Yeah.
2: Kemudian kucing bilang Allahu Akbar di kuburan gitu. Ya kan mirip banget gitu.
1: Yeah.
2: Dan kita nggak bisa membedakan itu benar apa enggak. Gitu.
1: Baik. Nah kalau memang kita tidak bisa untuk membedakan keaslian dari sebuah produk AI tadi, paling tidak kebiasaan digital seperti apa sih, Pak Pratama? Bagi kita para pengguna media sosial yang ternyata tanpa sadar, hal itu justru mempermudah pelaku deepfake untuk mendapatkan bahan baku wajah kita ini, Pak. Gimana?
2: Ya, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan masyarakat ya, atau mahasiswa lah ya, kalau kasusnya kemarin ya gitu. Jangan unggah foto yang berlebihan lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu. Kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu. Nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan unggah foto-foto yang suara-suara yang panjang gitu. Dan media sosial ya, batasi followersnya gitu, batasi storynya gitu. Jangan semua orang bisa bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja gitu, bikin watermark lah dikit di badan, di tangan atau dimanapun gitu ya gitu. Supaya orang ketika ngambil itu dia juga mikir, oh ini kalau sampai ketahuan bahaya nih gitu. Kemudian reverse image, Mas. Reverse image ini adalah apakah foto kita dipakai pihak lain gitu. Jadi kita bisa search menggunakan foto kita gitu ya kan. Nanti akan ketahuan tuh foto kita itu tampil di mana saja gitu. Bikin foto kita jadi artis porno ya kan. Nah itu di Google udah bisa tuh, reverse image search namanya gitu. Jadi foto kita gunakan untuk mencari image gitu. Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus kalau menurut saya. Screenshot, kemudian cek URL-nya, cek chatnya gitu.
1: Itu langkah pertama yang bisa dilakukan kalau kita menemukan foto disalahgunakan.
2: Supaya kita bisa melaporkan gitu. Supaya kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Kan? Metode forensik digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
2: Susah, Mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya, misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih apa namanya sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu. Yeah. Oh, dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa melihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu.
3: Yeah.
2: Kan?
3: Yeah.
2: Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, gitu. Coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu. Itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu.
3: Okay.
2: Apa video atau foto itu dibuat deepfake atau itu real.
1: Termasuk nah, platform media sosial belum memiliki sistem otomatis ya, untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
2: Nggak akan bisa gitu.
3: Okay.
2: Ya kan, karena sekarang semakin canggih. Nah, oleh karena itu pentingnya regulasi gitu. Di Eropa itu mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI itu wajib mencantumkan watermarknya gitu atau logo atau apapun lah atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI gitu. Kalau enggak mereka bisa kena hukuman berat itu gitu. Nah, di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu sehingga orang asal aja bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar, ngutak-ngatik, temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu. Kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah, akhirnya ketika disebar ke jaringan si apa pembuat ini, itulah yang jadi masalah. Karena kan ketika dia sudah masuk ke internet, gak bisa kita hapus.
3: Okay.
2: Kalau misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya reshare gimana?
1: Nah, Pak Pratama, nah, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan, tidak ada sistem yang bisa atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
2: Ya, Pak, aparat penegak hukum bisa mencari bukan dari mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu, tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut mendistribusikan konten-konten negatif dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu.
3: Yeah,
2: dan
3: yeah,
2: itu bisa ditelusuri. Akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar pikiran manusia ya, karena itu juga akun-akun robot. Gitu. Itu okay, bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform gitu. Kalau kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan?
3: Yeah.
2: Dia bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu.
3: Yeah.
2: Dia bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar pasti minta tuh dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya kan? Dia ada di mana? Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa? Dia menggunakan alamat email mana gitu. Jadi platform tahu sebenarnya. Nah, itu bisa dikejar. Gitu. Nah, masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
1: Pak, kita
2: baru aja gitu.
1: Iya. Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan deepfake-nya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu, Pak?
2: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi. Ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih bermanfaat kalau dibuat untuk kebaikan, Mas Rudi. Iya kan, bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk membuat tulisan skripsi, itu pakai untuk kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu, banyak baiknya gitu. Nah, ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli pisau di mana, di toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak untuk istri di rumah.
1: Iya, iya, tergantung penggunanya ya. Iya.
2: Beli begal dia dipakai untuk ngerampok gitu. Iya kan? Ya masa nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan gitu ya, kita tangkap.
1: Oke, enggak bisa ke sana. Oke, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum Undang-undang ITE, nah, undang-undang TPKS.
2: Iya, kita
1: sejauh mana ITE, dua instrumen ini?
2: Iya. Pornografi, undang-undang PDP, kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi, kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu adalah regulasi masalah AI ini, etika AI.
1: Oke, okay. Etika AI.
2: Ya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum, gitu, ya kan?
1: Okay.
2: Kalau sudah jadi kontennya, gitu, misalnya, jadi apa namanya? Kalau kita berbicara masalah AI ini, kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video, okay, dan lain-lain. Dia juga digunakan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kejahatan itu kita ngomong kejahatan pornografi, bisa juga untuk kejahatan misalkan ekonomi, bisa juga untuk kejahatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu ya kan. Nah ini kan tergantung orangnya. Ketika orang membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan.
1: Okay.
2: Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini nih. Gimana nanti pemilu 2029?
1: Iya, iya. Nah,
2: orang pasti akan banyak bikin cukup politik, itu akan bikin kita ini semakin gaduh kalau kita belum punya regulasi.
1: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak, lantas apa yang bisa dilakukan, terutama etika digital di Indonesia yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak? Gimana?
2: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya ya ini kan mempermudah aja gitu. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan AI tidak menggunakan AI itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu.
1: Okay. Dan
2: itu kan secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan nyata gitu kita itu takut berbuat salah kan kalau diliatin orang gitu kan ya karena kita takut ketahuan gitu. Nah di dunia maya pun juga harusnya sama, Anda itu tidak anonimus lagi gitu ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum, jangan harap Anda ini jadi anonim gitu. Bisa dikejar Anda itu gitu. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati berkehidupanlah di internet itu seperti kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudy ya.
1: Yeah.
2: Saya rasa dunia maya kita ini akan fun-fun dengan baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoring ya, bagaimana Komdigi bisa melakukan monitoring dengan baik. Ketika ada unggahan-unggahan untuk konten-konten negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah, kalau rakyat kritis udah biasa, tapi negatif gitu. Tapi ketika ngomongin pornografi, penipuan, ya kan, scam dan lain-lain, nah itu harus di take down. Sebenarnya aparat penegak hukum saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa kejar nih aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah Mas Rudy gitu. Tinggal bagaimana kita ini mau gitu dan niat untuk bisa mengatasi hal ini.
1: Ya. Pak Pratama Persada, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Saya selalu Pak.
2: Terima kasih Mas Rudy.
1: Dengan Pro3. Demikian tadi Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjung Pura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman sivitas akademika. Dan kami akan memperbincangkan dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakinah.
0: Wawancara Pro
2: 3. Halo, halo Safika Safira.
1: Salam sehat.
2: Sehat, sehat.
1: Iya, begini kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
2: Sebenarnya serius banget ya. Yeah. Karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh, apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu. Tapi yang penting adalah bagi otak manusia, ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi ini penting ya.
1: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar. Emosi apa yang biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
2: Tentu biasanya mulai dari shock ya,
1: yeah.
2: Shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya, karena kita ngerasa bingung ya, otak kita ngerasa bingung, merasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
1: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
2: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri dengan bilang kayak mungkin kenapa di-upload fotonya.
1: Jadi terintimidasi ya jatuhnya ya.
2: Betul, betul. Padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya, yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa di-upload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak didukung gitu ya.
1: Baik, nah ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, bagi Naya seharusnya yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
2: Oke. Kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat itu tuh di usia 18 tahunan gitu ya. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri.
1: Okay.
2: Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tinggi-tingginya di situ. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang gak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya. Jadinya kehilangan rasa percaya dirinya itu hit hard gitu buat mereka. Karena memang di usia perkembangan itu yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu. Takut dihakimi, takut masa depannya terganggu dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya. Jadi dampaknya sangat dalam gitu.
1: Oke, jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya, apalagi dalam jangka panjang kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
2: Ya, ya, betul. Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional.
1: Yeah.
2: Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan dari pihak kampus, juga perlu bergerak cepat gitu ya. Pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya, yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan itu sih paling ya yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan adaptif dan bisa masa depannya nggak terganggu.
1: Iya. Gitu, sehingga tumbuh rasa aman dan juga kepercayaan dirinya akan kembali lagi seperti itu ya Bu Gina ya.
2: Betul, betul.
1: Oke, itu kan dari sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Gina?
2: Oke, tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Oke. Itu bisa jadi salah satu dan ininya ya motivasinya ya, dia bisa buat seperti ini, mungkin dia pikir itu jadi dianggap keren gitu ya sama teman-temannya dan lain sebagainya. Bisa juga dengan karena merasa jadi ya rasa insecure dan lain sebagainya, atau juga berkaitan sama impulsivitas. Jadi banyak banget faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut. Namun memang utamanya bisa jadi karena tadi berkaitan dengan fase perkembangannya.
1: Oke, tapi apakah pelaku ini umumnya sadar ya Bu Gina kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja seperti itu?
2: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Manusia tuh diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau
1: validasi ya, mencari validasi.
2: Validasi dan masa tergabung dalam lingkungan itu karena lingkungan itu melakukan hal tersebut, jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan. Jadi ada kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
1: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kan kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu ya. Itu seperti apa Bu Gina?
2: Pengaruhnya besar banget ya.
1: Besar
2: sekali karena memang itu yang mereka konsumsi setiap hari. Kita nggak lepas dari AI, apalagi di lingkungan kampus. Pastikan dalam proses pembelajaran saat ini AI itu sudah sangat terintegrasi gitu ya di mahasiswa. Yang akhirnya dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform social media. Akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa. Mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar dari AI dan lain sebagainya. Namun ya karena terus menerus ditabrak gitu ya, jadi kayak oh itu biasa-biasa. Akhirnya ya sampai di tempat yang skala lebih besar gitu.
1: Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi pelaku, bahkan nanti ketika menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa ya.
2: Baik lagi kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan adalah tentunya untuk para posisi-posisi yang punya peranan untuk mendidik ya, seperti dalam hal ini adalah kampus, itu perlu sangat digalakkan nih berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan penggunaan AI ataupun bahkan isu-isu seperti ini, itu perlu lebih tinggi lagi promosinya, bukan cuman dari selebaran-selebaran aja, tapi juga di kelas-kelas dan lain sebagainya, itu perlu ditegakkan berkaitan dengan norma, itu perlu diajarkan. Jadi goals-nya, harapannya sebenarnya kampus itu bukan hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memahami secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami, kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral, itu yang
1: karakter perlu juga ya
2: bersama, tapi betul karakter, dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media, dalam
1: tidak asal mempublikasi komentar, dan juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi kemudian kita terlibat untuk apa, menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu ya.
2: Yes, exactly, betul sekali.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Gina atas waktunya di Reri Pro 3, semoga kita harapkan kampus bisa menjadi lingkungan yang aman ya bagi mahasiswanya, dan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Bu Gina.
2: Terima kasih kembali Mas Safira.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
0: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
6: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Laporan yang disampaikan Bobby Febrianda.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
2: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian yang tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
1: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
3: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan akan penanganan secara cepat menghubungi arahan dari Pak Kepala Pak pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
1: Yustam menambahkan BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Laporan yang disampaikan Ana Kusuma.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
2: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
1: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
3: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
1: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strøtman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga: turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut duifungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sedunia yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan itu. Ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Nah, bagaimana update terkininya? Kami telah terhubung dengan Camat Kayan Hulu, Pak Sugianto. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Sugianto.
3: Siap, Bapak.
2: Pak Sugianto, gimana kondisi warga dan juga Pak Sugianto dan keluarga nih, Pak? Banjir ini.
3: Baik, terima kasih Pak Fajar. Terkait banjir di Kayan Hulu, yaitu ada 19 desa yang terdampak, ada 7 desa yang sudah airnya sudah surut, Pak, sudah surut.
2: Yeah.
3: Sampai saat ini di kota kecamatan air berangsur-angsur naik, oleh karenanya oleh kiriman dari daerah perhuluan, demikian, Pak.
2: Jadi kalau total 19, 7 sudah surut, sisanya 12 desa masih terendam banjir, Pak.
3: 19 desa yang terendam, Pak. 5 desa tidak tersentuh. Artinya itu di daerah darat. Kalau yang 7 desa tadi sudah ini, sudah apa namanya?
2: Surut.
3: Sudah surut.
2: Iya.
3: Tinggal 19 desa lagi, Pak. Duh. Dia ke daerah hilirnya gitu, daerah hilir.
2: Oh. Itu berarti tadinya itu 26 desa terdampak, 7 surut, sisanya 19 desa masih banjir.
3: Iya. Dari 26 desa, dari 26 desa yang 7 sudah berangsur surut, tinggal 19 desa lagi, Pak. Demikian, Pak.
2: Luas sekali dampaknya nih, Pak Camat.
3: Iya. Ini lumayan, Pak, ada 3 jalur sungai, Pak.
2: Oh.
3: Jalur Tebida, jalur Sungai Kayan, jalur Sungai Payak, Pak.
2: Iya. Pak, ini kalau bicara soal banjir, di Kayan Hulu ini memang terbiasa banjir, Pak Sugianto?
3: Dia sih agak jarang memang. Ini baru tahun ini, baru satu kali ini. Kebetulan saya menjabat di sini baru 6 bulan berjalan,
2: Pak. Iya, baru 6 bulan menjabat langsung kena musibah nih, Pak Sugianto. Semoga dikuatkan, ya. Pak Sugianto dan juga warga yang berada di sana. Artinya masih ada 19 desa yang harus ditangani warganya. Kurang lebih berapa kakak, Pak?
3: Kalau kakak sedang kita rekap, ada teman kita dari
2: Ekman. Oh, masih belum. Oke.
3: Okay. Sampai saat ini belum ada estimasinya, Pak.
2: Belum ada estimasinya.
3: Tanya lagi direkap karena ada yang apa namanya? Belum semuanya ada.
2: Belum sinyal, semua. Oke.
3: Okay. Karena mati total lampu gitu, enggak bisa anu gitu.
2: Listrik padam?
3: Iya, Pak. Kemarin 2 hari lalu padam, Pak. Kalau daerah pedesaan kebetulan kan mereka menggunakan panel, Pak. Pada saat air naik, jadi semuanya enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi komunikasi kita sama desa terputus, Pak.
2: Pakai panel tuh maksudnya pakai apa tuh, Pak Sugianto?
3: Apa itu, Pak?
2: Pakai panel. Panel tuh apa, Pak?
3: Iya, panel, Pak, panel.
2: Surya.
3: Panel itu pakai aki, Pak.
2: Oh, aki.
3: Iya.
2: Oh, pakai aki.
3: Kalau listrik jarang, sampai saat ini memang ada yang sudah teraliri, ada yang belum gitu. Tapi untuk kesemuanya tahun ini katanya ada rencana. Cuma kita nggak tahu lah program
2: seperti apa gitu. Okay.
3: Tapi paling tidak,
2: okay,
3: kalau yang dekat-dekat kota kecamatan sudah teraliri semua, Pak.

0: Oke, untuk beberapa daerah belum teraliri listrik dari PLN, maksudnya gitu Pak Sugianto. Sebagian besar itu masih pakai aki.
1: Aki, panel Pak.
0: Ya. Panel, nah istilahnya itu panel ya, pakai aki. Oke, jadi karena banjir otomatis padam semuanya Pak Sugianto. Oke, nah ada nggak yang ngungsi Pak Sugianto?
1: Sampai sejauh ini tidak ada korban jiwa, tidak ada yang mengungsi karena begini. Ada salah satu desa ataupun hampir semua desa kan ada dataran tinggi, dataran rendah. Yang dataran rendah ini kan dia pindah ke tempat keluarganya gitu Bapak. Tapi sampai saat ini sih belum ada laporan ke kita. Masih tahap pendataan Pak.
0: Oke, Pak, kalau bicara tentang banjir di Kayan Hulu, ini terparah atau pernah yang dampaknya lebih parah lagi Pak dari ini Pak Sugianto? 26 desa terdampak.
1: Kalau untuk tahun ini tidak terparah Pak. Yang terparah itu tahun 2021 Pak. Itu yang terparah.
0: Bisa digambarkan tuh perbedaannya 2021 tuh gimana tuh Pak Sugianto?
1: Kalau dulu tahun 2021 kebetulan saya masih di Sintang, belum menjabat sebagai camat.
0: Iya.
1: Sampai rumah dinas camat itu tinggal ubung-ubungnya saja. Kalau sekarang baru lantai kurang lebih 50 cm dari mata kaki, Pak.
0: Oke, jadi berdasarkan ketinggian airnya ya, Pak Sugianto ya?
1: Iya, iya.
0: Sekarang ini bagaimana kondisi ketinggian air, Pak, di 19 desa?
1: Kalau 19 desa, saat ini kebetulan saya berada di kota kecamatan, di rumah dinas. Mm-hmm. Tadi itu kurang lebih 50 cm di atas lantai rumah. Sedangkan panggung rumah dinas itu kan rumah panggung Pak, kurang lebih 1 meter dari tanah gitu, dari tanah. Dan itu dalamnya sekitar 50 cm Pak, di apa namanya kita ukur dengan kaki tadi.
0: Sebentar, jadi ini rumah panggung Pak Sugianto?
1: Iya rumah panggung Pak.
0: Rumah panggung itu ketinggian dari tanah itu 1 meter?
1: 1 meter.
0: Dan lalu
1: rumahnya tergenang 50 cm.
0: Ya Allah.
1: Ini dibanding 2021 kurang Pak ini.
0: Oh, ini masih mendingan ya, tapi tetap saja terganggu. Jadi ini kondisi Pak Sugianto sekarang ini yang berada di rumah dinas.
1: Saya posisinya sudah mengungsi Pak.
0: Oh, sudah mengungsi.
1: Ya.
0: Oke, okay. Pak sekarang posisi Pak Sugianto berada di mana nih Pak?
1: Saya di seberang pusat kota gitu. Kebetulan saya di sini kan ada 3 desa Pak.
0: Oke.
1: Okay. Kota nih. Desa Nangkida, Desa Landobara, Desa Entogong.
0: Iya.
1: Saya sekarang di Desa Entogong Pak.
0: Kalau di Desa Entogong itu tidak terdampak banjir?
1: Banjir juga di pinggiran pantai, bantaran sungai, dekat bantaran sungai.
0: Oh banjir juga, tapi saya hanya meyakinkan Pak Sugianto dalam kondisi yang aman dalam wawancara pada malam hari ini gitu Pak Sugianto. Aman ya? Enggak aman. Dalam kondisi banjir ya?
1: Siap.
0: Nah, malam hari ini artinya kalau listrik padam gelap gulita malam ini Pak Sugianto?
1: Iya, pasti gelap gulita. Enggak tahu nih Pak. Ini kebetulan saya masih berada di apa? Di rumah yang kita huni, yang tempat yang baru ini.
0: Iya.
1: Listriknya nyala.
0: Oh, masih.
1: Malam ini masih padam Pak. Mati total. Oh, jadi nggak nyala gitu.
0: Oh, oke, okay. Jadi sebagian yang nyala, sebagian mati, Pak Sugianto. Nggak seluruhnya nyala gitu?
1: Nggak. Kalau yang di bantaran sungai kayaknya itu memang nggak bisa dinyalakan.
0: Nggak bisa nyalakan.
1: Iya. Kalau yang di daerah atas bisa, kan ada berapa gardu gitu kan?
0: Iya.
1: Mungkin baik gardu atas atau gardu tengah atau seperti itu.
0: Oke, okay. Pak Sugianto, 19 desa yang terparah tuh di mana?
1: Saat ini dari laporan dari staf kita, dari Kasih Ekbang maupun Kasih Transit, itu daerah yang hilir Pak, Desa Nangapaya, Empoyang, Tanjung Bunga, sama Kebarau, termasuk juga kota ini, kota. Kalau tadi saya lihat sepanjang jalan pantai udah sepinggang Pak, sepinggang laki-laki.
0: Ya. Oh iya, ini akibat rob atau luapan sungai atau apa nih Pak Sugianto?
1: Kalau merasa sini itu Pak kiriman dari hulu Pak. Hujan tadi malam sampai pagi, kiriman dari hulu. Kalau rob kan dia kan air
0: pantai. Dari pantai. Ya. Oh. Ya, dari pantai ya. Oh kiriman, gitu, Pak. Kiriman dari hulu tapi tidak bisa ditampung oleh laut sehingga masyarakat pesisirnya itu yang terdampak tuh ya Pak. karena terlalu besar ya debit airnya dari dari hulu. Dari hulu itu desa mana Pak? Daerah mana Pak? Kalau dari hulu tuh Pak Sugianto?
1: Kalau Kayan Hulu ini ada dua sungai, jalur Kayan, yaitu dari desa Menalu, desa Tapang Menua, desa Nangapasal, desa Merarai, desa Tanah Merah, desa Lintang Tambuk, hingga desa Topananga. Nah, itu yang daerah sungai Kayan. Sedangkan daerah sungai Cibidah, Tanjung Biru, Riamunti, desa Nangalar, desa Nangabai, Kerapuk Jaya, desa Nangauran, dan desa Nangungai, Pak. Nah, jadi airnya satu tabung. Ini kan dua sungai, satu jalur, Pak. Satu pembuangannya ibaratnya, gitu.
0: Dua sungai, terus
1: satu muara.
0: Satu muara. Jadi dari dua sungai itu menyatu. Nah, disitulah itu tempat mungkin warga yang terdampak gitu, karena dari hulunya itu debit airnya tinggi ya. Kemudian akhirnya, artinya kebanyakan pemukiman warga berada di sekitar sungai, Pak Sugianto?
1: Enggak juga sih, tapi kebetulan bertepatan dengan bantaran sungai itu kan, pesisir sungai itu kan agak rendah gitu, Pak. Nah, itu kayak seperti itu gitu, Pak. Kalau kita kunjungi kemarin tuh seperti itu.
0: Iya. Ini kan data yang dampak KK-nya masih dihimpun ya, datanya tadi Pak Sugianto mengatakan masih belum bisa disampaikan malam hari ini jumlah KK-nya terdampak, tapi yang jelas data terakhir itu ada 26 desa terdampak, 7 sudah mulai surut, sisanya tinggal malam hari ini 19 desa. Nah, air kata Pak Sugianto, debit air atau ketinggian air itu masih tetap naik atau sudah mulai berangsur-angsur surut nih Pak Sugianto malam ini, Pak?
1: Kalau di kota kecamatan, kebetulan saya baru dari rumah dinas, naik Pak airnya.
0: Itu kenapa ya, Pak? Oh, jadi cuaca tuh sebenarnya cerah, nggak hujan, Pak Sugianto?
1: Cuaca untuk sore ini agak gerimis, hanya saja ya sepertinya mendukung sih, hanya gerimis-gerimis gitu lah, gerimis. Tapi nggak deras hujannya, tapi gini airnya naik.
0: Dan itu
1: kiriman dari dua sungai itu.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oke. Karena ini kiriman itu baru dari tahun 2026 ini baru kali ini banjir kiriman seperti ini, Pak Sugianto.
1: Siap, Bapak. Baru kali ini.
0: Baru kali ini ya. 2026. Iya. Ada nggak penyebab lainnya selain banjir kiriman karena debit air atau curah hujan tinggi di hulunya, terus kemudian dikirim ke bawah ke hilirnya karena penangkalan sungai atau lain sebagainya? Apakah memang ada tanggul yang jebol dan lain sebagainya gitu? Ada tanggul nggak sih, Pak? Nggak ada ya di sana, Pak?
1: Kalau daerah kita tidak ada tanggul, Pak.
0: Tidak ada ya.
1: Penangkalan pun juga tidak. Karena
0: penangkalan juga nggak.
1: Halo, Pak.
0: Iya, penangkalan sungai juga enggak ya?
1: Enggak juga, Pak.
0: Jadi memang kalau dugaan sementara itu karena dari kiriman dari hulu aja gitu ya, Pak Sugianto?
1: Iya, kiriman dari hulu.
0: Ini sudah hari keberapa, Pak? Pak Sugianto?
1: Ini baru masuk hari ketiga. Kebetulan dua hari lalu, hari Jumat naik airnya. Kemarin Sabtu turun, pas hari Minggu ini naik lagi karena tadi malam hujan dari malam hingga pagi tadi hujan.
0: Nah, kalau
1: airnya gitu.
0: Lalu akses jalan gimana, Pak? Sekarang ini, Pak?
1: Tadi saya berangkat dari Sintang, ada salah satu jalan provinsi yang tergenang air itu masih bisa kita lalui dengan roda dua.
0: Ada yang
1: nanti. Katanya besok ada tim dari Badan Penanggulangan Bencana mau ke sini katanya sekaligus ngantar bantuan. Cuma malam ini saya akan mendata teman-teman yang ada di desa terdekat maksud saya ini di desa di kecamatan.
0: Iya.
1: Ada enggak ya yang mengungsi seperti itu, Bapak?
0: Oh, gitu.
1: Iya, belum ada laporan sih.
0: Oke. Ini kan yang terendam itu jalan provinsi. Kalau jalan-jalan lainnya tuh gimana, Pak? Saya ingin tahu apakah ada akses yang terputus gitu, jalan yang tidak bisa dilalui karena ketinggian air ketika banjir ini, Pak Sugianto.
1: Kalau yang di sini itu cuma jalan IKK, Pak, jalan lingkungan ya, yang itu yang seputar kecamatan. Kalau jalan provinsi cuma satu aja tadi yang terendam. Itu pun ya kalau motor tinggi sih masih bisa lah, kalau motor rendah ya udah.
0: Nah, ini pertanyaan saya berkaitan dengan distribusi logistik atau bantuan nih, Pak. Gimana tuh, Pak Sugianto? Ketika banjir masih
1: Alternatif ada dua Pak sini. Kalau enggak dari darat, dari sungai bisa.
0: Pakai apa?
1: Kami bilang tuh pakai speed Pak, speed.
0: Speedboat.
1: Bisa. Di speedboat bisa, speedboat long body pun juga bisa.
0: Oh, itu armadanya banyak Pak. Ya apa unitnya banyak di sana, Pak Sugianto?
1: Kalau di tempat kita banyak Pak, hanya saja takut jangkauan dari Sintang ke kota kecamatan ya, itu nggak tahu nanti mungkin teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana. Kalau saya dulu, gini Pak, waktu di Badan Penanggulangan Bencana, kalau saya memberikan bantuan, saya ngambil di daerah setempat Pak, biar aman, kita tinggal bayar gitu Pak.
0: Gimana tuh, gimana maksudnya? Gimana?
1: Gini Pak, misalnya banjirnya di KN dulu,
0: ya.
1: Nah, kita kerjasama sama tokoh gitu Pak, bantuan apa yang dari sana kita langsung bayar ya, kita bayar uang dari sana gitu Pak.
0: Agar apa?
1: Biar mempermudah, untuk mempermudahkan apa bantuan itu disampaikan kepada warga.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita masih nunggu,
0: sekarang kalau nunggu kenapa emang ya Pak Sugianto?
1: Kalau nunggu pertama ya Pak, orang yang di apa tempat pengungsian itu ya bisa-bisa nggak makan.
0: Iya itu. Iya, ini soalnya sudah hari ketiga ya, malam ketiga Pak Sugianto.
1: Iya, malam ketiga.
0: Nah, itu gimana tuh, ada kabar nggak informasi terkini dari bawahannya Pak Camat tentang kondisi warga? Karena sudah malam ketiga, apakah ada yang sakit, ada yang kelaparan, atau ya logistiknya habis gitu Pak Sugianto?
1: Sampai saat ini, kan staf kita masih mendata nih Pak.
0: Iya.
1: Tidak berandai-andai gitu.
0: Iya.
1: Moga-moga tidak ada yang mengungsi. Tapi kalau ada yang mengungsi di daerah perhuluan, mungkin tempat keluarga gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau untuk 3 desa dalam kota kecamatan, saya mungkin bisa nanti saya akan infokan kembali Pak.
0: Oke. Oke, itu soal data masih dikumpulkan ya jadinya. Untuk akses jalan sebenarnya meskipun debit air masih meninggi, tidak masalah karena selain kalaupun bisa tidak bisa lewat darat, bisa lewat perairan ya, dari kapal kapal-kapal speed itu unitnya banyak karena mungkin kebanyakan warga juga memiliki sendiri gitu, Pak Sugianto di sana.
1: Kalau speed,
0: iya.
1: Iya, memiliki sendiri.
0: Oh, jadi banyak lah ya. Itu sebagai alat sarana transportasi ataupun mencari rezeki juga. Tapi kondisi air sekarang sedang meninggi. Itu data terakhir. Hujan masih rintik-rintik, belum selesai. Namun ketinggian air tetap tinggi karena diduga kiriman dari hulu. Ya, begitu ya Pak. Lalu BPBD Kabupaten Sintang rencananya akan ke sana.
1: Iya, besok Pak. Ada tadi salah satu PLT kabitnya udah nelpon saya, besok mereka akan luncuran, akan memberikan bantuan untuk dapur umum, Pak.
0: Oh, dapur umum.
1: Ya, saya minta tenda, kata tenda pengungsian biar ada apa namanya, adalah kelihatan gitu, gebrakan dari BPBD gitu, pasang tenda, pasang apa, kita pasang dapur umum di situ gitu, Pak.
0: Oke. Selain merendam rumah warga, ada kabar nggak soal luasan lahan pertanian di sana Pak Sugianto yang terendam juga?
1: Sampai saat ini belum ada Pak, belum ada laporan ke kita.
0: Belum ada Pak, ya.
1: Tapi ini kan lahan pertanian kan rata-rata udah panen Pak. Hasil panennya yang saya dengar-dengar informasi sementara sih ada yang terendam.
0: Aduh, panen. Udah panen, cuman ketika disimpan di lumbung ataupun di gudang akhirnya kerendam ya, Pak Sugianto ya?
1: Iya terendam.
0: Waduh, nanti kita akan update informasinya karena data-data masih dikumpulkan ya, Pak Sugianto ya.
1: Iya,
0: data masih dikumpulkan. Kita berdoa semoga cuacanya cerah, nggak ada kiriman banjir. Kalau ada kiriman kue ya lebih enak, Pak Sugianto, daripada kiriman banjir.
1: Iya.
0: Terima kasih, kuat-kuat, sehat selalu, Pak Sugianto. Walaupun baru jabat jadi camat nih 6 bulan, tiba-tiba ada musibah ini, dan semoga salam untuk warga-warga yang ada di sana. Semoga bantuan cepat dikirim, banjir cepat surut. Terima kasih banyak, Pak Sugianto.
1: Iya.
0: Terima kasih, Pak Sugianto.
1: Malam, Pak.
0: Malam. Demikian mendengar Camat Kayan Hulu, Sugianto sudah kami ajak berbincang.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Update informasi soal banjir yang terjadi di Kecamatan Kayan Hulu bersama Camat Kayan Hulu Pak Sugianto. Dan Pak Sugianto tadi, Pak Camat tadi mengatakan bahwa akan ada kiriman bantuan juga dari BPBD Kabupaten Sintang. Untuk itu kita akan coba berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Pak Kusnidar. Ya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnidar. Pak Kusnidar, kabarnya dari Pak Camat Kayan Hulu, BPBD Sintang akan berkunjung ke Kayan Hulu besok gitu, Pak?
2: Ya, benar. Kami sore tadi sudah terima berita.
1: Ya.
2: Banjir ini di 3 kecamatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, dengan Kelam Permai.
1: Hmm.
2: Nah, semua akan bergeser besok pagi.
1: Iya, dikabarkan juga datanya masih dikumpulkan dari Pak Camat. Pak Camat Kayan Hulu mengatakan data awalan itu dari 26 desa di Kayan Hulu itu 19 masih banjir, air masih meninggi diduga karena kiriman dari hulu, meskipun curah hujan tidak terlalu intensitasnya tidak terlalu lebat di Kayan Hulu. Pak Kusnidar, Pak Kusnidar, kalau untuk di Kayan Hulu dari peta rawan bencana BPBD itu memang rawan banjir atau gimana sih, Pak Kusnidar?
2: Ya, memang untuk Kayan Hulu di jalur tebidahnya itu di perhuluan itu memang potensial sekali banjir bandang, banjir yang memang datangnya sesaat tapi debit airnya sangat tinggi.
1: Sangat tinggi.
2: Gitu. Ya, sangat tinggi untuk yang kali ini.
1: Iya,
2: memang cukup besar kali ini.
1: Iya, ini ada faktor apa ya sebenarnya? Karena apakah curah hujan yang intensitasnya lebat atau memang ada faktor lainnya? Karena kirimannya begitu luar biasa, naik airnya juga tiba-tiba sudah 3 malam ini dikabarkan oleh Pak Camat Sugianto, masyarakat terendam, akses jalan terputus meskipun walaupun tidak bisa jalur darat, tadi dikatakan bahwa untuk mobilitas itu menggunakan perahu speed ya di sana begitu Pak Kusnidar. Silakan, Pak.
2: Ya, jadi berdasarkan ramalan cuaca dari BMKG, memang kondisi cuaca sedang dalam kondisi ekstrim ya. Kita masih masuk dalam fase El Nino ini. Jadi memang curah hujannya yang sangat tinggi. Hanya memang curah hujan tinggi ini memang tidak merata secara parsial di beberapa kecamatan aja gitu. Jadi ini memang faktor utamanya tingkat curah hujan yang sangat tinggi itu.
1: Oke, okay. Karena ada kekhawatiran juga soal faktor kerusakan ekologis seperti daerah resapan di hulunya rusak dan lain sebagainya begitu, Pak Kusnidar. Tanggapannya, responnya?
2: Ya, itu memang benar. Salah satu juga mendukung menguatnya bencana itu faktor alam yang sebagian besar sudah hutan kita sudah tergerus juga, kemudian pendangkalan alur sungai ya, karena ada pertambangan, kemudian juga hutan sudah banyak beralih pemanfaatannya, sehingga tidak ada yang mampu menahan air lagi, jadi langsung turun gitu.
1: Langsung turun ya. Jadi tiba-tiba saja air langsung meninggi dan membuat panik masyarakat, dan kabarnya juga bahwa memang tidak semua masyarakat di Kecamatan Kayan Hulu teraliri listrik PLN. Sebagian besar itu untuk penerangan malam hari itu menggunakan aki kalau tidak salah tadi ya. Tetapi karena kondisi hujan karena kondisi banjir seperti ini akhirnya sekarang ini gelap gulita. Jadi selama 3 malam ini masyarakat tentu saja membutuhkan penerangan mungkin atau jadi apa yang akan dikirimkan bantuan seperti apa ini Pak Kusnidar besok ini Pak?
2: Ya, kita lebih kepada logistik.
1: Oh, logistik.
2: Ya, tembako untuk ya, masyarakat, walaupun memang tidak mampu juga kita memenuhi semua, tapi sekedarnya lah yang bisa kita buat. Sementara kami juga masih koordinasi dengan BPBD Provinsi dan juga BNPB Pusat. Ya. Tapi untuk penanggulangan awalnya memang kita BPBD Kabupaten lah. Kalau Provinsi dengan Pusat biasanya tidak terlalu cepat datangnya, jadi kitalah yang lebih cepat gitu untuk itu.
1: Iya, Pak, dari data terakhir yang diterima oleh Pak Kusnidar dan teman-teman di BPBD Kabupaten Sintang, ini dampak banjirnya ini tergolong dahsyat atau ada beberapa tahun belakangan ini yang jauh lebih ekstrim lagi banjirnya, lebih tinggi lagi di debit airnya, Pak Kusnidar?
2: Ya, untuk data sementara ini, Kecamatan Kayan ini memang yang paling besar ini. Jadi, data yang masuk kepada kami kan 14 desa ini.
1: 14 desa.
2: Kayan, ya, Kayan Hilir ini data resminya baru satu desa, tapi tadi informasi dari kecamatan ada kemungkinan ada 20 desa yang akan terendam.
1: Pak, dengan masif kemudian kalau silakan, Pak.
2: Kalau di Kelam Permai baru satu desa.
1: Oh, jadi yang terdampak ya, paling masif, paling luas itu di Kayan Hulu ya, Pak?
2: Kayan Hulu.
1: Kayan Hulu. Nah, iya, bahkan kabar terakhir dari Pak Camat, Pak Sugianto, dari 26 desa, 7 desa baru surut. Artinya masih tersisa 19 nih. Tapi mungkin besok kita coba update informasinya karena masih dikumpulkan ya. Baik itu katanya, lalu juga ada apakah ada korban jiwa atau korban luka-luka akibat banjir ini, apakah ada yang hilang dan lain sebagainya, masih belum bisa disampaikan tadi nih Pak Kusnidar. Tapi yang jelas ini dapur umum katanya Pak Sugianto, Pak Kusnidar mau dibangun juga.
2: Iya, kita akan dorong itu di kecamatan ya. Besok tim akan turun.
1: Berapa personel, Pak?
2: Ya, karena personel kita ini kita bagi di 3 kecamatan. Oh. Kita tidak terlalu banyak personel BPBD. Oh. Jadi tidak terlalu banyak personelnya, Pak. Ya.
1: Iya. Beberapa daerah itu kan jalannya terendam ya, Pak. Lalu bagaimana untuk distribusi bantuan itu, Pak Kusnidar?
2: Nah, kami masih dorong menggunakan kendaraan darat. Nanti pada titik yang memang tidak bisa terlewati, kita minta bantu dari camat melalui kangkuan perusahaan untuk estafet lah. Yang tidak estafet, ya. Karena kalau lewat jalur sungai, kendaraan kita sangat terbatas untuk angkutan logistiknya.
1: Gitu ya.
2: Ya itu.
1: Apa ya. Dari BPBD Kabupaten Sintang ke Kayan Hulu jaraknya berapa atau waktu tempuhnya berapa kalau normalnya itu, Pak?
2: Nah, ini saya belum tahu persis.
1: Oh, belum tahu. Oh, oke. Ya, karena tentu saja ini sangat ditantikan juga oleh warga yang terutama yang terisolir ya, sudah 3 malam soalnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, nanti kita akan update informasinya, tapi terima kasih atas waktunya, Pak. Pak Kusnidar, ya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sintang, Pak Kusnidar sudah kami ajak berbincang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin tanggal 18 Mei 2026. Dari Sepompang, Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar dan rekan sekerja Henry mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali di pagi ini awal pekan Senin tanggal 18 Mei 2026 kami temani Anda di ranai pagi ini dengan informasi dan hiburan. Pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Tuti Kodaria membacakan surah Al-Maidah ayat 90.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar di manapun Anda berada, saat ini pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Bekal Menghadap Tuhan yang akan disampaikan oleh Haji Nasuha SAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Para pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Pagi dengan judul Bekal Menghadap Tuhan. Kenapa hal ini perlu kita sampaikan? Sebab akhir-akhir ini ada saja di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang meninggal secara wajar menurut pandangan kita, namun ada juga yang meninggal sampai saat ini masih misteri dan mendadi tanda tanya. Yang jelas kondisi seperti ini sering terjadi, bahkan kita selalu mendengarnya melalui RRI dan tidak jarang kita membacanya di media HP yang kita miliki. Pendengar RRI yang setia, kita tidak tahu peristiwa serupa mungkin besok tiba giliran kita yang akan diantar oleh seluruh sanak keluarga dengan deraian air mata. Nah, sekarang sudah siapkah kita dengan bekal yang akan kita bawa pulang? Pulang untuk berinnalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Pendengar, Imam Ali Karramah Wajhah ketika pulang dari Perang Siffin, beliau melewati perkuburan di pinggiran kota Kufah dan langsung menghadap ke arah perkuburan. Lalu beliau berkata, "Wahai penghuni kampung yang sunyi, wahai penduduk yang tinggal di tempat yang sepi, wahai orang yang berdiam di kubur yang gelap, wahai orang yang berbaring di atas tanah, yang terasing, yang sendirian, yang kesepian, kalian telah mendahului kami. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Rumah kalian sudah ditinggali oleh orang lain, istri kalian sudah menikah lagi, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini kabar dari kami, dan bagaimana kabar dari kalian?" Imam Ali Karramallahu Wajhah kemudian menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, mereka pasti akan mengatakan, 'Wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa wa taquni ya ulil albab.' Dan berbekallah, persiapkanlah bekal kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai fikiran." Al-Baqarah ayat 197. Sebenarnya bekal inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk mempersiapkan bekal yang hanya untuk beberapa hari hidup di dunia. Tidak pernah terpikir bahwa kita harus bekerja keras untuk bekal mudik ke kampung asal kita, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Pendengar, betapa banyak di antara kita yang membanting tulang, peras keringat untuk persiapan masa tua atau pensiun yang hanya beberapa tahun, tapi lupa untuk mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar, tahukah kita apa yang bakal terjadi pada perjalanan akhir hidup kita? Menurut hadis sahih diceritakan bahwa pada hari terakhir kita meninggalkan dunia dan hari pertama kita berpisah dengan nyawa, maka harta, anak-anak dan istri serta amal dihadapkan kepada kita. Mula-mula kita menengok ke arah harta seraya berkata, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Harta pun menjawab, "Ambillah dariku kain kapanmu." Kemudian kita juga menoleh ke arah anak-anak dan istri, "Wallahi, demi Allah, aku dahulu sangat mencintai kalian dan melindungi kalian. Sekarang apa yang akan kamu berikan kepadaku?"
Anak-anak dan istri pun menjawab, "Kami hanya bisa mengantarmu sampai di pekuburan. Lalu kita juga melihat kepada amal-amal kita. Wallahi demi Allah, aku dahulu sangat enggan mendekatimu. Kamu terasa berat sekali bagiku. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku?" Amal kita pun menjawab, "Aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu dan di padang mahsyar nanti sampai engkau berhadapan dengan Tuhanmu." Pendengar, masih dari riwayat yang sahih, bila kita kekasih Allah dan taat beribadah, maka kita akan dijemput oleh seseorang yang sangat harum semerbak, yang wajahnya sangat indah, yang pakaiannya sangat bagus. Melihatnya saja sudah membawa kebahagiaan. Ketika kita bertanya, "Siapa Anda sebenarnya?" Ia menjawab, "Saya amal salehmu, saya akan mengantarmu dari dunia menuju surga." Tetapi jika kita adalah ahli maksiat, gemar melakukan perbuatan mungkarat, dan terpandang serta terkenal kita di hadapan makhluk Allah hanyalah karena perilaku bejat, maka kita akan dijemput oleh makhluk yang sangat buruk mukanya, yang sangat busuk baunya, yang selalu duduk di samping kita. Bila ada sesuatu yang menakutkan terjadi, maka ia akan menambah ketakutan kita. Bila kita melihat hal-hal yang mengerikan, ia pun akan menambah kengerian kita. Sehingga kita pun berkata, "Engkau ini betul-betul sahabat yang buruk. Siapa kamu sebenarnya?" Makhluk buruk itu pun berkata, "Apakah engkau tidak mengenalku?" "Tidak," jawab kita. "Aku adalah amalmu, dahulu amalmu buruk, karena itulah mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, karena itulah bauku busuk." Pendengar, kita tidak tahu pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, siapakah yang bakal menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah nanti, yang mana makhluk yang akan menyertai. Apakah yang berwajah indah dan menteramkan, atau orang yang bermuka buruk lagi menakutkan? Itu semua tergantung dari bekal amal soleh yang sejak dini, apatah lagi di kondisi tantangan kehidupan yang akhir-akhir ini semakin sulit dimengerti, maka haruslah bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus kita persiapkan. Sebab pada saat ini begitu banyak godaan, tidak sedikit orang yang soleh pada masa kesempitan bisa berubah menjadi orang yang salah pada masa kesempatan. Uang yang bisu dapat meluruskan yang bengkok, dan uang yang bengkok juga telah membuat kita yang lurus menjadi bisu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau debu atau juga atom, niscaya ia akan melihat balasan kebajikan. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, sebesar debu atau sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasan siksaan. Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama alu hampir semua orang tahu, yakni sebagai alat untuk menumbuk padi. Alu di beberapa daerah pada umumnya berbentuk piling memanjang. Tapi tahukah Anda, alu di Natuna dibentuk memanjang dan kedua ujung kayu dibentuk lebih besar daripada bagian tengahnya untuk memegang. Pembuatan alu di Natuna lebih banyak menggunakan bahan kayu belian. Pada zaman dahulu, alu lebih sering digunakan untuk menumbuk padi dan dimanfaatkan ketika musim panen tiba. Seiring dengan berjalannya waktu, alu tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya, melainkan dijadikan sebagai alat permainan yang dilengkapi dengan lesung. Kini, alu dijadikan sebagai permainan tradisional masyarakat Natuna dan biasanya ditampilkan pada acara-acara khusus seperti event seni dan budaya, bahkan pesta perkawinan. Permainan alu biasanya melibatkan 7 orang atau lebih. Keunikan permainan alu terletak pada suara sebagai hasil benturan antara alu dan lesung. Suara merdu dan unik yang diciptakan merupakan hasil kekompakan 7 pemain dalam mengatur tempo ketukan.

Baik pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda pagi ini, dan selanjutnya kita ikuti rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026. Pendengar, Natuna raih medali perak di PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Nelayan Pulau Serasan mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak jenis biosolar subsidi pada tahun 2026.

0: Berita yang pertama, Berika Agus Subandi atau Erik berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPH Asia Kuala Lumpur Open 2026. Laporan Analia Widi.
1: Atlet pickleball asal Kabupaten Natuna, Berika Agus Subandi atau yang akrab disapa Erik, berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Erik tampil di kategori tunggal putra amatir dan sukses menembus partai final turnamen internasional tersebut. Dalam perjalanannya menuju babak final, Erik menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan sejumlah lawan dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Erik kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraihnya di ajang internasional tersebut. Ia menilai pengalaman bertanding melawan atlet dari berbagai negara menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa mendatang.
2: Alhamdulillah atas perolehan medali perak ini, meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi pengalaman ini sangat-sangat luar biasa bagi kami.
1: Selama mengikuti turnamen, Erik mendapat pendampingan langsung dari pelatih Andi yang terus memberikan arahan strategi serta motivasi baik dalam latihan maupun pada pertandingan. Dukungan tersebut turut membantu Erik tampil percaya diri menghadapi para pesaingnya di lapangan.
3: PPA Kuala Lumpur Open tanggal 13 sampai 17 Mei merupakan bagian dari PPA Asia Tour yang merupakan level tertinggi kompetisi pickleball yang ada di dunia, diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai negara. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kompetisi tingkat dunia ini, kami melakukan peningkatan tidak hanya frekuensi latihan tapi juga intensitas latihan dalam beberapa pekan terakhir.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih atlet asal Natuna tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi Erik dinilai dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan berani tampil di ajang nasional maupun internasional. Pemerintah daerah juga berharap capaian tersebut mampu mendorong perkembangan olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Nelayan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak jenis biosolar subsidi pada tahun 2026. Penambahan pasokan tersebut diharapkan dapat membantu keperluan operasional nelayan sekaligus mendukung aktivitas perikanan di wilayah perbatasan. Kabak Ekonomi Seda Natuna, Agino Riko, mengatakan kuota biosolar subsidi untuk nelayan bertambah sebanyak 30 ton per bulan. Sebelumnya, kuota yang tersedia sebanyak 50 ton per bulan dan kini meningkat menjadi 80 ton. Dijelaskan, jika dibandingkan tahun sebelumnya, total kuota BBM subsidi wilayah Serasan pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penambahan tersebut mencapai 225 ton per tahun sebagai upaya memenuhi keperluan masyarakat nelayan. Agino Riko mengatakan penambahan kuota dilakukan agar nelayan lebih mudah memperoleh BBM subsidi untuk menunjang aktivitas melaut. Menurutnya, peningkatan pasokan diharapkan akan mampu mengurangi kendala yang selama ini dihadapi nelayan terkait keperluan bahan bakar. Dengan bertambahnya kuota, distribusi BBM subsidi diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran. Pasokan yang meningkat juga diharapkan dapat mengurangi potensi kelangkaan bahan bakar di wilayah Serasan dan Serasan Timur. Meski demikian, pengawasan distribusi tetap menjadi perhatian agar penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan evaluasi sehingga manfaat penambahan kuota dapat dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan. BPS Kabupaten Natuna mengumumkan hasil seleksi administrasi rekrutmen calon mitra statistik tambahan tahun 2026. Dalam hasil seleksi tersebut, sebanyak 97 peserta dari total 136 pendaftar dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti tes kompetensi secara daring mulai 15 hingga 18 Mei 2026 melalui laman Mitra BPS. BPS Natuna juga menyediakan video panduan pelaksanaan tes kompetensi yang dapat diakses peserta melalui menu panduan aplikasi pada laman resmi tersebut. Selanjutnya, peserta yang mengikuti tes kompetensi akan mengikuti tahapan wawancara secara online pada 19 hingga 20 Mei 2026. Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugianto menyampaikan pelaksanaan wawancara akan dilakukan melalui sambungan telepon. Karena itu, peserta diminta selalu siaga dan berada di lokasi dengan jaringan komunikasi yang baik agar proses wawancara berjalan lancar. Kepala BPS Natuna menjelaskan bahwa hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara akan diumumkan 21 Mei 2026. Panitia juga menegaskan bahwa keputusan hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Sementara itu, peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses rekrutmen dapat menghubungi petugas rekrutmen pada hari kerja.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pengiriman komoditas hasil laut kering dari Kabupaten Natuna ke berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan. Komoditas yang paling banyak dikirim yakni cumi kering dan ikan bilis kering. Kepala Satuan Pelayanan Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan, meningkatnya pengiriman hasil laut kering dipengaruhi kondisi cuaca yang cukup mendukung aktivitas nelayan dan proses pengeringan hasil tangkapan mereka. Menurutnya, lintas komoditas keluar dari daerah saat ini masih didominasi hasil laut, terutama cumi kering yang rutin dikirim ke sejumlah daerah di luar Natuna.
5: Baik, untuk ikan bilis, alhamdulillah ini mungkin lagi musimnya. Betulnya ada komoditi unggulan yang sedang trennya sangat meningkat sekali, yaitu peningkatan pengiriman cumi dan bilis atau teri. Itu ke Tanjung Pinang, ke Surabaya, ke Jakarta. Kami sekarang sedang lakukan pengawasan terkait rencana pengiriman cumi beku, ya kurang lebih untuk saat ini saja atau minggu ini saja kurang lebih 150 ton itu yang kita sudah melakukan pemeriksaan atau pengecekan di gudang penampung.
0: Peningkatan hasil laut Natuna yang dikirim ke luar daerah juga tergantung kondisi cuaca. Jika kondisi cuaca tidak ekstrim, nelayan Natuna dapat melaut hingga produksi cumi kering dan hasil laut lainnya di Natuna terus meningkat sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat nelayan. SD Negeri 01 Tanjung Sebau, Desa Danau Timur, Kecamatan Bunguran Batubi menjadi tuan rumah pelaksanaan kompetisi tingkat sekolah dasar bagi pelajar sekecamatan Bunguran Batubi dan Bunguran Utara. Kegiatan tahunan tersebut kembali digelar sebagai wadah pengembangan bakat, kreativitas, dan sportivitas peserta didik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergilir dengan sistem tuan rumah berpindah dari sekolah yang berada di dua kecamatan tersebut. Tahun ini SDN 01 Tanjung Sebau dipercaya menjadi panitia pelaksana sekaligus lokasi penyelenggaraan kegiatan. Kompetisi dijadwalkan berlangsung selama sepekan mulai 16 hingga 23 Mei 2026. Berbagai cabang perlombaan dipertandingkan untuk mengasah kemampuan akademik, olahraga, dan seni peserta. Adapun cabang yang diperlombakan meliputi bola voli mini putra dan putri, mini soccer putra, tarian, pidato, senam sehat, atletik, hingga ranking 1. Sejumlah siswa dari sekolah dasar di Kecamatan Bunguran Batubi dan Bunguran Utara turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Pelaksana tugas Camat Bunguran Batubi, Wan Adriadi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan sekaligus ruang bagi siswa mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, kegiatan antar sekolah juga penting untuk membangun semangat kebersamaan sejak usia dini. Wan Adriadi menjelaskan kompetensi tidak hanya berfokus pada perlombaan, tapi juga menjadi wadah membangun karakter dan sportivitas peserta didik. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan antar pelajar di dua kecamatan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir bibit-bibit pelajar berprestasi yang dapat berkembang pada jenjang lebih tinggi. Selain menggelar prestasi, kompetensi juga diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi peserta. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi mengikuti kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 secara virtual di Kebun Jagung Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah pada hari Sabtu. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 sentra pelayanan pangan gizi atau SPG Polri sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Turut hadir dalam kegiatan itu pejabat utama Polres Natuna, perwakilan Kecamatan Bunguran Tengah, perangkat desa Tapau, personil Polres Natuna, serta masyarakat penerima bantuan sembako. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan virtual Kapolri. Kemudian Kapolri menegaskan komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pendampingan sektor pertanian dan penguatan distribusi pangan kepada masyarakat. Kapolri juga menjelaskan pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri bertujuan menjaga ketersediaan hasil panen, stabilitas harga pangan, serta mengantisipasi potensi krisis pangan di masa mendatang. Selain itu, operasional 166 sentra pelayanan pangan gizi Polri diharapkan mampu mendukung pemerataan distribusi pangan dan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia turut memberikan sambutan secara virtual. Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi isu strategis yang menentukan masa depan bangsa, sehingga perlu didukung melalui peningkatan produksi jagung nasional. Menurut Presiden Prabowo, peningkatan produksi dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi modern, pendampingan petani, serta penyediaan pupuk dan bibit unggul. Presiden juga mengapresiasi keterlibatan aktif Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai bentuk sinergi lintas sektor menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan. Usai mengikuti kegiatan virtual, Kapolres Natuna bersama jajaran menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat Desa Tapau. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antar kepolisian dan warga.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Natuna raih medali perak di PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Nelayan Pulau Serasan mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak jenis biosolar subsidi pada tahun 2026. Pendengar Mewakili Tim Reaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Aman dan rekan sekerja Henry mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pukul 6, 16 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi.
1: Pinah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
2: Belum mah, memang ada apa pula?
1: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
2: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
1: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
2: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
1: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
2: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
1: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
2: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongannya mah.
1: Ha, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
2: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
1: Ha, ndok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
3: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
4: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 14